0: Moment on this day.
1: Tanggal 23 Mei 1968, kenaikan Yesus Kristus menjadi hari libur nasional untuk pertama kalinya. 23 Mei 1997, terjadi kerusuhan Jumat Kelabu di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kerusuhan massal ini terjadi menyusul kampanye Golkar pada hari terakhir putaran kampanye P3 menjelang pemilu 1997. Dilihat dari skala kerusuhan dan jumlah korban serta kerugiannya, peristiwa yang kemudian disebut sebagai Jumat Kelabu ini termasuk salah satu yang terbesar dalam sejarah Orde Baru. Tanggal 23 Mei 1997, Muhammad Khatami terpilih sebagai Presiden Iran. Selanjutnya, 23 Mei 2015, meninggalnya John Forbes Nash Jr., matematikawan dari Amerika Serikat dan penerima Nobel bidang ekonomi 1994.
0: Moment on this day.

0: ketinggalan talkshow-nya Mercury, simak lagi di YouTube channel Radio Mercury 96.
1: Hai.
2: Hai. Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
2: Hai. Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

0: Dadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Halo, saya Dr. Hadi Winoto, dokter spesialis bedah digestif. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Mercury Surabaya.
0: Mercury FM, informatif, inspiratif.

Sahabat informatif inspiratif, mie instan merupakan salah satu jenis makanan yang menjadi favorit banyak orang. Cara memasaknya yang mudah hingga rasanya yang enak menjadi beberapa alasan orang-orang menyukainya. Meski rasanya enak, sahabat, ada baiknya mengkonsumsi mie instan. Sahabat, beberapa bahaya yang dapat mengancam tubuh apabila makan mie instan setiap hari. Yang pertama adalah bisa menyebabkan hipertensi dan penyakit jantung. Mie instan memiliki kandungan garam atau natrium yang tinggi. Satu porsi mie instan dapat mengandung setengah asupan natrium harian yang direkomendasikan. Menurut Journal of the American College of Cardiology, asupan natrium yang berlebihan dikaitkan dengan kerusakan organ dan menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti hipertensi, penyakit jantung, sampai stroke. Bagi orang yang memiliki masalah jantung atau rentan terhadap tekanan darah tinggi, mengkonsumsi mie instan secara teratur dapat memperburuk kondisi tersebut dan memicu masalah komplikasi kardiovaskular yang lebih serius, sahabat. Bahaya lainnya yang dapat mengancam tubuh apabila kita makan mie instan setiap hari adalah malnutrisi. Menurut ahli gizi Saloni Arora, mie instan terkenal dengan kandungan nutrisinya yang rendah. Biasanya, mie instan hampir tidak memiliki kandungan nutrisi penting seperti vitamin, protein, dan juga serat. Mengkonsumsinya secara teratur dapat meningkatkan resiko kekurangan nutrisi. Sebaliknya, mie instan, sahabat, juga mengandung kalori yang tinggi, terutama dari karbohidrat olahan dan lemak yang tidak sehat. Hal ini membuat seseorang yang terlalu sering mengkonsumsi mie instan memiliki resiko peningkatan berat badan. Sahabat, itu dulu beberapa bahaya yang dapat mengancam tubuh apabila kita mengkonsumsi mie instan setiap hari. Bahaya lainnya akan saya sampaikan lagi nanti setelah yang satu ini.

0: News on the Spot.
1: Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa menerima kunjungan duta besar luar biasa dan berkuasa penuh Republik Yaman untuk Indonesia, HI Salim Ahmad Abdurrahman Belfaqih di Gedung Negara Gerahadi. Pertemuan tersebut membahas penguatan kerjasama strategis di bidang pendidikan, perdagangan, dan budaya. Gubernur Kofifa mengatakan sejumlah peluang kerjasama telah dibahas bersama Dubes Yaman dan diharapkan segera ditindaklanjuti. Gubernur menekankan hubungan Indonesia khususnya Jawa Timur dengan Yaman telah terjalin sejak ratusan tahun lalu, terutama melalui jalur pendidikan dan keagamaan. Menurut Kofifa, hubungan pendidikan kedua wilayah memiliki potensi besar untuk diperkuat melalui skema timbal balik. Selain pendidikan, Kofifa menyebut kerjasama ekonomi menjadi sektor penting yang akan didorong, termasuk melalui perdagangan produk unggulan. Sementara itu, Duta Besar Yaman untuk Indonesia, HS Salim Ahmad Abdurrahman Belfaqih, melalui penterjemah menyampaikan apresiasi atas sambutan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dirinya menjelaskan kunjungan tersebut difokuskan pada pembahasan hubungan antara Jawa Timur dengan sejumlah provinsi di Yaman. Menurutnya, hubungan Indonesia dan Yaman memiliki kedekatan historis yang kuat, tidak sekedar hubungan diplomatik biasa. Salim Ahmad menambahkan, hubungan tersebut telah terjalin sejak lama melalui migrasi masyarakat Yaman di Indonesia. News on the spot.

0: menemani mobilitas Anda sepanjang weekdays, 96 FM Mercury menghadirkan Lintas Kota. On air mulai Senin sampai Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 6 petang. Lintas Kota menyajikan informasi dan layanan publik terkini, serta deretan lagu enak yang akan selalu menginspirasi Anda beraktivitas. Lintas Kota, cuma di 96 FM Mercury Surabaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh iya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby Happy
5: ya?
7: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care.
0: Subscribe YouTube channel Mercury di Radio Mercury 96.

Sahabat, seperti yang sudah saya janjikan tadi, bahaya lain yang dapat mengancam tubuh apabila kita mengkonsumsi mie instan setiap hari adalah diabetes. Selain masalah gizi, konsumsi mie instan secara teratur setiap hari juga berpotensi menimbulkan risiko kesehatan jangka panjang. Sebuah studi yang diterbitkan Nutrition Research and Practice menunjukkan konsumsi mie instan secara teratur dikaitkan dengan risiko sindrom metabolik lebih besar. Beberapa di antaranya seperti diabetes, tekanan darah tinggi, kelebihan lemak visceral, sampai kadar kolesterol yang abnormal. Sahabat, bahaya lain yang akan mengancam kesehatan tubuh kita apabila kita sering mengkonsumsi mie instan yaitu kolesterol tinggi. Mie instan seringkali dibuat dengan minyak kelapa sawit atau minyak tidak sehat lainnya. Hal inilah, sahabat, menghasilkan produk makanan yang tinggi lemak jenuh dan lemak trans. Kedua jenis lemak ini dapat meningkatkan kadar kolesterol jahat LDL sekaligus menurunkan kadar kolesterol baik HDL. Ahli gizi Saloni Arora mengatakan, diet yang tinggi lemak ini dapat menyebabkan aterosklerosis atau suatu kondisi yang ditandai dengan penumpukan timbunan lemak di arteri yang meningkatkan risiko serangan jantung dan stroke. Arora mengatakan, kadar kolesterol jahat yang tinggi dapat memicu berbagai masalah kesehatan seperti penyakit jantung, stroke, dan banyak masalah lainnya. Sementara sahabat, spesialis onkologi, Dr. Denny Handoko Kirana menyatakan bahwa mie instan yang beredar di pasaran sebenarnya sudah cukup aman karena adanya izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM. Namun, Dr. Denny tetap menyarankan masyarakat untuk tidak mengkonsumsi mie instan lebih dari 2 kali dalam 1 pekan. Karena mie instan cenderung rendah nutrisi, masyarakat diharapkan juga dapat mengolah makanan instan ini dengan tepat. Selain tidak dikonsumsi secara berlebihan, penting, terang Dr. Denny, untuk menambahkan sumber nutrisi lain seperti vitamin dan serat dari sayur hingga protein dari daging dan telur.

Sahabat Mercury, Anda ingin tahu tentang tempat-tempat menarik di Surabaya? Datang saja ke Surabaya Tourism Information Center atau STIC. Lokasinya ada di Balai Pemuda Surabaya, Jalan Gubernur Suryo nomor 5. Anda bisa datang ke Museum Surabaya di Gedung Exiola, Jalan Tunjungan nomor 1 sampai 3 Surabaya. Surabaya Tourism Information Center atau STIC, sahabat, ini buka setiap hari dari Senin hingga Minggu, pukul 8 pagi hingga 8 malam, dan Anda bisa bertanya apa saja seputar destinasi menarik di Surabaya, mulai kuliner, wisata, museum, penginapan, transportasi, dan sebagainya. Bahkan, Anda juga bisa mengetahui jadwal berbagai event, direktori pariwisata, serta peta Surabaya. Selain itu, sahabat, setiap hari Selasa, Sabtu, dan Minggu, di STIC Balai Pemuda, ada juga fasilitas untuk berkeliling Surabaya menggunakan bus wisata. Biayanya sangat terjangkau. Tidak itu saja, STIC Balai Pemuda juga mengundang Anda mengikuti berbagai kelas seni di rumah kreatif dan mengikuti berbagai kelas bahasa di rumah bahasa secara gratis. Info lengkap Surabaya Tourism Information Center, kelas seni atau bus wisata, silakan menelpon ke 031-534-0444. Sekali lagi, 031-534-0444. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96 FM Mercury Surabaya.

0: spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Halo, saya Ugroseno Yudhobintoro, staf penyakit dalam RS Tirtosomo KUNER, Ketua Pagi Surabaya. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
4: Merkuri FM.
5: Info aktual dan lagu hits.

Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI, Dokter Spesialis Anak Piprim Basara Yanuarso menduga meningkatnya kasus campak di Indonesia belakangan tak lepas dari turunnya cakupan imunisasi. Keraguan sebagian masyarakat terhadap vaksinasi jadi salah satu faktor utama. Campak sendiri sahabat merupakan penyakit infeksi yang sangat menular. Campak, terang Dokter Piprim, disebabkan oleh virus yang menyebar melalui droplet dan udara. Karena sifatnya yang menular, maka cakupan imunisasi harus sangat tinggi agar penularan bisa ditekan. Cakupan vaksinasinya harus di atas 95% dan itu pernah dicapai. Tapi terang Piprim, dari 95% turun menjadi 80% saja, untuk campak KLB-nya sudah muncul. Cakupan imunisasi di Indonesia sendiri, terang Dr. Piprim, mengalami penurunan pada 2025 dibandingkan 2024. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, cakupan 2025 per 14 Desember baru mencapai 68,6% dari target 80%. Angka itu menurun dari capaian tahun 2024 sebesar 87,7%. Lebih lanjut sahabat, selain masalah keraguan terhadap vaksin, Dr. Piprim juga menyoroti adanya daerah-daerah yang cakupan imunisasi yang sangat rendah. Bahkan ada wilayah dengan cakupan imunisasi yang jauh dari target nasional.

0: akhir pekan jadi lebih nyaman bersama Healthy Life. Menghadirkan informasi seputar kesehatan untuk temani weekend Anda.
1: I've seen the devil dance sunset.

Sahabat pelaksana tugas Dirjen Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan Kemenkes Dr. Andi Saguni mengatakan, ketersediaan vaksin untuk imunisasi dasar di Indonesia aman, termasuk stok vaksin campak yang aman sampai 9 bulan ke depan. Andi memastikan tidak ada lagi stok vaksin kosong, termasuk memastikan bersama dengan Direktorat Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan bahwa alat suntik untuk imunisasi dasar terjamin. Sehingga, kata Andi, tidak ada lagi kekurangan vaksin termasuk vaksin campak. Andi mengatakan selama 2025, cakupan imunisasi dasar lengkap mencapai 80,2%. Meski menunjukkan kemajuan dibanding tahun sebelum-sebelumnya, masih terdapat hampir 960 ribu anak 0 dose yang belum menerima imunisasi sama sekali. Maka dari itu Kemenkes tengah gencar mendorong agar anak-anak yang belum mendapatkan vaksin agar segera diimunisasi. Bila dibiarkan, maka rentan terjadi kejadian luar biasa difteri atau pertusis dan penyakit menular lain yang sebenarnya bisa diatasi dengan imunisasi. Sementara dari sisi global, perwakilan WHO Indonesia Dr. Olivia menyampaikan imunisasi merupakan salah satu intervensi kesehatan masyarakat paling efektif dan berdampak luas. Thank you.

0: news on the spot.
1: Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, sekaligus Ketua Fraksi Gerindra, Ajeng Wirawati, meminta pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB di Surabaya dibuat lebih ramah bagi masyarakat, khususnya orang tua dan kelompok pralansia. Ajeng menilai, sistem pendaftaran berbasis digital harus sederhana dan mudah dipahami agar tidak membingungkan warga saat proses pendaftaran sekolah berlangsung. Menurutnya, website SPMB perlu dirancang dengan tampilan yang lebih mudah diakses, termasuk bagi wali murid yang belum terbiasa menggunakan teknologi digital. Selain itu, Ajeng juga menyoroti pentingnya kesiapan petugas layanan call center agar masyarakat mendapatkan pendampingan yang jelas selama proses pendaftaran. Dia meminta simulasi SPMB dilakukan maksimal dengan dukungan SDM yang terlatih sehingga warga tidak kesulitan memahami tahapan pendaftaran. Ajeng juga berharap Dinas Pendidikan Surabaya terus melakukan evaluasi terhadap sistem SPMB agar pelayanan pendidikan semakin transparan, nyaman, dan inklusif bagi seluruh warga Kota Surabaya. News on the spot.

0: Untuk mencegah jangan sampai pendengaran kita terganggu karena kebisingan atau bunyi-bunyian terlalu keras, maka sebaiknya kalau kita mendengarkan suara atau bunyi dari headset atau handphone sebaiknya tidak lebih dari 60% volume dalam waktu tidak lebih dari 60 menit. Saya Dr. Nyilo Purnami, spesialis THTKL dari Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Dengerin terus Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
7: Halo sahabat Merkuri, saya Amruwah dari Badawa Sekar Akademia. Dengarkan terus 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat, pernahkah sahabat ngerasa nyaman justru saat ngedengar lagu yang bikin sedih? Tenang sahabat, itu nggak aneh dan sahabat nggak sendirian. Kenapa sih lagu sedih justru malah disukai banyak orang? Dosen program studi psikologi Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret Surakarta, Lailatul Syifa bilang, orang yang suka lagu galau bukan berarti sedang terpuruk, tapi dia justru sedang berusaha memahami dirinya sendiri. Hal ini karena musik melankolis bisa menembus lapisan emosi yang sering kita tekan. Bahkan terkadang lagu sedih bisa menjadi jembatan bagi kita untuk jujur dengan perasaan yang lama kita hindari. Lailatul Syifa juga menjelaskan, mendengar lagu galau bisa memicu proses yang disebut katarsis, yaitu pelepasan emosi yang bikin hati terasa lebih ringan dan tenang. Bayangin aja sahabat, setiap bait lagu dan nada sendu yang kita dengar rasanya menjadi ruang aman buat kita untuk menangis atau sekedar ngerasain yang selama ini gak sempat kita rasain. Lagu galau juga bisa jadi cara refleksi diri, sebab liriknya membuat kita merenung tentang cinta, kehilangan, atau bahkan tentang siapa diri kita sebenarnya. Dan menariknya, menurut Lailatus, lagu sedih bisa dinikmati bukan karena isinya bikin kita nelangsa, tapi karena ada unsur keindahan dan nostalgia di dalamnya. Kita bisa merasa tersentuh tanpa harus benar-benar sedih. Jadi, kalau sahabat suka lagu galau, itu bukan berarti sahabat lemah, tapi justru menjadi bukti kalau sahabat berani menghadapi perasaan sendiri. Karena kadang, buat sembuh, kita harus berani mendengarkan lagu yang bikin kita paling jujur sama hati kita sendiri.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

Warganet sahabat ramai menyoroti kabar pasien meninggal di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung akibat hantavirus. Perbincangan ini mencuat setelah Indonesia juga melaporkan kontak erat kasus hantavirus dari kapal pesiar MV Hondius yang kini dipantau di RSPI Sulianti Saroso. Tidak sedikit yang menduga kedua kasus ini saling berkaitan, terutama karena hantavirus yang ditemukan pada penumpang MV Hondius disebut merupakan jenis Andes virus yang dikenal bisa menular antar manusia. Namun sahabat, Kementerian Kesehatan memastikan kedua kasus itu berbeda dan tidak saling berhubungan. Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Kementerian Kesehatan Andi Saguni menegaskan pasien meninggal di Bandung merupakan kasus hantavirus tipe HFRS atau Hemorrhagic Fever with Renal Syndrome, bukan tipe HPS yang dikaitkan dengan Andes virus di MV Hondius. Artinya, kata Andi, kasus kematian di Bandung tidak berkaitan dengan Andes virus yang tengah ramai dibahas. Andes virus, sahabat, merupakan jenis hantavirus yang bisa memicu kondisi hantavirus pulmonari sindrom atau HPS. Virus ini banyak ditemukan di wilayah benua Amerika dan umumnya menyerang paru-paru serta sistem kardiovaskular. Sementara tipe HFRS lebih banyak ditemukan di kawasan Asia dan Eropa termasuk Indonesia. Jenis ini biasanya menyebabkan demam berdarah disertai gangguan ginjal. Kementerian Kesehatan mencatat Indonesia telah mendeteksi kasus hantavirus tipe HFRS sejak 1991. Dari sisi tingkat fatalitas, HFRS memiliki angka kematian sekitar 5-15%. Angka ini lebih rendah dibandingkan HPS yang pada beberapa kasus bisa mencapai sampai 60%. Kementerian Kesehatan sahabat menghimbau masyarakat tidak panik, namun tetap waspada terhadap potensi penularan hantavirus dengan menjaga kebersihan lingkungan dan menghindari kontak langsung dengan hewan pengerat.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Halo, saya Dr. Irma Dita Citrasanti, spesialis kulit dan kelamin dari Surabaya Skin Center. Untuk tips menjaga kesehatan kulit, yang pertama, membersihkan wajah minimal 2 kali sehari, menggunakan pelembab yang sesuai dengan jenis kulit, lalu protection dengan menggunakan tabir surya. Dan yang terakhir adalah eksfoliasi wajah atau melakukan pengelupasan wajah agar terstimulasi regenerasi sel kulit yang baru.
0: Inspirasi Sehat 96.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emang nyaman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
4: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: Mau info-info aktual dan lagu hits? Dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya bersama saya Tobing
1: dan Ilham
0: dari Art Hour Surabaya.
2: Mercury FM,
3: info aktual dan lagu hits.

0: Teknologi berkembang begitu cepat, jangan sampai ketinggalan informasinya.
1: Dengerin Science and Techno, ada info gadget, aplikasi, fintech, NASA, semuanya ada di sini, Minggu pukul 2 siang sampai pukul 6 petang. Seputar Science and Techno, hanya di 96 FM Mercury, Surabaya.

Sahabat, Kementerian Kesehatan Kemenkes meningkatkan kewaspadaan menyusul penetapan wabah Ebola di Republik Demokratik Kongo dan Uganda sebagai darurat kesehatan global oleh Organisasi Kesehatan Dunia WHO. Salah satu himbauan yang disampaikan pemerintah adalah menghindari konsumsi daging mentah maupun hewan liar untuk menekan resiko penularan penyakit. Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Kesehatan, Aji Muhawarman, meminta masyarakat memastikan makanan yang dikonsumsi telah dimasak sampai matang. Sahabat, himbauan ini disampaikan menyusul penetapan WHO mengenai wabah Ebola di Kongo dan Uganda sebagai Public Health Emergency of International Concern atau Darurat Kesehatan Masyarakat Global. Dirjen WHO Tedros Adhanom menyebut sampai saat ini telah tercatat lebih dari 300 kasus suspek Ebola dengan 88 kematian. Meski begitu, WHO menegaskan wabah Ebola saat ini belum tergolong pandemi seperti COVID-19. WHO juga belum merekomendasikan penutupan perbatasan internasional. Merespon perkembangan itu, pemerintah Indonesia memperkuat kesiapsiagaan nasional untuk mencegah masuknya kasus ini ke dalam negeri.

0: Ingin merencanakan liburan, tapi bingung harus kemana?
1: Stay tune di Weekend Destination, tiap Sabtu pukul 10 sampai 2 siang.
0: Menghadirkan informasi tempat-tempat wisata menarik, unik, dan menakjubkan.
1: Wonderful Indonesia.
2: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teteh? Teteh siapa?
2: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
3: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
2: Untung itu, bos.
3: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
2: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
3: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Bang, es teh cekek 3.
2: Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh jus bang.
2: Tijus!
4: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
2: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya.

0: Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Mau info-info aktual dan lagu hits? Dengerin terus ya, 96 FM Mercury Surabaya. Bersama saya, Wulan dari komunitas Sahabat Bumi.
3: Mercury FM.
4: Info aktual dan lagu hits.

0: news on the spot.
1: Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memastikan roda pemerintahan tetap berjalan normal selama dirinya menunaikan ibadah haji selama kurang lebih 2 pekan. Selama berada di Tanah Suci, tugas kepala daerah akan dijalankan oleh Wakil Wali Kota Surabaya Armuji sebagai pelaksana harian atau PLH. Sementara posisi PLH Sekretaris Daerah diisi oleh Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Samsul Haryadi. Eri menegaskan pelayanan publik di Surabaya tidak boleh bergantung pada satu figur pemimpin. Menurutnya, sistem birokrasi yang sudah dibangun harus mampu tetap bergerak cepat dan responsif melayani masyarakat, termasuk dalam penanganan aduan warga.

maksimal 1x24 jam. Langkah itu mendapatkan apresiasi dari Sekretaris Komisi A DPRD Surabaya, fraksi PDI Perjuangan, Anas Karno. Dia menilai penunjukan pelaksana harian menjadi bukti kesiapan birokrasi Pemkot Surabaya dalam menjaga stabilitas pelayanan publik. Anas juga berharap koordinasi antar perangkat daerah tetap solid sehingga masyarakat tidak merasakan hambatan pelayanan selama wali kota menjalankan ibadah haji. News on the spot.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Belum makan kalau belum makan nasi. Siapa yang punya mindset kayak gini? Bilang belum makan, padahal udah makan mie ayam 2 porsi. Jangan-jangan sahabat juga ya? Mindset ini sangat lekat di masyarakat Indonesia karena nasi dianggap sebagai makanan pokok yang wajib dikonsumsi setiap harinya. Mindset ini ada sejarahnya juga loh. Berdasarkan penelitian Licorice Southeast Asian Market Insights, sebanyak 88,4% orang Indonesia menyukai nasi, 8,6%-nya menyukai mie, dan 4,8% lainnya suka roti. Bahkan pada 2021, Indonesia merupakan negara dengan tingkat konsumsi beras paling tinggi di dunia, yakni sebanyak 97,6 kg per kapita. Tapi sebenarnya, Anda tidak harus makan nasi untuk memenuhi karbohidrat harian. Sahabat bisa menggantinya dengan jenis karbohidrat yang lebih kompleks, seperti roti, singkong, kentang, dan juga jagung. Malah, makan nasi yang berlebihan bisa berbahaya juga loh sahabat, karena akan mempengaruhi kadar gula dalam darah. Gimana sahabat? Masih mau makan pakai nasi atau ganti dengan yang lain? Yuk mulai pola hidup sehat yang baru. Jangan lupa buat like dan follow at Radio Mercury 96 untuk dapetin Mercury Facts lainnya.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Facts hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, salah mengonsumsi makanan yang kotor atau sudah kedaluwarsa bisa menyebabkan seseorang mengalami keracunan. Saat Anda mengalami keracunan makanan, ada beberapa gejala yang disertai seperti muntah, sakit kepala, pusing, bahkan dehidrasi, serta disertai kram perut. Saat mengalami keracunan makanan, ada beberapa pengobatan alami yang diklaim mampu membantu mengatasi masalah ini. Pertama, minum teh. Anda bisa meminum teh peppermint dengan menambahkan beberapa tetes madu ke dalam teh. Minum teh peppermint dapat membantu menenangkan nyeri di perut akibat infeksi. Kedua, minum jahe. Anda bisa minum jus jahe yang dicampur dengan madu, kemudian nikmati 1 sendok makan campuran ini untuk mengurangi peradangan dan rasa sakit di perut. Ini adalah salah satu pengobatan alami termudah yang berguna untuk meredakan gejala akibat keracunan makanan. Ketiga, mengonsumsi brown sugar. Brown sugar berfungsi mengembalikan energi yang hilang akibat terus-menerus muntah dan sakit perut yang pada akhirnya dapat menyebabkan tubuh menjadi lemas. Selanjutnya adalah mengonsumsi jus lidah buaya. Jus lidah buaya berfungsi mengusir gejala keracunan makanan. Anda bisa minum segelas jus lidah buaya sehari 3 kali. Dan terakhir, mengonsumsi yogurt. Sebab probiotik dalam yogurt dapat membantu meredakan mual dan muntah, juga sakit perut akibat keracunan makanan.
0: Inspirasi Sehat 96.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: sahabat Merkuri, yuk menjaga Indonesia agar tetap asik. Bersama saya, Lisa dari Gema Indonesia. Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri, Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

Sahabat Presiden Prabowo menekankan program makan bergizi gratis MBG tetap harus dilanjutkan. Meski begitu, Prabowo berharap dalam proses pelaksanaannya tidak ada penyelewengan seperti beberapa kali dilaporkan sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Presiden Prabowo mengklaim MBG bermanfaat bagi masyarakat selain berkaitan dengan pemenuhan gizi. MBG dinilai bisa menghidupkan ekonomi di masyarakat daerah sekaligus menjembatani program Koperasi Merah Putih. Prabowo sahabat meyakini kemampuan pertanian untuk memastikan pangan nasional tetap aman di tengah tingginya kebutuhan untuk MBG, termasuk beras, jagung, sampai protein hewani lain. Presiden Prabowo menegaskan kedaulatan kita terjaga dan diamankan.

0: tips langkah penting untuk menjaga kesehatan pendengaran, yaitu jangan lupa bila ada telinga yang bermasalah, misal keluar kotoran atau gatal atau ada sesuatu yang menyebabkan pendengaran menurun, maka segera untuk memeriksakan secara dini. Juga bayi baru lahir sebaiknya dideteksi gangguan pendengaran sejak dini. Saya Dr. Nyilo Purnami, spesialis THTKL dari Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Dengerin terus Radio Mercury Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: Story Tisa Biani, waktu ngedate pertama kali.
4: Hai, sorry ya nunggu lama.
5: Hai Tisa, gak apa-apa.
4: Oh no, bau nafasnya. Kayaknya kamu pakai ini dulu deh, Cipta Den Fresh Max Sickle baru. Dengan Blue Gel teknologi dari Jepang, bikin nafas kamu fresh seharian. Formula Braid Zep, usir bakteri bau mulut, plus Cool Blast and Extract Mint yang bikin nafas segar maksimal.
5: Tisa!
4: I call you later, bye!
3: First date gagal total. Tapi, selalu ada kesempatan kedua.
4: Hai, apa kabar?
5: Ini bunga buat kamu. Sorry ya kemarin.
4: So sweet. First date jadi fresh date. Thank you.
5: Sama-sama.
4: Pakai Cipta Den Fresh Max Sickle baru. Bikin nafas fresh and cool to the max.
3: Berkat Cipta Den, ngedate jadi fresh date.
6: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
7: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
6: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
7: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
6: Loh, kok gitu?
7: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
6: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
7: Secara rutin? Emang nyaman?
6: Pastinya dong. Serat bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
7: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
6: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
7: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
6: Yoga, beli sendiri dong.
7: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
1: News on the spot. Sajian informasi terkini hanya di Instagram @radiomercury96.

Sahabat, telur selama ini sering dianggap sebagai makanan sederhana yang murah dan mudah didapat. Tapi studi terbaru menunjukkan, makanan sehari-hari ini ternyata punya kaitan dengan kesehatan otak, termasuk potensi menurunkan resiko gangguan kognitif seperti Alzheimer. Temuan ini, sahabat, membuat para peneliti mulai melihat telur bukan hanya sebagai sumber protein, tapi juga sebagai bagian dari pola makan yang mendukung fungsi otak jangka panjang. Ketua Health Collaborative Center Indonesia, Dr. Rai Wagyu Basrowi, MKK FRSPH, menyebut bahwa sejumlah penelitian menunjukkan adanya hubungan antara konsumsi telur secara rutin dan resiko Alzheimer lebih rendah. Ini bukan sekadar soal protein, tapi juga kandungan nutrisi penting di dalamnya yang berperan dalam kesehatan otak. Dr. Rai menjelaskan salah satu penelitian yang dilakukan oleh Loma Linda University Health menemukan pola menarik. Orang yang mengkonsumsi telur 1-3 kali per bulan memiliki resiko Alzheimer sekitar 17% lebih rendah. Bahkan pada kelompok yang mengkonsumsi telur 5 kali atau lebih dalam seminggu, resiko dilaporkan bisa lebih rendah sampai 27%. Meski demikian, sahabat, para ahli tetap mengingatkan bahwa yang bisa sepenuhnya mencegah Alzheimer, kesehatan otak dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk genetik, gaya hidup, dan kondisi kesehatan secara keseluruhan.

Tahukah Anda, jumlah manusia di planet bumi sudah melebihi daya dukung dan daya tampung lingkungan loh? Sudah saatnya berpartisipasi mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Ayo ikut KB, dua anak cukup. Ayo ikut KB, dua anak cukup. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Surabaya.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampung.

0: sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
0: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
0: Baby
1: ya?
0: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
0: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Mau info-info aktual dan lagu hits, dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya bersama saya Dedi Turnoyudo dari Garda Pangan.
4: Mercury FM.
5: Info aktual dan lagu hits.
6: Sahabat, usai sudah kebersamaan saya menemani Anda di Healthy Life hari ini. Apapun aktivitas Anda bersama keluarga, sukses selalu untuk Anda dan orang-orang tercinta. Terima kasih atas kebersamaan Anda, sahabat. Saya Nila Ariola, wassalamualaikum.
7: Healthy Life hadir setiap weekend mulai dari jam 6 sampai 10 pagi. Jangan lewatkan Healthy Life, hanya di 96 FM Mercury, Surabaya.

0: percaya, Bu. Anak itu memang lahir dari rahim, Mbak. Kami yang merawatnya dengan cinta, tak kurang satu pun untuknya.
1: Saya rindu sama Baskara, Mbak.
2: Jadi Baskara anak siapa?
0: Anak kita, Mbak.
1: Saya bukan pembantu.
3: Seandainya kamu bisa bertemu sama dia, kita jadi keluarga lengkap.
0: Oh, enggak.

0: Tugas Informatif Inspiratif 96 FM Mercury Surabaya.
1: Pengen tahu destinasi wisata paling oke? Segera hadir sesaat lagi Weekend Destination hanya di 96 FM Mercury Surabaya.

Assalamualaikum, halo, selamat pagi sahabat Merkuri. Semoga hari ini Anda lagi santai, lagi punya waktu untuk diri sendiri. Atau mungkin hari ini Anda punya rencana menyusun rencana-rencana kecil buat menikmati weekend Anda. Oke, hari ini sahabat Weekend Destination kembali hadir untuk menemani Anda mencoba mencari inspirasi tempat seru tanpa adanya ribet-ribet yang bikin mumet. Oke, di sini kita bakal ngobrol santai soal destinasi yang bisa Anda datangi. Mulai dari yang dekat-dekat dulu, dekat-dekat rumah, sampai yang mungkin belum pernah Anda kunjungi ataupun belum pernah kepikiran sebelumnya. Siapa tahu dari obrolan kita pagi ini Anda jadi menemukan ide buat jalan tipis-tipis, ngopi cantik, atau sekedar mencari suasana baru untuk nge-recharge energi. Jadi sahabat, yuk bareng saya Judul Novanda, kita hari ini jalan bareng pelan-pelan. Tetap di sini di Weekend Destination.

0: mau tahu destinasi wisata yang oke? Ikutan yuk di Weekend Destination.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya?
1: Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, kasih aja.
3: Hai.
4: Hai. Kamu wangi banget.
3: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
4: No, ini Soclean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap but parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
4: Hai. Kamu wangi banget.
3: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
4: No, ini Soclean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
4: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat, kalau Anda termasuk salah satu orang yang punya banyak aktivitas di luar rumah, ada satu hal yang wajib Anda perhatikan, yaitu memberikan perlindungan pada kulit wajah. Caranya, rajin-rajinlah menggunakan tabir surya. Ini bertujuan untuk mencegah bahaya paparan sinar kanker kulit. Dokter spesialis kulit dan kelamin, Danang Triwahyudi mengatakan, memberikan perlindungan ekstra berupa tabir surya menjadi lebih penting. Ini karena radiasi sinar UVA dan UVB dari hari ke hari semakin memburuk. Penggunaan tabir surya juga tidak hanya satu kali, tetapi dilakukan secara berulang. Paling tidak, setiap 2 jam sekali, terutama saat beraktivitas di luar ruangan.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Dipersembahkan oleh Cheers. Cheers Healthy Drinking Water.
2: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat nggak? Label botol Cheers, cing, cocok banget sama tema pesta kita. Setuju, Cheers itu nggak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
3: Benar, dengan Cheers kita nggak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
2: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
4: Cheers! Air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers! Cheers! The celebration of life!

0: cara menghadapi bencana alam gempa bumi apa saja. Jadi kalau kita melihat gempa bumi, karakternya adalah berupa guncangan. Artinya kita harus menyiapkan rumah kita dan kita sendiri menghadapi guncangan tersebut. Kita bisa menyiapkan rumah itu mengikuti gempa terbesar yang pernah terjadi, dan kita pun harus menyiapkan diri menghadapi gempa itu. Yang paling sederhana adalah saat terjadi gempa, kita turun di bawah meja, berlindung, kemudian baru kita keluar. Itu yang pertama. Dan yang kedua, terkait dengan banjir, apa yang bisa dilakukan warga untuk mencegahnya? Jadi beberapa banjir itu disebabkan karena perilaku kita, buang sampah sembarangan. Jadi ini waktunya kita bersama-sama untuk mencegah terjadinya banjir ini dengan membuang sampah pada tempatnya. Sampah selama ini, khususnya plastik, itu bisa menyebabkan volume kapasitas dari sungai itu menurun, karena dia mengendap di bawah sehingga dia menurunkan kapasitas tanah tadi, sehingga dia air itu bisa meluap ke kiri kanan sebagai banjir tadi. Jadi kalau kita tidak buang sampah sembarangan, maka itu bisa membantu, sangat membantu tidak terjadinya banjir. Saya Amin Widodo dari Departemen Teknik Geofisika ITS Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Mau tahu destinasi wisata yang oke? Ikutan yuk di Weekend Destination.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh, itu teh siapa?
1: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuan goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.

salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

9 nama V Mercury informatif dan inspiratif. Hari ini sahabat kita bakal jalan-jalan menuju ke negara-negara yang kabarnya mayoritas warganya itu adalah non-muslim. Tetapi di sana banyak sekali destinasi wisata yang ramah atau friendly banget bagi kaum muslimin. Oke, ya jadi gini sahabat, para pelancong muslim saat ini gak perlu khawatir kalau kepengen liburan di banyak negara Asia. Karena saat ini sudah banyak sekali kota-kota yang ramah baik kaum muslim, meski negara-negara itu bukan negara Islam. Dan negara-negara ini punya banyak pilihan kota yang ramah muslim dan kemudahan-kemudahannya. Nah, sahabat, menurut indeks ramah muslim atau halal, negara-negara bukan muslim tapi sangat welcome dengan para pelancong muslim, indikasinya dilihat dari makanan halal, kepercayaan sertifikasi, variasi halal, akses ibadah, dan tempat menginap ramah muslim hingga pilihan hiburan tanpa alkohol. Dan sekarang kita spill yuk kota-kota di Asia yang ramah bagi muslim. Yang pertama ternyata adalah kota Kobe di Jepang. Meski Tokyo dan Osaka saat ini menjadi kota yang paling disorot di Jepang sahabat, tetapi kota Kobe punya tempat hati khusus di hati para pelancong muslim. Kota ini menjadi rumah situs bersejarah masjid pertama di Jepang yang dibangun pada tahun 1935. Jadi tempat ini sudah lumayan tua. Bayangkan 1935 dibangunnya. Jadi sahabat, di sini kita bisa mengunjungi Masjid Kobe yang ada di jantung kota untuk berdoa. Kemudian di struktur Islam tertua yang masih ada di Jepang. Kota Kobe juga punya restoran kelas atas namanya Misono yang menyajikan daging sapi Kobe halal terversifikasi. Jadi di sini untuk Anda kaum muslimin nggak perlu takut kalau itu non halal karena ternyata sudah ada sertifikasi halalnya. Jangan lupa sahabat, kalau Anda berkunjung ke kota Kobe Jepang, Anda bisa juga mencoba naik kereta gantung Shinkobe yang meluncur ke kebun herba Nunobiki. Selama perjalanan naik kereta ini Anda akan disuguhi pemandangan teluk yang sangat indah. Kemudian sahabat, kalau Anda berada di Kobe, Jepang, malam harinya bisa jalan-jalan di sekitar Harborland yang menerangi pelabuhan. Oke, sekarang referensi kedua, kota yang ramah muslim untuk para muslimin meskipun negaranya bukan negara muslim, yaitu kota Busan, Korea Selatan. Destinasi halal di Busan sangat terkonsentrasi di satu zona. Di sini Anda bisa menemukan Masjid Al-Fatah dan sekelompok restoran Korea yang ramah banget bagi turis muslim. Kalau berada di sini sahabat, apa yang tidak boleh Anda lewatkan kalau ke Busan? Ya, di sini ada pasar ikan Jakalji untuk melihat hasil tangkapan laut yang segar di hari itu. Atau Anda juga bisa mengunjungi pantai Haunandae. Di sini Anda bisa menikmati suasana tepi laut Korea. Kemudian kalau Anda ingin icip-icip kuliner, boleh ke Samarkand dan menikmati mie halal dengan pangsit yang lezat. Nah, itu tadi sahabat beberapa kota di Asia yang bukan negara muslim tapi sangat friendly, sangat ramah bagi kaum muslimin. Tetapi sahabat, beberapa kota itu enggak hanya berhenti di Kobe, Jepang dan kota Busan, Korea Selatan. Karena ternyata masih banyak kota-kota lain di negara-negara non-muslim, tetapi tempatnya itu sangat friendly bagi kaum muslim. Ya, yang pasti jangan kemana-mana, nanti bakal kita spill satu persatu kota-kota tersebut.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 23 Mei 1968, kenaikan Yesus Kristus menjadi hari libur nasional untuk pertama kalinya. 23 Mei 1997, terjadi kerusuhan Jumat Kelabu di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kerusuhan massal ini terjadi menyusul kampanye Golkar pada hari terakhir putaran kampanye P3 menjelang pemilu 1997. Dilihat dari skala kerusuhan dan jumlah korban serta kerugiannya, peristiwa yang kemudian disebut sebagai Jumat Kelabu ini termasuk salah satu yang terbesar dalam sejarah Orde Baru. Tanggal 23 Mei 1997, Muhammad Khatami terpilih sebagai Presiden Iran. Selanjutnya, 23 Mei 2015, meninggalnya John Forbes Nash Jr., matematikawan dari Amerika Serikat dan penerima Nobel bidang ekonomi 1994.
0: Moment on this day.

0: Mau tahu destinasi wisata yang oke? Ikutan yuk di Weekend Destination.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
0: Ambeien wasir, minum Ambesir.

9 FM Mercury, informatif dan inspiratif. Terima kasih untuk Anda yang masih setia di Weekend Destination. Yang pasti saya masih menemani bersama Anda dengan informasi seputar wisata yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Oke, sahabat, kalau kita ngomongin tentang tempat wisata yang ramah bagi kaum muslim, ternyata itu tidak hanya bisa kita temukan di negara-negara yang memang mayoritas penduduknya itu beragama Islam. Sebab ternyata di Asia yang rata-rata penduduknya tidak Islam, tapi justru punya tempat-tempat wisata yang sangat friendly bagi kaum muslimin. Nah, sekarang pertanyaannya, apa sih indikatornya sebuah tempat wisata itu ramah bagi muslim atau halal? Ya, negara-negara bukan muslim tapi sangat welcome dengan para pelancong muslim, itu indikasinya dilihat dari makanan halalnya. Kemudian dilihat juga dari kepercayaan sertifikasinya

Berada di sini, bisa mengunjungi Masjid Khao Siung. Di sini juga ada beragam makanan pilihan makanan laut dan mie daging sapi bersertifikat di mall dan pasar malam yang ada di dekat pusat wisata. Jangan lupa sahabat, kalau Anda berada di sini, bisa mencicipi kuliner di Chen Lili untuk menikmati mie daging sapi bersertifikat halal. Sedangkan sore harinya, Anda bisa pergi ke Pulau Cijin untuk melihat matahari terbenam sambil makan makanan laut segar. Tapi ingat, Anda harus tetap mencari stiker Muslim Friendly. Kota berikutnya di Asia yang ramah bagi Muslim, sementara mayoritas penduduknya tidak beragama Islam ya, yaitu kota Chengdu di China. Kota ini terkenal banget karena panda atau hewan pandanya. Tetapi selain terkenal dengan hewan panda, jangan salah, Chengdu juga terkenal sebagai pusat bersejarah bagi komunitas Muslim Hui. Laju kehidupan di Chengdu sangat lambat, jadi ideal untuk perjalanan liburan santai dan tenang. Di sini sahabat, Anda bisa menemukan Masjid Huangcheng yang merupakan masjid bersejarah dan menjadi markas besar Asosiasi Islam di Sichuan. Nah, itu tadi sahabat, dua negara yang punya tempat wisata yang sangat ramah bagi kaum Muslim. Tapi jangan salah sahabat, masih ada beberapa kota-kota lain di Asia ini yang penduduknya itu mayoritas bukan Islam, tapi justru punya tempat-tempat wisata yang sangat friendly untuk kaum Muslim. Kota-kota mana saja kah itu? Nantikan jawabannya setelah yang berikut ini.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat, setuju nggak kalau mie adalah makanan favorit sejuta umat? Faktanya, dari tahun 2021 sampai saat ini, Indonesia dinobatkan menjadi pengonsumsi mie instan terbanyak kedua di dunia setelah China loh. Salah satu alasan masyarakat Indonesia menjadikan mie sebagai makanan favorit karena praktis dan variannya banyak. Data terakhir dari World Instant Noodles Association menunjukkan konsumsi mie instan di Indonesia mencapai 14,36 miliar porsi. Kenaikan ini dimulai dari pandemi COVID-19 kemarin loh sahabat. Waduh, nggak bahaya ta? Meski mie instan adalah makanan alternatif yang mudah didapatkan, sahabat harus membatasinya ya, karena konsumsi berlebihan juga tidak baik untuk kesehatan. By the way, sahabat tim mie kuah atau mie goreng nih? Jangan lupa buat like dan follow at Radio Mercury 96 untuk dapetin Mercury Facts lainnya.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Mau tahu destinasi wisata yang oke? Ikutan yuk di Weekend Destination.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Story Tisa Biani, waktu ngedate pertama kali.
4: Hai, sorry ya nunggu lama.
5: Hai Tisa, gak apa-apa.
4: Oh no, bau nafasnya. Kayaknya kamu pakai ini dulu deh, Cipta Den Fresh Maxicle baru. Dengan Blue Gel teknologi dari Jepang, bikin nafas kamu fresh seharian. Formula Breathe Zap usir bakteri bau mulut, plus Cool Blast and Extract Mint yang bikin nafas segar maksimal.
5: Tisa!
4: I call you later, bye!
3: First date gagal total. Tapi, selalu ada kesempatan kedua.
4: Hai, apa kabar?
5: Ini bunga buat kamu. Sorry ya kemarin.
4: So sweet. First date jadi fresh day. Thank you.
5: Sama-sama.
4: Pakai Cipta Den Fresh Maxicle baru. Bikin nafas fresh and cool to the max.
3: Berkat Cipta Den, ngedate jadi fresh date.

0: 107,9 nama FM Mercury, informatif dan inspiratif. Saya masih menemani Anda di perjalanan weekend destination. Sahabat para pelancong muslim, kabarnya kini gak perlu khawatir kalau pengen liburan di banyak negara di Asia. Kenapa? Karena saat ini sudah banyak sekali kota-kota yang ramah bagi kaum muslim, meski negara-negara itu bukan negara Islam. Negara-negara ini punya banyak pilihan kota yang ramah muslim dan berbagai kemudahannya. Nah, sahabat, menurut indeks ramah muslim atau halal, negara-negara bukan muslim tapi sangat welcome dengan para pelancong muslim. Indikasinya dilihat dari banyak sisi. Yang pertama adalah dari makanan halalnya. Kemudian yang kedua, kepercayaan sertifikasi, variasi halal, akses ibadah
1: dan tempat menginap ramah muslim, hingga pilihan hiburan tanpa alkohol. Dan sekarang kita spill yuk kota-kota di Asia yang ramah bagi muslim. Salah satu di antaranya adalah Manila, Filipina. Salah satu negara yang dekat banget dengan Indonesia dan mayoritas penduduknya menganut agama Katolik. Tapi jangan salah, ibu kota Manila justru baru-baru ini diakui sebagai tujuan ramah muslim yang muncul di tahun ini. Ini terlihat dari antusiasme dalam menyambut para pelancong muslim. Salah satu tempat itu adalah distrik Hui Aupo, di mana tempat ini terdapat masjid emas dengan kawasan muslim dengan penuh kemeriahan dan kuliner otentik yang berlimpah. Sementara itu, di distrik modern seperti Ermita, ada banyak hotel dan restoran yang mendapatkan akreditasi halal dari Departemen Pariwisata. Sementara, rekomendasi wisata ketika berkunjung ke Manila adalah Benteng Santiago. Di sini Anda bisa jalan-jalan sambil belajar sejarah. Nah, ketika masuk waktu sholat, Anda bisa menuju ke Masjid Emas yang ada di Hui Aupo. Oke, berikutnya sahabat, tempat wisata yang sangat friendly bagi kaum muslimin, tetapi negaranya justru bukan negara Islam, yaitu kota Siem Reap, Kamboja. Ini adalah pintu gerbang menuju ke Angkor Wat. Kota ini punya warisan Islam berkat komunitas muslim Cham setempat. Tempat ini adalah rumah bagi Masjid Neak Mah dan desa muslim Steung Temi. Rekomendasi wisata ketika main ke sini adalah Angkor Wat. Jangan lupa mampir ke Masjid Neak Mah di desa Steung Temi. Kalau Anda kulineran, bisa menuju Muslim Family Kitchen yang di sana itu menyediakan hidangan Kamboja halal. Baik, sahabat, beberapa kota di Asia sudah kita spill satu persatu yang friendly dengan kaum muslim. Ternyata masih ada kota-kota lainnya. Kalau Anda penasaran, jangan kemana-mana, tetap stay tune di sini di Weekend Destination.

0: Mercury Effect on Mercury FM.
1: Sahabat Mercury, tahu nggak sih? Ternyata ada fakta menarik nih tentang bendera Indonesia sangsaka merah putih. Fakta menarik itu adalah ternyata Indonesia pernah terlibat sengketa dengan Monaco gara-gara warna benderanya yang sangat mirip dan

0: hampir identik. Bendera Indonesia dan Monaco memang punya desain berupa dua garis horizontal dengan merah di atas dan putih di bawah, sehingga sekilas tampak sama persis. Kemiripan ini pastinya bukan hasil saling meniru, karena bagi Indonesia, warna merah dan putih, akar sejarahnya berasal dari Kerajaan Majapahit yang di puncak kejayaannya berhasil menyatukan sebagian besar wilayah Nusantara. Sedangkan bagi Monaco, warna merah dan putih adalah lambang keluarga Kerajaan Grimaldi. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, pemerintah Monaco mengajukan keberatan resmi pada tahun 1950-an. Monaco menilai bendera Indonesia terlalu mirip dengan bendera nasional miliknya. Saat itu Monaco minta Indonesia agar mengganti desain benderanya untuk menghindari kebingungan di tingkat internasional. Tentu saja Indonesia menolak permintaan Monaco. Alasannya, karena bagi Indonesia warna merah dan putih memiliki nilai historis dan budaya yang jauh lebih tua dibandingkan Monaco. Indonesia menekankan tidak ada aturan internasional yang melarang dua negara memiliki bendera dengan warna yang sama. Tapi untungnya sahabat, meski sempat ada ketegangan, sengketa ini tidak berkembang menjadi konflik besar. Indonesia dan Monaco akhirnya menemukan solusi damai melalui jalur diplomasi. Kedua negara sepakat ada perbedaan utama pada aspek dimensi atau rasio bendera. Bendera Indonesia memiliki rasio panjang dan lebar 2:3. Monaco menggunakan rasio yang lebih mendekati persegi, yaitu 4:5. Perbedaan ini cukup untuk membedakan kedua bendera dalam konteks resmi internasional meskipun secara warna tetap identik. Nah sahabat, sengketa bendera antara Indonesia dan Monaco mungkin terdengar sepele, tapi sesungguhnya menyimpan pelajaran penting tentang identitas dan diplomasi. Dengan memilih jalan damai, kedua negara akhirnya berhasil menjaga martabat masing-masing. Hingga kini, bendera Indonesia dan Monaco tetap berkibar dengan bangga, menjadi simbol unik dari sejarah yang berbeda, tapi saling berdampingan.
1: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Mau tahu destinasi wisata yang oke? Ikutan yuk di Weekend Destination.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Pedas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

9 nama FM Mercury informatif dan inspiratif. Sahabat, untuk Anda kaum muslim, kapan nih punya rencana jalan-jalan ke luar negeri? Ya, kalau Anda pengen jalan-jalan ke luar negeri, tapi masih dalam kawasan Asia, Anda nggak perlu khawatir kalau tempat-tempat itu tidak menyediakan tempat-tempat yang friendly bagi muslim. Karena ternyata kalau Anda pengen liburan di kawasan Asia, ada banyak kota-kota di Asia ini yang ternyata ramah bagi kaum muslim, meskipun negara-negara itu bukan negara Islam. Nah, sekarang kita spill yuk beberapa negara yang punya tempat wisata yang friendly bagi kaum muslim, meskipun negara itu bukan negara Islam. Salah satu di antaranya adalah kota Hyderabad, India. Kota ini sangat ramah bagi muslim, meskipun bukan negara Islam. Kota ini menawarkan pengalaman yang lebih dalam bagi para pelancong muslim. Kota ini pernah menjadi pusat Nizam yang kaya. Di sini, halal bukanlah permintaan khusus, tapi sudah menjadi standar untuk memasukkan masakan legendaris mereka. Kuliner wajibnya di sini adalah Hyderabadi Biryani. Sementara untuk destinasi wisata, ada Masjid Mekka yang merupakan salah satu masjid tertua dan terbesar di India. Kota berikutnya yang ada di Asia, tapi sangat friendly bagi kaum muslim, meski negaranya tidak beragama Islam atau meski negaranya penduduknya itu tidak mayoritas tidak beragama Islam, yaitu kota Galle, Sri Lanka. Ini adalah situs warisan dunia UNESCO yang terasa seperti museum hidup, sebab sebagian besar keluarga yang tinggal di dalam benteng ini adalah Muslim Moor. Mereka telah berada di sana sampai beberapa generasi. Kalau lapar, Anda bisa berhenti sebentar untuk makan hidangan halal atau nyemil gelato di area benteng. Wah, keren banget nih kayaknya tempatnya. Ya, bayangkan ada segerombolan atau satu komunitas kaum muslim dan mereka tinggal di benteng. Wah, pasti keren banget. Jadi sahabat, kalau Anda ke Sri Lanka jangan lupa mampir ke Galle ya, sebuah situs warisan dunia UNESCO yang terasa seperti museum hidup.

0: News on the Spot.
1: Saifuddin Zuhri resmi dilantik dan diambil sumpahnya sebagai Ketua DPRD Kota Surabaya dalam rapat paripurna pada Rabu 6 Mei 2026. Pengambilan sumpah dipimpin Ketua Pengadilan Negeri Surabaya serta dihadiri Wali Kota Eri Cahyadi dan Wakil Wali Kota Armuji serta jajaran Forkompimda. Usai dilantik, pria yang akrab disapa Ibu itu menyoroti tantangan fiskal yang dihadapi Kota Surabaya. Dia menegaskan DPRD akan mendorong optimalisasi potensi daerah, khususnya pemanfaatan aset milik pemerintah kota yang belum produktif. Menurutnya, skema pemanfaatan aset bisa dilakukan melalui sistem sewa dan prioritas bagi pelaku usaha kecil. Selain itu, potensi pendapatan juga dapat diperkuat melalui penataan reklame di ruang publik. Terkait dengan pembiayaan, Saifuddin menyebut opsi pinjaman daerah tetap terbuka selama digunakan untuk program produktif.
2: Pinjaman alternatif ini kan didorong untuk membiayai sesuatu yang memungkinkan nilainya akan naik. Jadi itu justru kita malah untung.
1: Dengan target APBD Surabaya mencapai Rp12 triliun pada 2029, DPRD menekankan pentingnya sinergi dengan pemerintah kota untuk menjaga kekuatan fiskal dan mendorong kesejahteraan masyarakat. News on the Spot.

menemani mobilitas Anda sepanjang weekdays, 96 FM Mercury menghadirkan Lintas Kota. On air mulai Senin sampai Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 6 petang. Lintas Kota menyajikan informasi dan layanan publik terkini, serta deretan lagu enak yang akan selalu menginspirasi Anda beraktivitas. Lintas Kota, cuma di 96 FM Mercury Surabaya.

0: mau tahu destinasi wisata yang oke? Ikutan yuk di Weekend Destination.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
0: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Sale ti ti ti ti.
1: Sembilan nama FM Mercury informatif dan inspiratif. Saya masih bersama Anda di perjalanan Weekend Destination. Sahabat, kalau kita berencana atau ingin bepergian ke luar negeri, salah satu hal yang menjadi kendala itu biasanya soal makanan. Apalagi kalau negaranya itu belum kita kenal, pasti kita akan punya rasa khawatir. Jangan-jangan makanannya nggak halal nih. Oke, kalau soal itu Anda jangan khawatir sahabat. Terutama kalau Anda pengen jalan-jalan di negara yang berada di kawasan Asia. Ternyata sahabat, saat ini sudah banyak kota-kota yang ramah bagi kaum muslim, meskipun negara itu bukan negara Islam. Negara-negara ini ternyata juga punya banyak pilihan kota yang ramah untuk kaum muslim dan kemudahan. Nah, sekarang apa sih indikatornya kalau kota itu di negara Asia yang bukan Islam, tapi termasuk negara yang friendly untuk kaum muslim? Ya, karena indikasinya bisa dilihat dari makanan halalnya atau kepercayaan sertifikasinya, atau juga bisa dilihat dari variasi halalnya, akses ibadah dan tempat menginap ramah muslim, hingga pilihan hiburan tanpa alkohol. Nah, sekarang kita spill kota-kota di Asia mana saja yang ramah bagi muslim. Kota itu

ada pula pasar malam Hua Hin dengan makanan lautnya yang luar biasa. Kalau Anda ingin cari oleh-oleh, langsung aja meluncur ke pasar Cicada yang penuh seni, kerajinan tangan, dan suasana malam yang santai. Nah, sahabat, itu tadi salah satu kota friendly yang ramah bagi kaum muslim yang ada di Thailand, yaitu kota Hua Hin. Selanjutnya kita menuju ke Kathmandu, Nepal. Ya, Kathmandu adalah tempatnya komunitas muslim Kashmir untuk berdagang. Di sana, sahabat, ada wilayah yang paling terkenal sebagai pusat backpacker dan turis, yaitu Tamil. Tepat di selatan Tamil, ada Masjid Jame' di dekat Bak Bazar. Destinasi lainnya yang ramah muslim di Kathmandu adalah Fayam Bunat yang juga sering disebut sebagai kuil monyet. Oke, seru sekali nih kayaknya ya tempat-tempat wisata ini. Dan yang pasti, Anda kaum muslim nggak usah khawatir kalau menuju ke tempat-tempat atau di kota-kota ini. Karena kota-kota tadi sudah sangat friendly, sudah aman untuk kaum muslim. Terutama makanannya yang pasti dijamin halal.

Tanggal 23 Mei 1968, kenaikan Yesus Kristus menjadi hari libur nasional untuk pertama kalinya. 23 Mei 1997, terjadi kerusuhan Jumat Kelabu di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kerusuhan massal ini terjadi menyusul kampanye Golkar pada hari terakhir putaran kampanye P3 menjelang pemilu 1997. Dilihat dari skala kerusuhan dan jumlah korban serta kerugiannya, peristiwa yang kemudian disebut sebagai Jumat Kelabu ini termasuk salah satu yang terbesar dalam sejarah Orde Baru. Tanggal 23 Mei 1997, Muhammad Khatami terpilih sebagai Presiden Iran. Selanjutnya, 23 Mei 2015, meninggalnya John Forbes Nash Jr., matematikawan dari Amerika Serikat dan penerima Nobel bidang ekonomi 1994. Moment on this day.

0: Mau tahu destinasi wisata yang oke? Ikutan yuk di Weekend Destination.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: 96 FM Mercury, informatif dan inspiratif. Ngomong-ngomong tentang liburan, kalau libur telah tiba, pastinya ini saat yang tepat untuk staycation bersama keluarga ataupun orang-orang terdekat. Nah sahabat, kalau Anda berencana staycation di kota Banyuwangi, Anda bisa menginap di hotel-hotel berkelas internasional dengan konsep building modern, resort alam hingga villa tepi pantai. Ya, Banyuwangi memang punya beberapa hotel yang keren-keren dan itu sangat luar biasa. Ini tidak mengherankan sahabat, sehingga membuat tingkat hunian hotel di Banyuwangi ini dikabarkan melonjak signifikan pada saat libur Nataru tahun ini. Nah sahabat, di Banyuwangi ternyata ada 3 hotel yang menawarkan pengalaman menginap nyaman sekaligus berkesan. Penasaran mana saja kah 3 hotel itu? Oke, yang pertama Kokon Hotel Banyuwangi. Hotel ini punya gaya building modern yang menawarkan kenyamanan beristirahat dengan beragam pilihan kamar mewah, modern, dan elegan. Selama libur Nataru, okupansi hotel mengalami peningkatan signifikan. General Manager Kokon Hotel Banyuwangi, Wendy Kristanti, mengatakan puncak okupansi terjadi mulai 25 Desember hingga akhir tahun dengan tingkat hunian menembus 98%. Wow, luar biasa. Yang kedua, hotel kedua di Banyuwangi yang menawarkan pengalaman menginap nyaman sekaligus berkesan adalah Grand Harvest Resort. Hotel ini menawarkan nuansa resort dengan hamparan sawah hijau yang menenangkan. Hotel yang beralamat di Taman Sari Kecamatan Licin ini dilengkapi kolam renang outdoor dan indoor yang nyaman untuk keluarga. General Manager Grand Harvest Resort Indra Iwan Putra mengatakan, tingkat okupansi selama libur Nataru sekitar 90% dengan total 112 kamar hampir terisi penuh setiap hari. Pada malam pergantian tahun, pihak hotel juga sudah menyiapkan berbagai pertunjukan terbatas yang hanya bisa dinikmati tamu hotel. Acara ini dilengkapi pesta kebun dengan sajian kuliner khas Banyuwangi. Hotel ketiga sahabat di kota Banyuwangi yang menawarkan pengalaman menginap nyaman sekaligus berkesan adalah Villa Solong. Villa ini menawarkan pengalaman menginap berbeda dengan konsep villa di tepi pantai. Dari penginapan ini, Anda bisa menikmati panorama matahari terbit dan terbenam di Selat Bali. Kamar-kamar di sini, nuansanya adalah nuansa joglo osing dan sangat mendominasi. Kamar-kamarnya juga menghadirkan suasana otentik yang hangat dan nyaman. Eksekutif marketing Villa Solong, Imam Solehan mengatakan, seluruh kamar telah habis terpesan hingga awal tahun 2026. Wisatawan yang ingin menikmati suasana pantai elegan dan nyaman itu disarankan melakukan pemesanan lebih awal melalui berbagai aplikasi online, terutama setelah tanggal 4 Januari 2026. Nah itu dia sahabat, berbagai penginapan yang keren yang ada di kota Banyuwangi. Katanya sih menginap di sini akan membuat Anda nyaman sekaligus berkesan. Jadi kalau Anda ke Banyuwangi, nggak ada salahnya untuk menginap di salah satu penginapan yang tadi sudah kita spill satu persatu. Di Kokon Hotel, di Grand Harvest Resort, atau di Villa Solong.
1: Mau tahu destinasi wisata yang oke? Ikutan yuk di Weekend Destination.
2: Teknologi berkembang begitu cepat, jangan sampai ketinggalan informasinya.
3: Dengerin Science and Techno, ada info gadget, aplikasi, fintech, NASA, semuanya ada di sini, Minggu pukul 2 siang sampai pukul 6 petang. Seputar Science and Techno, hanya di 96 FM Mercury, Surabaya.

0: Ingin merencanakan liburan, tapi bingung harus kemana?
1: Stay tune di Weekend Destination, tiap Sabtu pukul 10 sampai 2 siang.
0: Menghadirkan informasi tempat-tempat wisata menarik, unik, dan menakjubkan.
1: Wonderful Indonesia.

0: The Weekend Destination.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir? Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amelien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amelien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
0: Ambelien wasir, minum ambesir.
1: Hai.
3: Hai, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
3: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
3: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia.

0: Wingscan. Hai.
1: Hai. Kamu wangi banget.
0: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong.
1: Soclean Eau de Parfum,
0: deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.

0: 96 FM Mercury, informatif dan inspiratif. Senang sekali kalau sampai di jam ini Anda masih setia bersama saya di Weekend Destination. Hari ini sahabat, saya mengajak Anda untuk jalan-jalan dan kita kulik-kulik tempat-tempat yang indah. Siapa tahu suatu hari Anda datang ke tempat itu bersama orang-orang tersayang untuk menikmati destinasi wisata yang indah. Oke, sahabat, yang namanya jalan-jalan itu selalu identik dengan oleh-oleh atau cindera mata. Nah, kalau kita ngomongin tentang cindera mata nih, pasti Anda setuju dengan saya. Kalau kita seringkali mendapatkan gantungan kunci atau magnet kulkas ketika ada orang-orang tersayang bepergian ke luar negeri. Ya, dan biasanya wisatawan membeli magnet kulkas itu berdasarkan nama atau ikon khas dari kota atau negara tempatnya berlibur. Jadi sahabat, Anda bayangkan, sekalipun Anda tidak keluar negeri, tetapi kalau ada teman-teman atau saudara yang sering keluar negeri kemudian membelikan cindera mata magnet kulkas, wah pasti juga seneng ditempel di kulkas berasal dari banyak negara. Ini adalah kalau kita lihat di kulkas menjadi sebuah pemandangan yang asik begitu ya. Oke, karena begini sahabat, semakin banyak magnet kulkas yang ditempel itu menunjukkan seberapa banyak pula atau kota negara yang sudah dikunjungi, sekaligus banyaknya kenangan yang ada di baliknya. Banyak juga atau saking banyaknya kulkas seperti peta dunia dengan tempelan magnet. Nah, setuju banget saya itu. Nah, lalu bagaimana sih ceritanya kalau magnet kulkas itu menjadi oleh-oleh favoritnya banyak orang setelah liburan? Ternyata sahabat, ada fakta menarik di balik cerita ini. Berdasarkan temuan dari penelitian University of Liverpool yang bekerja sama dengan Bournemouth University, Manchester Metropolitan University, dan Copenhagen Business School. Dari sini diketahui sahabat, hasil survei ini menemukan sahabat, pernak-pernik magnet kulkas ternyata bisa membangkitkan banyak kenangan indah saat liburan di tempat wisata. Meskipun liburannya sudah berakhir, tetapi kalau melihat kenang-kenangan itu tertempel di kulkas rumah, langsung membuat hati ini senang dan langsung bernostalgia. Beberapa orang justru juga mengklaim nostalgia saat melihat benda seperti tempelan magnet kulkas itu berbeda dengan nostalgia saat melihat foto. Salah seorang peserta penelitian dalam survei ini berpendapat, jika pergi ke suatu tempat dalam sehari, seseorang dapat mengambil 50 hingga 100 foto, sedangkan dirinya justru cenderung tidak mengambil foto apapun, melainkan membeli magnet kulkas. Sementara mayoritas peserta dari survei ini, jumlah total 19 orang yang diwawancarai, mengatakan dengan menempel oleh-oleh berupa magnet kulkas, setiap kali mereka membuka kulkas, mereka langsung teringat momen-momen liburannya kembali. Bahkan beberapa magnet kulkas sudah melekat dengan kenangan berharga yang menyentuh. Meskipun sudah bertahun-tahun, tapi magnet kulkas mengingatkan mereka kepada perjalanan bersama orang-orang tersayang. Oke, itu dia sahabat cerita tentang magnet kulkas yang ternyata menjadi oleh-oleh favoritnya usai liburan. Ternyata itu ada penyebabnya ya, dan ada ceritanya di balik oleh-oleh magnet kulkas. Kalau Anda sendiri gimana nih sahabat? Apakah Anda juga punya cerita yang mengesankan tentang magnet kulkas ketika Anda diberi oleh-oleh atau Anda membelinya? Kalau ada, cerita di sini.
1: Suka dirimu, inginkan dirimu.

0: dapat informasi selama seminggu? Gak usah bingung.
1: Dengerin aja Fokus Sepekan. Hadir tiap minggu pukul 6 petang sampai 9 malam.
0: Fokus Sepekan merangkum informasi dalam news on the spot selama sepekan untuk Anda.

0: Snap.
1: Mau tahu destinasi wisata yang oke? Ikutan yuk di Weekend Destination.
2: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teteh? Teteh siapa?
2: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
3: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
2: Untung itu, bos.
3: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
2: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
3: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Bang, es teh cekek 3.
5: Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh jus bang.
6: Tijus!
4: Seger! Satu lagi ya bang es Tijusnya.
2: Wah, pantesan sih bos untung terus ini.
6: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
7: Dari Winsor.
8: Makan, mamaku udah masak nih buat kamu.
9: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
8: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
9: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
8: Loh, kok gitu?
9: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
8: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
9: Secara rutin? Emang nyaman?
8: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
9: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
8: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
9: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
8: Yoga, beli sendiri dong.
9: Yah, sayang.
10: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

96 FM Mercury, informatif dan inspiratif. Sahabat, kalau Anda bepergian, pastilah selalu menggunakan cover atau travel bag. Terutama untuk bepergian yang dalam jarak jauh, ya, pasti Anda selalu mengandalkan koper untuk menampung baju-baju yang Anda bawa. Kalau Anda ingin membeli koper, sahabat, ternyata nggak boleh sembarangan. Sebab kalau Anda salah-salah pilih koper, itu bisa merepotkan sepanjang perjalanan. Kenapa bisa seperti itu? Ya, kalau kita mengutip travel.9.com.au, seorang pramugari yang berpengalaman terbang di Air New Zealand, yaitu Mel Agustino, membagikan sejumlah tips sebelum membeli koper baru. Agustino mengatakan koper berbahan soft case atau berbahan lentur adalah pilihan terbaik untuk perjalanan, sebab koper ini lebih ringan, lebih fleksibel dan tahan lama, tidak mudah peyok ataupun retak seperti hard case. Selain awet, koper soft case juga lebih mudah mengakomodasi barang tambahan. Dan ini, sahabat, sangat-sangat berguna bagi para traveler yang hobi banget belanja oleh-oleh atau hobi belanja souvenir saat liburan. Artinya, kalau perlu dipaksa muat, soft case bisa lebih fleksibel dibandingkan koper yang keras. Sementara itu, sahabat, sejumlah pramugari lain juga menyarankan kepada para traveler atau kepada kita semuanya, meski banyak wisatawan berpikir kalau koper hard case itu lebih kokoh, faktanya justru koper ini atau jenis ini lebih mudah rusak akibat tekanan tumpukan bagasi yang ada di pesawat. Untuk koper kabin, para ahli menyarankan wisatawan memilih tas duvel ketimbang koper beroda. Kenapa? Ya, alasannya tas duvel lebih sering lolos ke kabin meski pesawat penuh. Sedangkan koper kabin beroda sering diminta masuk bagasi saat ruang penyimpanan terbatas. Jadi sahabat, memilih koper yang tepat bukan cuma soal gaya, tapi juga soal kenyamanan, keamanan, dan efisiensi selama perjalanan. Nah, tips dari pramugari ini semoga bisa membantu kita bepergian

0: Moment on this day.
1: Tanggal 23 Mei 1968, kenaikan Yesus Kristus menjadi hari libur nasional untuk pertama kalinya. 23 Mei 1997, terjadi kerusuhan Jumat Kelabu di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kerusuhan massal ini terjadi menyusul kampanye Golkar pada hari terakhir putaran kampanye P3 menjelang pemilu 1997. Dilihat dari skala kerusuhan dan jumlah korban serta kerugiannya, peristiwa yang kemudian disebut sebagai Jumat Kelabu ini termasuk salah satu yang terbesar dalam sejarah Orde Baru. Tanggal 23 Mei 1997, Muhammad Khatami terpilih sebagai Presiden Iran. Selanjutnya, 23 Mei 2015, meninggalnya John Forbes Nash Jr., matematikawan dari Amerika Serikat dan penerima Nobel bidang ekonomi 1994.
0: Moment on this day.

Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

96 FM Mercury, informatif dan inspiratif. Selamat berlibur untuk Anda yang hari Sabtunya ini adalah hari libur. Semoga hari ini liburannya menyenangkan. Oke, nah sahabat, tahukah Anda dengan wisata Bahari Lamongan atau WBL yang ada di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur? Destinasi ini telah lama menjadi pilihan banyak kalangan seperti tempat wisata untuk keluarga, komunitas sekolah, dan pekerja yang ingin sejenak melepas penat dari rutinitas harian. Nah, untuk Anda yang belum pernah ke sana, yuk sekarang kita kulik dulu ya tentang wisata WBL atau wisata Bahari Lamongan. Sahabat, kalau Anda penasaran berapa sih HTM-nya untuk masuk ke WBL? Ternyata sangat-sangat terjangkau, sahabat. Tiket masuk ke WBL itu berada di kisaran Rp85.000 sampai Rp120.000 per orang. Pengunjung yang datang ke WBL ternyata selama ini datang dari berbagai kota. Mereka biasanya membawa anak-anak, membawa teman-teman, bahkan datang bersama rombongan komunitas. Nah, ini membuktikan kalau WBL adalah hiburan sederhana dengan pengelolaan baik dan dapat memberi dampak positif bagi masyarakat sekitar. Nah sahabat, pengunjung WBL memang berasal dari beragam latar, mulai dari keluarga, remaja, pekerja kantoran, hingga wisatawan luar daerah. Mereka bisa menikmati roller coaster yang memacu adrenalin, atau ketika berada di WBL, Anda bisa menikmati atau masuk rumah hantu yang menegangkan. Warna airnya juga menyegarkan, hingga ada permainan ekstrim dan pantai kecil untuk bersantai sambil menikmati suasana pesisir. WBL tidak hanya hadir untuk hiburan semata, tetapi juga menjadi ruang yang memberi pengalaman sosial ekonomi bagi warga lokal melalui UMKM, pedagang makanan, dan jasa transportasi. Nah, sahabat, untuk menuju ke WBL, aksesnya itu sangat mudah dikenali. Kalau Anda berangkat dari arah timur, seperti Surabaya atau Gresik, Anda bisa menempuh jalur Pantura ke Lamongan, lalu mengikuti petunjuk menuju Paciran. Bus antar kota biasanya berhenti di terminal Lamongan atau Paciran, lalu dilanjut dengan ojek atau angkutan lokal. Sementara kalau Anda berangkat dari arah barat, seperti Tuban atau Bojonegoro, Anda bisa lewat jalur Pantura, kemudian belok ke arah Paciran ketika melewati pertigaan utama. Nah, sepanjang perjalanan, pemandangan pesisir, tambak ikan, dan aktivitas UMKM lokal ikut menghidupkan perjalanan, sekaligus memberi gambaran nyata tentang kehidupan masyarakat pesisir Lamongan. Nah, sahabat, wisata Bahari Lamongan atau WBL memang membuktikan kalau kebahagiaan itu nggak selalu harus mewah. Semuanya ada di WBL, berpadu menjadikannya hiburan sederhana dengan nilai positif. Dan di sana juga vibes-nya itu bisa menguatkan kebersamaan, menghadirkan ketenangan, dan tentu saja menyisakan kenangan hangat bagi siapapun yang datang ke WBL, Wisata Bahari Lamongan.

menemani mobilitas Anda sepanjang weekdays, 96 FM Mercury menghadirkan Lintas Kota. On air mulai Senin sampai Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 6 petang. Lintas Kota menyajikan informasi dan layanan publik terkini, serta deretan lagu enak yang akan selalu menginspirasi Anda beraktivitas. Lintas Kota, cuma di 96 FM Mercury Surabaya.

sahabat Mercury. Saya Marini dari BK3S Provinsi Jawa Timur. Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Mercury 96 FM Surabaya.

0: Mau tahu destinasi wisata yang oke? Ikutan yuk di Weekend Destination.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.

0: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
1: Ambil yang wasir, minum ambesir.
2: Story Tisa Biani waktu ngedate pertama kali.
3: Hai, sorry ya nunggu lama.
4: Hai Tisa, gak apa-apa.
3: Oh no, bau nafasnya. Kayaknya kamu pakai ini dulu deh, Ciptaden Fresh Maxicle baru. Dengan Blue Gel teknologi dari Jepang, bikin nafas kamu fresh seharian. Formula Braid Zep, usir bakteri bau mulut, plus Cool Blast and Extract Mint yang bikin nafas segar maksimal.
4: Tis, Tisa.
3: I call you later, bye.
2: First date gagal total. Tapi selalu ada kesempatan kedua.
3: Hai, apa kabar?
4: Ini bunga buat kamu. Sorry ya kemarin.
3: Date jadi fresh day. Thank you.
4: Sama-sama.
3: Pakai Ciptaden Fresh Maxicle baru. Bikin nafas fresh and cool to the max.
2: Berkat Ciptaden, ngedate jadi fresh date.

9 nama FM Mercury, informatif dan inspiratif. Halo Gen Z, apa kabar? Hari Sabtu ini mau healing kemana? Nah ini nih untuk Anda para Gen Z. Buat Gen Z yang hari ini sedang burnout, butuh tempat untuk slow living, atau Anda kepengen menepi sejenak, saya punya rekomendasi menjawab kegelisahan kalian para Gen Z. Yuk sekarang kita meluncur ke sebuah bukit kecil yang ada di kawasan Kelurahan Sekar Putih, Kabupaten Bondowoso. Ya, Bondowoso sama Surabaya kan gak terlalu jauh ya. Jadi gak ada salahnya kalau kita sejenak untuk menghilangkan burnout itu menuju ke Kabupaten Bondowoso. Kenapa saya merekomendasikan Kabupaten Bondowoso? Iya, karena di sana sahabat ada tempat peristirahatan terakhir Ki Ronggo atau Raden Bagus Asra. Ini adalah sosok pembabat alas sekaligus bupati pertama Bondowoso. Lokasi bukit ini dulunya dikenal sebagai destinasi wisata religi konvensional yang identik dengan ritual klenik atau suasana mistis. Menarik ya. Tetapi saat ini persepsi tersebut sedikit demi sedikit sudah mulai bergeser. Nah, sahabat, kondisi di alam bukit ini ya, di Bukit Ki Ronggo atau Raden Bagus Asra sampai hari ini masih sangat-sangat asri. Gak ada suara bising klakson kendaraan yang mengganggu telinga kita. Yang ada di sini, sahabat, hanya ada suara gesekan daun serta kicauan burung yang sesekali terdengar. Nah, sahabat, salah satu elemen paling ikonik dari wisata religi makam Ki Ronggo itu adalah adanya keberadaan anak tangga yang mengantarkan peziarah menuju pusaran utama di puncak bukit. Jumlah anak tangga di sini bukan sekedar angka acak. Ya, ada 25 anak tangga yang sengaja dibuat sebagai simbolisasi. Bagi sejarawan atau juru kunci, angka 25 merujuk pada tanggal pengangkatan Raden Bagus Asra sebagai Bupati Bondowoso. Tapi bagi kalangan muda, prosesi menapaki tangga bisa dimaknai sebagai sebuah latihan kesadaran atau mindfulness. Wah, keren, dalam nih artinya. Nah, sahabat, pada akhirnya menjadikan makam Ki Ronggo sebagai tujuan healing adalah keputusan yang tepat bagi Anda yang berada di Jawa Timur dan sekitarnya. Kenapa bisa seperti itu? Iya, kabarnya sahabat, tempat ini itu mengajarkan di tengah gempuran modernitas, manusia selalu bisa kembali menengok ke belakang, menemui akar sejarah dan menemukan ketenangan di sana. Wisata religi nggak harus identik dengan orang tua atau suasana menyerangkan. Tapi dengan sudut pandang baru, Sekar Putih atau Bukit Sekar Putih itu berubah menjadi ruang aman untuk merenung, untuk melambatkan waktu dan mengisi ulang energi positif. Nah, gimana nih para Gen Z, tertarik nggak untuk datang ke wilayah Sekar Putih? Tempat yang bisa kita healing sejenak, kita lepas sejenak kesibukan kita di kota besar atau kesibukan rutinitas sehari-hari, dan kita di sini bisa merenung. Ya, kita di sini bisa merenung, mengisi ulang energi positif. Pulang-pulang dari sini langsung deh, rasanya langsung celing, badan merasa segar, otak terasa fresh kembali. Itu dia sahabat, jalan-jalan ke tempat religi yang keren banget di Kabupaten Bondowoso. Penasaran datang ke sini? Langsung aja. Let's go. Berangkat ke Kabupaten Bondowoso.

mau pagi-pagi Anda selalu bersemangat? Dengerin Mercury Morning Show di 96 FM Mercury Surabaya, Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 pagi. Mercury Morning Show, talk show, news update, sampai kiat-kiat hidup tersaji lengkap untuk Anda. Mercury Morning Show, hanya di 96 FM Mercury Surabaya.

0: Mau tahu destinasi wisata yang oke? Ikutan yuk di Weekend Destination.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Hi girls, aku Ranti Maria. Oke, sekarang aku mau nanya nih. Kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat nggak?
5: Enggak ya.
4: Wah, pasti udah lama banget tuh. Kalau aku sih, aku masih inget ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Gift White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond Oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu bener-bener lembut dan manjain aku banget. Pakai Gift White Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Gift White Skincare Body Wash, Goat's Milk, dan Almond Oil. Mandi susu di rumah aja.

0: 96 FM Mercury, informatif dan inspiratif. Sahabat, terima kasih sudah menemani saya di Weekend Destination. Semoga ini bisa menjadi inspirasi untuk liburan Anda berikutnya. Dan saya pamit undur diri. Selamat menikmati air pekan. Sampai jumpa di perjalanan seru selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sampai di sini jalan-jalan kita bersama Weekend Destination. Jangan lupa ikuti terus perjalanannya tiap Sabtu pukul 10 sampai 2 siang hanya di Radio Mercury Surabaya.

0: Oke, sahabat Merkuri, di sini kami dari Global Lebih Surabaya memberikan satu value penting di mana bagi khususnya seluruh pemuda ya, di sini khususnya pemuda untuk saling menjaga perdamaian, karena memang yang kita ketahui bersama, kita tidak bisa menutup atau mengkiri bahwasanya memang kita banyak sekali perbedaan-perbedaan, dan di situ kita harus bersatu yang di mana tujuannya satu, yakni untuk bangsa dan negara itu sendiri. Bersama saya Yulia Fitri dari Global Physio Surabaya. Anda sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.

informatif, inspiratif. 96 FM Mercury, Surabaya.

0: 몸은 언제지?
1: Tanggal 23 Mei 1968, kenaikan Yesus Kristus menjadi hari libur nasional untuk pertama kalinya. 23 Mei 1997, terjadi kerusuhan Jumat Kelabu di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kerusuhan massal ini terjadi menyusul kampanye Golkar pada hari terakhir putaran kampanye P3 menjelang pemilu 1997. Dilihat dari skala kerusuhan dan jumlah korban serta kerugiannya, peristiwa yang kemudian disebut sebagai Jumat Kelabu ini termasuk salah satu yang terbesar dalam sejarah Orde Baru. Tanggal 23 Mei 1997, Muhammad Khatami terpilih sebagai Presiden Iran. Selanjutnya, 23 Mei 2015, meninggalnya John Forbes Nash Jr., matematikawan dari Amerika Serikat dan penerima Nobel bidang ekonomi 1994.
0: Moment on this day.

0: Pelana Mapa Merkuri Surabaya,
1: informatif, inspiratif.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir? Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amelien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amelien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambelien wasir, minum ambesir.
5: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
6: Teh siapa?
5: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
6: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
5: Untung itu, bos.
6: Nah, iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
5: Rasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
6: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
7: Kan minum es teh, Tijus bang.
4: Tijus!
7: Seger! Satu lagi ya bang es Tijusnya.
5: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
7: Nah,

0: Sahabat Merkuri, saya dengan Wulan dari komunitas Sahabat Bumi punya pesan khusus, tanggung jawab ya terhadap sampah kita masing-masing. Ingat 3A, cegah, pilah, lalu olah. Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Dewi Sombong Spa.
1: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Sekretaris Komisi A DPRD Surabaya dari fraksi PDI Perjuangan, Anas Karno, memberi perhatian terhadap penataan lapak penjualan hewan kurban di Surabaya. Anas meminta kelurahan dan kecamatan aktif melakukan pendataan serta pengawasan lapak agar tidak mengganggu lingkungan, lalu lintas, maupun kebersihan kawasan permukiman. Menurutnya, pemerintah wilayah harus hadir memastikan aktivitas penjualan hewan kurban tetap tertib sekaligus memberi ruang usaha bagi pedagang kecil. Kelurahan harus hadir memberikan atensi bukan hanya soal izin lokasi tetapi juga menjaga kebersihan, keamanan, dan kenyamanan lingkungan, kata Anas Karno. Sementara itu, pedagang hewan kurban di kawasan Jalan Nginden Semolo, Pak Gani, mengaku penjualan tahun ini menurun dibandingkan tahun lalu akibat kondisi ekonomi. Meski begitu, pedagang yang telah berjualan lebih dari 30 tahun itu memastikan tetap menjaga komunikasi dengan warga sekitar dan berupaya mengurangi bau kandang agar tidak mengganggu lingkungan.
2: Nggih, pamit permisi nggih. Nyuwun sewu badhe sadyan hewan kurban. Nggih ngoten niku.
3: Kemudian ini untuk mengantisipasi baunya
2: gimana? Nggih ngoten iki nek biasane nggih. Ngoten iki sore ini ditutupi sing bekas-bekas pakan ngoten niku.
3: Oh,
2: kan nek terus ditutupi bekas pakane mendadi kan mengurangi.
1: Hingga saat ini sekitar 60 hewan kurban miliknya telah terjual dan diperkirakan pembelian akan meningkat mendekati Hari Raya Idul Adha.
0: Lives on the spot.

0: informatif, inspiratif.
1: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian yang jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wings Care.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada sang udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emangnya aman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
5: Yeoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
7: Gatal jerawat bisul, kasih aja.

96 FM Merkuri, sahabat Pemkot Surabaya mencatat kenaikan kunjungan wisata sebesar 12,5% selama pelaksanaan Surabaya Vagansa 2026 Sabtu 16 Mei 2026 malam. Selain itu, event tahunan dalam rangka Hari Jadi Kota Surabaya HJKS ke-733 itu juga mendongkrak okupansi hotel sekitar 4%. Kata Wali Kota Eri Cahyadi, peningkatan kunjungan wisata jadi indikator sektor pariwisata terus bergerak dan memberi dampak langsung pada perekonomian daerah. Surabaya Vagansa 2026 sendiri jadi satu dari 125 program unggulan Karisma Event Nusantara KEN 2026 Kemenpar Republik Indonesia. Tahun ini dikemas lebih spektakuler melalui konsep Festival Cahaya. Antusiasme ribuan warga dan wisatawan pun terlihat memadati kawasan pusat kota. Sebanyak 35 peserta ikut ambil bagian, berasal dari berbagai komunitas, stakeholder, instansi, pendidikan, hingga sejumlah perangkat daerah dengan tema Festival of Light Garden of Hope yang sengaja dihadirkan untuk bisa memperkuat daya tarik wisata melalui dominasi pencahayaan artistik di sejumlah titik-titik strategis. Wali Kota Eri bilang antusiasme pengunjung di luar ekspektasi, di mana banyak wisatawan datang dari berbagai daerah seperti Jember, Probolinggo, Semarang, hingga luar Jawa. Sementara itu, sahabat, Asisten Deputi Event Daerah Kemenpar Republik Indonesia, Reza Pahlevi juga mengapresiasi pemerintah kota atas inisiatif menghadirkan Surabaya Vagansa Festival of Light 2020.

0: 2026. Menurutnya, itu bentuk keseriusan pemerintah kota Surabaya untuk memajukan sektor pariwisata. Lebih lanjut, Reza menuturkan terpilihnya Surabaya Vagansa Festival of Light dalam Karisma Event Nusantara 2026 sudah melalui proses kurasi yang ketat. Dengan status sebagai bagian dari KEN, sekaligus jadi pengakuan kalau kota Surabaya dan Surabaya Vagansa berkualitas dan mampu bersaing dengan berbagai event unggulan daerah lain di tingkat nasional. Karenanya Reza berharap Surabaya Vagansa bisa berkembang jadi signature event kota Surabaya sekaligus memperkuat posisi Surabaya sebagai kota kreatif dan destinasi pariwisata. Juga mampu mendorong lahirnya kreativitas dan inovasi masyarakat sekaligus memberikan efek positif pada kesejahteraan warga kota Surabaya.
1: 96 FM Merkuri Surabaya,
2: informatif, inspiratif.

0: Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan, bersih deh.
2: Hai.
3: Hai, kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
3: Parfum apa sih?
2: No, ini So Clean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
2: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Hai.
3: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
3: Parfum apa sih?
2: No, ini So Clean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
2: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 23 Mei 1968, kenaikan Yesus Kristus menjadi hari libur nasional untuk pertama kalinya. 23 Mei 1997, terjadi kerusuhan Jumat Kelabu di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kerusuhan massal ini terjadi menyusul kampanye Golkar pada hari terakhir putaran kampanye P3 menjelang pemilu 1997. Dilihat dari skala kerusuhan dan jumlah korban serta kerugiannya, peristiwa yang kemudian disebut sebagai Jumat Kelabu ini termasuk salah satu yang terbesar dalam sejarah Orde Baru. Tanggal 23 Mei 1997, Muhammad Khatami terpilih sebagai Presiden Iran. Selanjutnya, 23 Mei 2015, meninggalnya John Forbes Nash Jr., matematikawan dari Amerika Serikat dan penerima Nobel bidang ekonomi 1994.
0: Moment on this day.

0: cara menghadapi bencana alam gempa bumi apa saja. Jadi kalau kita melihat gempa bumi, karakternya adalah berupa goncangan. Artinya kita harus menyiapkan rumah kita dan kita sendiri menghadapi goncangan tersebut. Kita bisa menyiapkan rumah itu mengikuti gempa terbesar yang pernah terjadi, dan kita pun harus menyiapkan diri menghadapi gempa itu. Yang paling sederhana adalah saat terjadi gempa, kita turun di bawah meja, berlindung, kemudian baru kita keluar. Itu yang pertama. Dan yang kedua, terkait dengan banjir, apa yang bisa dilakukan warga untuk mencegahnya? Jadi beberapa banjir itu disebabkan karena perilaku kita buang sampah sembarangan. Jadi ini waktunya kita bersama-sama untuk mencegah terjadinya banjir ini dengan membuang sampah pada tempatnya. Sampah selama ini, khususnya plastik, itu bisa menyebabkan volume kapasitas dari sungai itu menurun, karena dia mengendap di bawah sehingga dia menurunkan kapasitas tanah tadi, sehingga dia air itu bisa meluap ke kiri kanan sebagai banjir tadi. Jadi kalau kita tidak buang sampah sembarangan, maka itu bisa membantu, sangat membantu tidak terjadinya banjir. Saya Amin Widodo dari Departemen Teknik Geofisika ITS Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat, siapa nih yang suka banget minum es teh? Ngomongin tentang es teh, minuman yang satu ini kayaknya sudah jadi minuman wajib buat makanan apapun di meja kita. Mau makanan bakso yang lagi panas-panasnya, pasti minumnya es teh. Atau makanan siramis yang nikmat, minumnya pasti juga es teh. Sampai-sampai ada yang bilang, apapun makanannya, minumannya selalu es teh. Tapi sahabat, kepikiran gak sih sejak kapan teh menjadi minuman favoritnya orang Indonesia? Padahal dulu tanaman ini hanya dijadikan pajangan di taman. Ternyata sahabat, sejarahnya cukup unik loh. Teh itu pertama kali sampai ke Indonesia tahun 1684 dibawa pria Belanda bernama Andreas Kleijer. Menariknya nih, saat itu teh cuma dianggap sebagai tanaman hias. Tapi perlahan, karena kecocokan rasa, teh mulai dibudidayakan sampai akhirnya mendarat di hati orang Indonesia sebagai tradisi. Buktinya, bukan sekedar soal rasa, tapi juga diperkuat oleh data. Menurut survei, mayoritas masyarakat berusia 15 hingga 40 tahun lebih memilih teh dibandingkan kopi. Ini membuat pasar konsumsi teh diprediksi akan tumbuh signifikan hingga 52%. Sebab, yang mengonsumsi bukan hanya kalangan rumah tangga, tapi juga sektor hotel dan restoran. Mengapa popularitasnya begitu stabil? Jawabannya, karena faktor iklim tropis di Indonesia. Bagi para pedagang, cuaca panas ekstrim justru menjadi berkah. Coba bayangin aja, di area pusat keramaian seperti stasiun, seorang pedagang bisa menjual es teh hingga 250 gelas per hari dengan omset mencapai 1 juta rupiah. Selain menyegarkan, harga es teh juga sangat merakyat. Sebab kalau dibandingkan dengan minuman kekinian lainnya, segelas es teh rata-rata hanya dibanderol mulai dari 3.000 rupiah. Tentu saja, ini adalah kombinasi yang sulit untuk ditolak, enak dan murah. Ditambah lagi, kini bisnis es teh kian menjamur. Di terminal, di stasiun, di sekolah, bahkan warung dekat rumah, es teh bisa ditemukan dengan mudah. Hebatnya, es teh tidak mengenal kasta. Minuman ini bisa dinikmati oleh siapa saja dan kapan saja. Ini menjadi bukti nyata kalau sesuatu yang sederhana justru memiliki kekuatan besar untuk membangun kebersamaan di setiap tegukannya. Nah, sahabat, sudahkah Anda menyeruput es teh hari ini?
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: informatif dan inspiratif.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Dan hasilnya, gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 23 Mei 1968, kenaikan Yesus Kristus menjadi hari libur nasional untuk pertama kalinya. 23 Mei 1997, terjadi kerusuhan Jumat Kelabu di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kerusuhan massal ini terjadi menyusul kampanye Golkar pada hari terakhir putaran kampanye P3 menjelang pemilu 1997. Dilihat dari skala kerusuhan dan jumlah korban serta kerugiannya, peristiwa yang kemudian disebut sebagai Jumat Kelabu ini termasuk salah satu yang terbesar dalam sejarah Orde Baru. Tanggal 23 Mei 1997, Muhammad Khatami terpilih sebagai Presiden Iran. Selanjutnya, 23 Mei 2015, meninggalnya John Forbes Nash Jr., matematikawan dari Amerika Serikat dan penerima Nobel bidang ekonomi 1994. Moment on this day.

Surabaya mencatat kenaikan kunjungan wisata sebesar 12,5% selama pelaksanaan Surabaya Vaganza 2026 Sabtu 16 Mei 2026 malam. Selain itu, event tahunan dalam rangka Hari Jadi Kota Surabaya HJKS ke-733 itu juga mendongkrak okupansi hotel sekitar 4%. Kata Wali Kota Eri Cahyadi, peningkatan kunjungan wisata jadi indikator sektor pariwisata terus bergerak dan memberi dampak langsung pada perekonomian daerah. Surabaya Vaganza 2026 sendiri jadi satu dari 125 program unggulan Karisma Event Nusantara KEN 2026 Kemenpar Republik Indonesia. Tahun ini dikemas lebih spektakuler melalui konsep

0: Festival Cahaya. Antusiasme ribuan warga dan wisatawan pun terlihat memadati kawasan pusat kota. Sebanyak 35 peserta ikut ambil bagian, berasal dari berbagai komunitas, stakeholder, instansi, pendidikan, hingga sejumlah perangkat daerah dengan tema Festival of Light Garden of Hope yang sengaja dihadirkan untuk bisa memperkuat daya tarik wisata melalui dominasi pencahayaan artistik di sejumlah titik-titik strategis. Wali Kota Eri bilang antusiasme pengunjung di luar ekspektasi, di mana banyak wisatawan datang dari berbagai daerah seperti Jember, Probolinggo, Semarang, hingga luar Jawa. Sementara itu, sahabat, Asisten Deputi Event Daerah Kemenpar Republik Indonesia, Reza Pahlevi, juga mengapresiasi pemerintah kota atas inisiatif menghadirkan Surabaya Vagansa Festival of Light 2026. Menurutnya, itu bentuk keseriusan pemerintah kota Surabaya untuk memajukan sektor pariwisata. Lebih lanjut, Reza menuturkan terpilihnya Surabaya Vagansa Festival of Light dalam Karisma Event Nusantara 2026 sudah melalui proses kurasi yang ketat. Dengan status sebagai bagian dari KEN, sekaligus jadi pengakuan kalau kota Surabaya dan Surabaya Vagansa berkualitas dan mampu bersaing dengan berbagai event unggulan daerah lain di tingkat nasional. Karenanya Reza berharap Surabaya Vagansa bisa berkembang jadi signature event kota Surabaya sekaligus memperkuat posisi Surabaya sebagai kota kreatif dan destinasi pariwisata. Juga mampu mendorong lahirnya kreativitas dan inovasi masyarakat sekaligus memberikan efek positif pada kesejahteraan warga kota Surabaya.
1: 96 FM Merkuri Surabaya,
2: informatif, inspiratif.

Kelewat informasi selama seminggu, gak usah bingung. Dengerin aja Fokus Sepekan. Hadir tiap minggu pukul 6 petang sampai 9 malam. Fokus Sepekan merangkum informasi dalam news on the spot selama sepekan untuk Anda. Fokus Sepekan cuma di 96 FM Merkuri, Surabaya.

0: informatif dan inspiratif.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja.
1: Oh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Moment Honesty.
1: Tanggal 23 Mei 1968, kenaikan Yesus Kristus menjadi hari libur nasional untuk pertama kalinya. 23 Mei 1997, terjadi kerusuhan Jumat Kelabu di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kerusuhan massal ini terjadi menyusul kampanye Golkar pada hari terakhir putaran kampanye P3 menjelang pemilu 1997. Dilihat dari skala kerusuhan dan jumlah korban serta kerugiannya, peristiwa yang kemudian disebut sebagai Jumat Kelabu ini termasuk salah satu yang terbesar dalam sejarah Orde Baru. Tanggal 23 Mei 1997, Muhammad Khatami terpilih sebagai Presiden Iran. Selanjutnya, 23 Mei 2015, meninggalnya John Forbes Nash Jr., matematikawan dari Amerika Serikat dan penerima Nobel bidang ekonomi 1994. Moment on this day.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Tertawa terus gak bisa berhenti sampai pingsan. Emang ada ya? Terus kenapa bisa begitu? Fenomena apa ini? Jadi gini sahabat, pada tahun 1962 di Tanzania, tiba-tiba muncul fenomena aneh. Tiga murid wanita di asrama putri mendadak tertawa tanpa bisa berhenti. Yang jelas mereka tertawa bukan karena bahagia. Awalnya sih mereka cuma ketawa kecil. Tapi kok lama-lama jadi keras, panjang, bahkan nggak bisa dikendalikan. Ini membuat guru-guru mereka panik. Anehnya, teman-teman asrama ketiga wanita itu juga ikut ketularan. Hingga akhirnya, 95 murid terkena wabah tertawa ini. Akhirnya, kelas bubar, sekolah ditutup, dan anak-anak dipulangkan. Awalnya, wabah tertawa ini dianggap selesai. Ternyata itu salah. Sebab, begitu sampai rumah, para orang tua, murid-murid wanita itu juga ikut tertawa. Yang membuat heboh, wabah tertawa ini semakin menggila, bahkan menyebar ke desa sebelah. Wabah tertawa juga menyebar ke sekolah lain dan total menyerang hampir 1000 orang. Mereka yang terkena wabah ini bisa tertawa berjam-jam, berhari-hari, bahkan berbulan-bulan. Banyak yang sampai kesakitan, sesak napas, ruam, pusing, sampai pingsan karena terlalu lama ngakak. Pihak dokter yang memeriksa kasus ini sempat melakukan tes medis. Hasilnya nihil. Dokter tidak menemukan racun, virus, atau zat kimia. Sebenarnya ini wabah apa sih? Nah, jadi gini sahabat, para ahli akhirnya menyimpulkan kalau wabah tertawa di Tanzania bukan wabah penyakit biasa, tapi kasus histeria massal. Kenapa ini bisa terjadi? Sebab waktu itu di Tanzania baru merdeka dan sedang masa transisi. Ini membuat anak-anak sekolah stres, cemas, dan tertekan. Stres kolektif ini akhirnya meledak dalam bentuk tertawa. Sementara peneliti dari Texas A&M University mengatakan, tertawa ini bukan karena senang, tapi karena orang-orang sama-sama terkena tekanan tinggi dan tubuh mereka meledak dalam bentuk tawa tak terkendali. Hingga kini, wabah tertawa Tanzania masuk daftar misteri dunia yang belum terpecahkan. Wabah tertawa di Tanzania menunjukkan dunia masih penuh hal aneh yang belum kita mengerti. Kadang yang terlihat lucu bisa jadi misteri besar. Yang penting kita terus belajar dan waspada.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: informatif dan inspiratif.
1: Story Tisa Biani waktu ngedate pertama kali.
2: Hai, sorry ya nunggu lama.
1: Hai Tisa, gak apa-apa.
2: Oh no, bau nafasnya. Kayaknya kamu pakai ini dulu deh, Cipta dan Fresh Maxicle baru. Dengan blue gel teknologi dari Jepang, bikin nafas kamu fresh seharian. Formula Breathe Zap, usir bakteri bau mulut, plus cold blast and extract mint yang bikin nafas segar maksimal.
1: Tisa,
2: I call you later, bye.
1: First date gagal total. Tapi selalu ada kesempatan kedua.
2: Hai, apa kabar?
1: Ini bunga buat kamu. Sorry ya kemarin.
2: So sweet. First date jadi fresh day. Thank you.
1: Sama-sama.
2: Pakai Cipta dan Fresh Maxicle baru. Bikin nafas fresh and cool to the max.
1: Berkat Cipta dan ngedate jadi fresh date.

Pada skurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Mercury Pack on Mercury FM.
1: Tak hanya dikenal sebagai kota metropolitan terbesar kedua di Indonesia, Surabaya juga menjadi kota paling asri dengan puluhan taman kota. Bahkan mendapatkan penghargaan Adipura Kencana dari tahun 2014 sampai 2023 loh sahabat. Ini dia alasan kenapa Anda wajib mengunjungi Taman Kota Surabaya. Pertama, untuk rekreasi dan relaksasi. Ketika Anda merasa lelah, risau, sumpek dengan kegiatan 24/7, gunakan hari libur Anda dengan pergi ke Taman Kota. Faktanya, manfaat di lingkungan udara yang segar dan hijau tak hanya membuat mata segar loh sahabat, tapi membuat hati dan pikiran jadi lebih tenang. Anda bisa kunjungi Taman Ekspresi, Taman Flora, Taman Harmoni, dan Taman Green Harvest. Kedua, mendorong gaya hidup yang aktif dan sehat. Rata-rata taman di Surabaya juga menyediakan berbagai fasilitas olahraga seperti jogging, bersepeda, atau yoga. Fasilitas ini bisa Anda temui di Kebun Bibit, Taman Bungkul, dan Taman Prestasi. Ketiga, sebagai fasilitas kota, Anda bisa gunakan Taman Kota untuk berbagai acara dan kegiatan seperti konser musik, festival seni, forum komunitas, dan kegiatan positif lainnya. Ini memberikan Anda kesempatan berpartisipasi dalam kehidupan komunitas yang beragam. Anda bisa mengunjungi Taman Apsari, Taman Mundu, Taman Surabaya, dan Taman Bungkul. Gimana sahabat? Apakah Anda punya alasan lain? Lalu Taman Kota mana nih yang sering Anda kunjungi? Jangan lupa buat like dan follow @radiomercury96 untuk dapetin Mercury Facts lainnya.
0: Temukan

0: selatan sebagian besar wilayah Nusantara. Sedangkan bagi Monaco, warna merah dan putih adalah lambang keluarga kerajaan Grimaldi. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, pemerintah Monaco mengajukan keberatan resmi pada tahun 1950-an. Monaco menilai bendera Indonesia terlalu mirip dengan bendera nasional miliknya. Saat itu Monaco minta Indonesia agar mengganti desain benderanya untuk menghindari kebingungan di tingkat internasional. Tentu saja Indonesia menolak permintaan Monaco. Alasannya, karena bagi Indonesia warna merah dan putih memiliki nilai historis dan budaya yang jauh lebih tua dibandingkan Monaco. Indonesia menekankan tidak ada aturan internasional yang melarang dua negara memiliki bendera dengan warna yang sama. Tapi untungnya sahabat, meski sempat ada ketegangan, sengketa ini tidak berkembang menjadi konflik besar. Indonesia dan Monaco akhirnya menemukan solusi damai melalui jalur diplomasi. Kedua negara sepakat ada perbedaan utama pada aspek dimensi atau rasio bendera. Bendera Indonesia memiliki rasio panjang dan lebar 2:3. Monaco menggunakan rasio yang lebih mendekati persegi, yaitu 4:5. Perbedaan ini cukup untuk membedakan kedua bendera dalam konteks resmi internasional meskipun secara warna tetap identik. Nah sahabat, sengketa bendera antara Indonesia dan Monaco mungkin terdengar sepele, tapi sesungguhnya menyimpan pelajaran penting tentang identitas dan diplomasi. Dengan memilih jalan damai, kedua negara akhirnya berhasil menjaga martabat masing-masing. Hingga kini, bendera Indonesia dan Monaco tetap berkibar dengan bangga, menjadi simbol unik dari sejarah yang berbeda, tapi saling berdampingan.
1: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: informatif, inspiratif.
1: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Iya, sempet khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai. Gampang. Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wings Care.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi. Seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih. Namanya Kapsida HS. Dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat

0: 9 November Merkuri, sahabat Pemkot Surabaya mencatat kenaikan kunjungan wisata sebesar 12,5% selama pelaksanaan Surabaya Vagansa 2026 Sabtu 16 Mei 2026 malam. Selain itu, event tahunan dalam rangka Hari Jadi Kota Surabaya HJKS ke-733 itu juga mendongkrak okupansi hotel sekitar 4%. Kata Wali Kota Eri Cahyadi, peningkatan kunjungan wisata jadi indikator sektor pariwisata terus bergerak dan memberi dampak langsung pada perekonomian daerah. Surabaya Vagansa 2026 sendiri jadi satu dari 125 program unggulan Karisma Event Nusantara KEN 2026 Kemenpar Republik Indonesia. Tahun ini dikemas lebih spektakuler melalui konsep Festival Cahaya. Antusiasme ribuan warga dan wisatawan pun terlihat memadati kawasan pusat kota. Sebanyak 35 peserta ikut ambil bagian, berasal dari berbagai komunitas, stakeholder, instansi, pendidikan, hingga sejumlah perangkat daerah dengan tema Festival of Light Garden of Hope yang sengaja dihadirkan untuk bisa memperkuat daya tarik wisata melalui dominasi pencahayaan artistik di sejumlah titik-titik strategis. Wali Kota Eri bilang antusiasme pengunjung di luar ekspektasi, di mana banyak wisatawan datang dari berbagai daerah seperti Jember, Probolinggo, Semarang hingga luar Jawa. Sementara itu, sahabat, Asisten Deputi Event Daerah Kemenpar Republik Indonesia, Reza Pahlevi juga mengapresiasi pemerintah kota atas inisiatif menghadirkan Surabaya Vagansa Festival of Light 2026. Menurutnya, itu bentuk keseriusan pemerintah kota Surabaya untuk memajukan sektor pariwisata. Lebih lanjut, Reza menuturkan terpilihnya Surabaya Vagansa Festival of Light dalam Karisma Event Nusantara 2026 sudah melalui proses kurasi yang ketat. Dengan status sebagai bagian dari KEN, sekaligus jadi pengakuan kalau kota Surabaya dan Surabaya Vagansa berkualitas dan mampu bersaing dengan berbagai event unggulan daerah lain di tingkat nasional. Karenanya Reza berharap Surabaya Vagansa bisa berkembang jadi signature event kota Surabaya sekaligus memperkuat posisi Surabaya sebagai kota kreatif dan destinasi pariwisata. Juga mampu mendorong lahirnya kreativitas dan inovasi masyarakat sekaligus memberikan efek positif pada kesejahteraan warga kota Surabaya.
1: 96 FM Merkuri Surabaya, informatif, inspiratif.

0: ingin merencanakan liburan tapi bingung harus kemana?
1: Stay tune di Weekend Destination tiap Sabtu pukul 10 sampai 2 siang.
0: Menghadirkan informasi tempat-tempat wisata menarik, unik, dan menakjubkan.
1: Wonderful Indonesia.

0: cara menghadapi bencana alam gempa bumi apa saja. Jadi kalau kita melihat gempa bumi karakternya adalah berupa guncangan. Artinya kita harus menyiapkan rumah kita dan kita sendiri menghadapi guncangan tersebut. Kita bisa menyiapkan rumah itu mengikuti gempa terbesar yang pernah terjadi dan kita pun harus menyiapkan diri menghadapi gempa itu. Yang paling sederhana adalah saat terjadi gempa kita turun di bawah meja, berlindung, kemudian baru kita keluar. Itu yang pertama. Dan yang kedua terkait dengan banjir, apa yang bisa dilakukan warga untuk mencegahnya? Jadi beberapa banjir itu disebabkan karena perilaku kita, buang sampah sembarangan. Jadi ini waktunya kita bersama-sama untuk mencegah terjadinya banjir ini dengan membuang sampah pada tempatnya. Sampah selama ini khususnya plastik itu bisa menyebabkan volume kapasitas dari sungai itu menurun karena dia mengendap di bawah sehingga dia menurunkan kapasitas tanah tadi sehingga dia air itu bisa meluap ke kiri kanan sebagai banjir tadi. Jadi kalau kita tidak buang sampah sembarangan maka itu bisa membantu, sangat membantu tidak terjadinya banjir. Saya Amin Widodo dari Depa Teknik Geofisika ITS Surabaya.
1: Merkuri FM, info aktual dan lagu hits.

dadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif

23 Mei 1968 merayakan Yesus Kristus menjadi hari libur nasional untuk pertama kalinya. 23 Mei 1997 terjadi kerusuhan Jumat Kelabu di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kerusuhan massal ini terjadi menyusul kampanye Golkar pada hari terakhir putaran kampanye P3 menjelang pemilu 1997. Dilihat dari skala kerusuhan dan jumlah korban serta kerugiannya, peristiwa yang kemudian disebut sebagai Jumat Kelabu ini termasuk salah satu yang terbesar dalam sejarah Orde Baru. Tanggal 23 Mei 1997, Muhammad Khatami terpilih sebagai Presiden Irak. Selanjutnya, 23 Mei 2015, meninggalnya John Forbes Nash Jr., matematikawan dari Amerika Serikat dan penerima Nobel bidang ekonomi 1994.

Karena itu sahabat, asisten Deputi Event Daerah Kemenpar Republik Indonesia, Reza Pahlawi,

너네는 있니? 안 돼.

Tanggal 23 Mei 1968, perayaan Yesus Kristus menjadi hari libur nasional untuk pertama kalinya. 23 Mei 1997, terjadi kerusuhan Jumat Labu di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kerusuhan massal ini terjadi menyusul kampanye Golkar pada hari terakhir putaran kampanye P3 menjelang pemilu 1997. Dilihat dari skala kerusuhan dan jumlah korban serta kerugiannya, peristiwa yang kemudian disebut sebagai Jumat Labu ini termasuk salah satu yang terbesar dalam sejarah Orde Baru. Tanggal 23 Mei 1997, Muhammad Khatami terpilih

sahabat, Anda pasti pernah mendengar kerja roti kan? Ini adalah kerja paksa tanpa upah yang diwajibkan oleh penguasa pada saat itu pada rakyat Indonesia. Anda pasti setuju dengan saya kalau selama ini guru sejarah di sekolah kita selalu mengajarkan kalau pembangunan jalan di Indonesia terlaksana berkat kerja roti para pribumi. Bahkan dalam buku pelajaran sejarah juga disebutkan pekerja pribumi yang dikerahkan untuk membangun jalan Dendels tidak diberi upah sama sekali. Ternyata plot twistnya baru-baru ini beredar cerita kalau sebenarnya Dendels memberi upah ke pekerja melalui bupati. Hanya saja upah tersebut tidak sampai ke tangan pekerja alias si. Dalam arsip sejarah juga menunjukkan saat itu Dendels sudah memberi dana sebesar 30 ribu ringgit atau sekitar 105 juta rupiah untuk mandor, pekerja, alat, dan konsumsi. Ingat, itu di tahun 1808 ya sahabat. Zaman dulu uang segitu sudah sangat besar. Dana 30 ribu ringgit ini diberikan kepada bupati untuk diurus. Arsip sejarah juga menunjukkan ada bukti kwitansi penyerahan dana dari Dendels ke bupati, tapi bukti penyerahan dari bupati ke pekerja tidak ada. Nah, dari sini muncullah pertanyaan, kemana larinya uang yang diberikan kepada pekerja? Sebab catatan keuangan Dendels menunjukkan ada pengeluaran yang lumayan lengkap untuk para pekerja. Benarkah saat itu praktik korupsi sudah dilakukan? Dan benarkah korupsi di negara sudah ada sejak lama? Menurut Anda, hukuman apa sih yang paling tepat untuk para koruptor?

Pasti rame.

sabun mandi pertama dengan wangi kulit dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi utnya merah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab put dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab put dan glutacinamide berhijab jadi lebih cerah.

0: Sobat Mercury, tips dari rencana adalah ketika kalian di tempat umum, kalau ada teman-teman disabilitas, dahulukan mereka ya. Bersama saya, Billy.
1: Dan juga saya, Sabrina.
0: Dari Rencana.

percaya. Yuk kita cari tahu. Jadi gini sahabat, Anda pasti sudah tahu kan, kalau waktu

dua jam atom, satu di kaki gunung dan satu lagi di puncak Everest, jam di atas gunung akan berjalan beberapa mikrodetik lebih cepat setiap harinya. Perbedaannya sih memang sangat kecil, tapi fenomena ini membuktikan kalau waktu bukan sesuatu yang mutlak. Eksperimen untuk membuktikan ini juga dilakukan oleh National Institute of Standards and Technology (NIST) di Amerika Serikat. Hasilnya sangat menakjubkan loh sahabat. Jam yang berada di posisi lebih tinggi berjalan sedikit lebih cepat sesuai prediksi Einstein. Nah, sekarang jadi tahu kan, ketika Anda mendaki gunung dan mencapai puncaknya, sebenarnya Anda sedang mengalami waktu sedikit lebih cepat dibanding orang-orang yang tinggal di pantai, meski sebenarnya hanya berbeda sebagian mikrodetik. Meski waktu memang berjalan sedikit lebih cepat di tempat yang tinggi, tapi dimanapun kita berada,

Rutiga Mei 1968 merayakan Yesus Kristus menjadi hari libur nasional untuk pertama kalinya. 23 Mei 1997 terjadi kerusuhan Jumat Kelabu di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kerusuhan massal ini terjadi menyusul kampanye Golkar pada hari terakhir putaran kampanye P3 menjelang pemilu 1997. Dilihat dari skala kerusuhan dan jumlah korban serta kerugiannya, peristiwa yang kemudian disebut sebagai Jumat Kelabu ini termasuk salah satu yang terbesar dalam sejarah Orde

berdampak langsung pada perekonomian daerah.

Surabaya Vaganza Festival of Light 2026. Menurutnya,

dan mampu bersaing dengan berbagai event unggulan daerah lain di tingkat nasional. Karenanya Reza berharap Surabaya Vacanza bisa berkembang jadi signature event kota Surabaya sekaligus memperkuat posisi Surabaya sebagai kota kreatif dan destinasi pariwisata. Juga mampu mendorong lahir

Jawa sir. Oh, Brasil. Coba minum ini. Hah? Ambasir. Iya, ambasir. Ambasir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amilin atau wasir. Aku sendiri udah minum dan hasilnya gejala amilin

0: Moment on this day.
1: Tanggal 23 Mei 1968, kenaikan Yesus Kristus menjadi hari libur nasional untuk pertama kalinya. 23 Mei 1997, terjadi kerusuhan Jumat Kelabu di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kerusuhan massal ini terjadi menyusul kampanye Golkar pada hari terakhir putaran kampanye P3 menjelang pemilu 1997. Dilihat dari skala kerusuhan dan jumlah korban serta kerugiannya, peristiwa yang kemudian disebut sebagai Jumat Kelabu ini termasuk salah satu yang terbesar dalam sejarah Orde Baru. Tanggal 23 Mei 1997, Muhammad Khatami terpilih sebagai Presiden Iran. Selanjutnya, 23 Mei 2015, meninggalnya John Forbes Nash Jr., matematikawan dari Amerika Serikat dan penerima Nobel bidang ekonomi 1994.
0: Moment on this day.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 23 Mei 1968, kenaikan Yesus Kristus menjadi hari libur nasional untuk pertama kalinya. 23 Mei 1997, terjadi kerusuhan Jumat Kelabu di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kerusuhan massal ini terjadi menyusul kampanye Golkar pada hari terakhir putaran kampanye P3 menjelang pemilu 1997. Dilihat dari skala kerusuhan dan jumlah korban serta kerugiannya, peristiwa yang kemudian disebut sebagai Jumat Kelabu ini termasuk salah satu yang terbesar dalam sejarah Orde Baru. Tanggal 23 Mei 1997, Muhammad Khatami terpilih sebagai Presiden Iran. Selanjutnya, 23 Mei 2015, meninggalnya John Forbes Nash Jr., matematikawan dari Amerika Serikat dan penerima Nobel bidang ekonomi 1994.
0: Moment on this day.

0: Merkuri FM.
1: Informatif, inspiratif.
2: Story Tisa Biani waktu ngedate pertama kali.
3: Hai, sorry ya nunggu lama.
4: Hai Tisa, gak apa-apa.
3: Oh no, bau nafasnya. Kayaknya kamu pakai ini dulu deh, Cipta dan Fresh Maxicle baru. Dengan Blue Gel teknologi dari Jepang, bikin nafas kamu fresh seharian. Formula Braid Zap, usir bakteri bau mulut, plus Cool Blast and Extract Mint yang bikin nafas segar maksimal.
4: Tisa!
3: I call you later, bye!
2: First date gagal total. Tapi, selalu ada kesempatan kedua.
3: Hai, apa kabar?
4: Ini bunga buat kamu. Sorry ya kemarin.
3: So sweet. First date jadi fresh day. Thank you.
4: Sama-sama.
3: Pakai Cipta dan Fresh Maxicle baru. Bikin nafas fresh and cool to the max.
2: Berkat Cipta dan ngedate jadi fresh date.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: City.
1: 96 FM Mercury, sahabat Pemkot Surabaya mencatat kenaikan kunjungan wisata sebesar 12,5% selama pelaksanaan Surabaya Vagansa 2026 Sabtu 16 Mei 2026 malam. Selain itu, event tahunan dalam rangka Hari Jadi Kota Surabaya HJKS ke-733 itu juga mendongkrak okupansi hotel sekitar 4%. Kata Wali Kota Eri Cahyadi, peningkatan kunjungan wisata jadi indikator sektor pariwisata terus bergerak dan memberi dampak langsung pada perekonomian daerah. Surabaya Vagansa 2026 sendiri jadi satu dari 125 program unggulan Karisma Event Nusantara KEN 2026 Kemenpar Republik Indonesia. Tahun ini dikemas lebih spektakuler melalui konsep Festival Cahaya. Antusiasme ribuan warga dan wisatawan pun terlihat memadati kawasan pusat kota. Sebanyak 30 lintas, stakeholder, instansi, pendidikan, hingga sejumlah perangkat daerah dengan tema Festival of Light Garden of Hope yang sengaja dihadirkan untuk bisa memperkuat daya tarik wisata melalui dominasi pencahayaan artistik di sejumlah titik-titik strategis. Wali Kota Eri bilang antusiasme pengunjung di luar ekspektasi, di mana banyak wisatawan datang dari berbagai daerah seperti Jember, Probolinggo, Semarang, hingga luar Jawa. Sementara itu, sahabat, Asisten Deputi Event Daerah Kemenpar Republik Indonesia, Reza Pahlevi juga mengapresiasi pemerintah kota atas inisiatif menghadirkan Surabaya Vagansa Festival of Light 2026. Menurutnya, itu bentuk keseriusan pemerintah kota Surabaya untuk memajukan sektor pariwisata. Lebih lanjut, Reza menuturkan terpilihnya Surabaya Vagansa Festival of Light dalam Karisma Event Nusantara 2026 sudah melalui proses kurasi yang ketat. Dengan status sebagai bagian dari KEN, sekaligus jadi pengakuan kalau kota Surabaya dan Surabaya Vagansa berkualitas dan mampu bersaing dengan berbagai event unggulan daerah lain di tingkat nasional. Karenanya Reza berharap Surabaya Vagansa bisa berkembang jadi signature event kota Surabaya sekaligus memperkuat posisi Surabaya sebagai kota kreatif dan destinasi pariwisata. Juga mampu mendorong lahirnya kreativitas dan inovasi masyarakat sekaligus memberikan efek positif pada kesejahteraan warga kota Surabaya.
2: 96 FM Mercury Surabaya, informatif, inspiratif.

mau pagi-pagi Anda selalu bersemangat? Dengerin Mercury Morning Show di 96 FM Mercury Surabaya, Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 pagi. Mercury Morning Show, talk show, news update, sampai kiat-kiat hidup tersaji lengkap untuk Anda. Mercury Morning Show, hanya di 96 FM Mercury Surabaya.

0: news on the spot.
1: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Sekretaris Komisi A DPRD Surabaya dari fraksi PDI Perjuangan, Anas Karno, memberi perhatian terhadap penataan lapak penjualan hewan kurban di Surabaya. Anas meminta kelurahan dan kecamatan aktif melakukan pendataan serta pengawasan lapak agar tidak mengganggu lingkungan, lalu lintas, maupun kebersihan kawasan permukiman. Menurutnya, pemerintah wilayah harus hadir memastikan aktivitas penjualan hewan kurban tetap tertib sekaligus memberi ruang usaha bagi pedagang kecil. Kelurahan harus hadir memberikan atensi bukan hanya soal izin lokasi tetapi juga menjaga kebersihan, keamanan, dan kenyamanan lingkungan, kata Anas Karno. Sementara itu pedagang hewan kurban di kawasan Jalan Nginden Semolo, Pak Gani, mengaku penjualan tahun ini menurun dibandingkan tahun lalu akibat kondisi ekonomi. Meski begitu, pedagang yang telah berjualan lebih dari 30 tahun itu memastikan tetap menjaga komunikasi dengan warga sekitar dan berupaya mengurangi bau kandang agar tidak mengganggu lingkungan.
2: Nggih, pamit permisi nggih. Nyuwun sewu badhe sadyan hewan kurban ngoten. Nggih ngoten niku.
3: Kemudian ini untuk mengantisipasi baunya
2: gimana? Ya ngoten iki nek biasane nggih. Ngoten iki sore ini ditutupi sing bekas-bekase pakan ngoten niku.
3: Oh,
2: kan nek terus ditutupi bekas pakane mendadi kan mengurangi.
1: Hingga saat ini, sekitar 60 hewan kurban miliknya telah terjual dan diperkirakan pembelian akan meningkat mendekati Hari Raya Idul Adha. News on the spot.

0: Duri FM.
1: Informatif, inspiratif.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya. Oh, iya? Bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wingscare.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?

0: Iya, Ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat Mercury, tahu nggak sih? Ternyata ada fakta menarik nih tentang bendera Indonesia sangsaka merah putih. Fakta menarik itu adalah ternyata Indonesia pernah terlibat sengketa dengan Monaco gara-gara warna benderanya yang sangat mirip dan hampir identik. Bendera Indonesia dan Monaco memang punya desain berupa dua garis horizontal dengan merah di atas dan putih di bawah, sehingga sekilas tampak sama persis. Kemiripan ini pastinya bukan hasil saling meniru, karena bagi Indonesia, warna merah dan putih, akar sejarahnya berasal dari Kerajaan Majapahit yang di puncak kejayaannya berhasil menyatukan sebagian besar wilayah Nusantara. Sedangkan bagi Monaco, warna merah dan putih adalah lambang keluarga Kerajaan Grimaldi. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, pemerintah Monaco mengajukan keberatan resmi pada tahun 1950-an. Monaco menilai bendera Indonesia terlalu mirip dengan bendera nasional miliknya. Saat itu Monaco minta Indonesia agar mengganti desain benderanya untuk menghindari kebingungan di tingkat internasional. Tentu saja Indonesia menolak permintaan Monaco. Alasannya, karena bagi Indonesia warna merah dan putih memiliki nilai historis dan budaya yang jauh lebih tua dibandingkan Monaco. Indonesia menekankan tidak ada aturan internasional yang melarang dua negara memiliki bendera dengan warna yang sama. Tapi untungnya sahabat, meski sempat ada ketegangan, sengketa ini tidak berkembang menjadi konflik besar. Indonesia dan Monaco akhirnya menemukan solusi damai melalui jalur diplomasi. Kedua negara sepakat ada perbedaan utama pada aspek dimensi atau rasio bendera. Bendera Indonesia memiliki rasio panjang dan lebar 2 banding 3. Monaco menggunakan rasio yang lebih mendekati persegi, yaitu 4 banding 5. Perbedaan ini cukup untuk membedakan kedua bendera dalam konteks resmi internasional meskipun tetap identik. Nah sahabat, sengketa bendera antara Indonesia dan Monaco mungkin terdengar sepele, tapi sesungguhnya menyimpan pelajaran penting tentang identitas dan diplomasi. Dengan memilih jalan damai, kedua negara akhirnya berhasil menjaga martabat masing-masing. Hingga kini, bendera Indonesia dan Monaco tetap berkibar dengan bangga, menjadi simbol unik dari sejarah yang berbeda, tapi saling berdampingan.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: cara menghadapi bencana alam gempa bumi apa saja. Jadi kalau kita melihat gempa bumi, karakternya adalah berupa guncangan. Artinya kita harus menyiapkan rumah kita dan kita sendiri menghadapi guncangan tersebut. Kita bisa menyiapkan rumah itu mengikuti gempa terbesar yang pernah terjadi, dan kita pun harus menyiapkan diri menghadapi gempa itu. Yang paling sederhana adalah saat terjadi gempa, kita turun di bawah meja, berlindung, kemudian baru kita keluar. Itu yang pertama. Dan yang kedua, terkait dengan banjir, apa yang bisa dilakukan warga untuk mencegahnya? Jadi beberapa banjir itu disebabkan karena perilaku kita buang sampah sembarangan. Jadi ini waktunya kita bersama-sama untuk mencegah terjadinya banjir ini dengan membuang sampah pada tempatnya. Sampah selama ini, khususnya plastik, itu bisa menyebabkan volume kapasitas dari sungai itu menurun, karena dia mengendap di bawah sehingga dia menurunkan kapasitas tanah tadi, sehingga dia air itu bisa meluap ke kiri kanan sebagai banjir tadi. Jadi kalau kita tidak buang sampah sembarangan, maka itu bisa membantu, sangat membantu tidak terjadinya banjir. Saya Amin Widodo dari Departemen Teknik Geofisika ITS Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 23 Mei 1968, kenaikan Yesus Kristus menjadi hari libur nasional untuk pertama kalinya. 23 Mei 1997, terjadi kerusuhan Jumat Kelabu di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kerusuhan massal ini terjadi menyusul kampanye Golkar pada hari terakhir putaran kampanye P3 menjelang pemilu 1997. Dilihat dari skala kerusuhan dan jumlah korban serta kerugiannya, peristiwa yang kemudian disebut sebagai Jumat Kelabu ini termasuk salah satu yang terbesar dalam sejarah Orde Baru. Tanggal 23 Mei 1997, Muhammad Khatami terpilih sebagai Presiden Iran. Selanjutnya, 23 Mei 2015, meninggalnya John Forbes Nash Jr., matematikawan dari Amerika Serikat dan penerima Nobel bidang ekonomi 1994.
0: Moment on this day.

0: Merkuri FM.
1: Informatif, inspiratif.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang,

0: Asam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, kasih aja.

0: Mercury Effect on Mercury FM.
1: Sahabat, pernahkah Anda mendengar cerita kalau ada seorang menteri di Indonesia yang aliran listrik di rumahnya putus PLN karena beliau tidak mampu membayar tagihannya? Cerita mengejutkan ini merupakan kisah nyata Sutami, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat era Orde Baru yang dijuluki Menteri Termiskin Indonesia. Bayangkan saja, selama 14 tahun menjabat dari tahun 1964 hingga 1978, pria ini membangun infrastruktur megah yang sampai saat ini masih kita nikmati. Tol Jagorawi, Jembatan Semanggi, Jembatan Ampera, tapi dia sendiri tidak punya rumah pribadi. Yang lebih mencengangkan lagi, sahabat, Sutami lebih suka jalan kaki berkilo-kilometer saat survei proyek daripada naik mobil dinas mewah. Alasannya sederhana, bagaimana bisa hidup mewah ketika rakyat masih hidup dalam kesengsaraan. Ironi kehidupan terjadi setelah pensiun. Rumah yang baru bisa dibelinya secara kredit pernah diputus listriknya. Dan ketika sakit parah, ia takut ke rumah sakit karena tidak punya biaya pengobatan. Sutami meninggal dalam kemiskinan pada 1980, meninggalkan warisan infrastruktur bernilai miliaran yang membuktikan bahwa masih ada pemimpin sejati yang menjadikan jabatan sebagai pengabdian murni, bukan mesin ATM pribadi.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Sahabat Mercury, tips dari Earth Hour Surabaya. Jangan lupa bawa tumbler, bawa bekal dari rumah, kurang-kurangi memakai plastik dan sedotan, karena itu akan berdampak besar bagi bumi yang lebih baik. Bersama saya Ilham dari Earth Hour Surabaya, Anda sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 23 Mei 1968, kenaikan Yesus Kristus menjadi hari libur nasional untuk pertama kalinya. 23 Mei 1997, terjadi kerusuhan Jumat Kelabu di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kerusuhan massal ini terjadi menyusul kampanye Golkar pada hari terakhir putaran kampanye P3 menjelang pemilu 1997. Dilihat dari skala kerusuhan dan jumlah korban serta kerugiannya, peristiwa yang kemudian disebut sebagai Jumat Kelabu ini termasuk salah satu yang terbesar dalam sejarah Orde Baru. Tanggal 23 Mei 1997, Muhammad Khatami terpilih sebagai Presiden Iran. Selanjutnya, 23 Mei 2015, meninggalnya John Forbes Nash Jr., matematikawan dari Amerika Serikat dan penerima Nobel bidang ekonomi 1994.
0: Moment on this day.

0: Ingin merencanakan liburan, tapi bingung harus kemana?
1: Stay tune di Weekend Destination tiap Sabtu pukul 10 sampai 2 siang.
0: Menghadirkan informasi tempat-tempat wisata menarik, unik, dan menakjubkan.
1: Wonderful Indonesia.

96 FM Mercury, sahabat Pemkot Surabaya mencatat kenaikan kunjungan wisata sebesar 12,5% selama pelaksanaan Surabaya Vaganza 2026 Sabtu 16 Mei 2026 malam. Selain itu, event tahunan dalam rangka Hari Jadi Kota Surabaya HJKS ke-733 itu juga mendongkrak okupansi hotel sekitar 4%. Kata Wali Kota Eri Cahyadi, peningkatan kunjungan wisata jadi indikator sektor pariwisata terus bergerak dan memberi dampak langsung pada perekonomian daerah. Surabaya Vaganza 2026 sendiri jadi satu dari 125 program unggulan Karisma Event Nusantara KEN 2026 Kemenpar Republik Indonesia. Tahun ini dikemas lebih spektakuler melalui konsep Festival Cahaya. Antusiasme ribuan warga dan wisatawan pun terlihat memadati kawasan pusat kota. Sebanyak 35 peserta ikut ambil bagian, berasal dari berbagai komunitas, stakeholder, instansi, pendidikan, hingga sejumlah perangkat daerah dengan tema Festival of Light Garden of Hope yang sengaja dihadirkan untuk bisa memperkuat daya tarik wisata melalui dominasi pencahayaan artistik di sejumlah titik-titik strategis. Wali Kota Eri bilang antusiasme pengunjung di luar ekspektasi, di mana banyak wisatawan datang dari berbagai daerah seperti Jember, Probolinggo, Semarang, hingga luar Jawa. Sementara itu, sahabat, Asisten Deputi Event Daerah Kemenpar Republik Indonesia, Reza Pahlevi juga mengapresiasi pemerintah kota atas inisiatif menghadirkan Surabaya Vaganza Festival of Light 2026. Menurutnya, itu bentuk keseriusan pemerintah kota Surabaya untuk memajukan sektor pariwisata. Lebih lanjut, Reza menuturkan terpilihnya Surabaya Vaganza Festival of Light dalam Karisma Event Nusantara 2026 sudah melalui proses kurasi yang ketat. Dengan status sebagai bagian dari KEN, sekaligus jadi pengakuan kalau kota Surabaya dan Surabaya Vaganza berkualitas dan mampu bersaing dengan berbagai event unggulan daerah lain di tingkat nasional. Karenanya Reza berharap Surabaya Vaganza

0: bisa berkembang jadi signature event Kota Surabaya sekaligus memperkuat posisi Surabaya sebagai kota kreatif dan destinasi pariwisata. Juga mampu mendorong lahirnya kreativitas dan inovasi masyarakat sekaligus memberikan efek positif pada kesejahteraan warga Kota Surabaya.
1: 96 FM Merkuri Surabaya,
2: informatif, inspiratif.

0: Merkuri FM.
1: Informatif, inspiratif.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
5: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
6: Teh, itu teh siapa?
5: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuan goyang.
6: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
5: Untung itu, bos.
6: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
5: Ah! Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
6: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
7: Bang, es teh cekek 3.
8: Doyan apa doyan banget ini?
7: Kan minum es teh jus bang.
8: Tijus!
7: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
5: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
8: Makanya.

mau pagi-pagi Anda selalu bersemangat? Dengerin Mercury Morning Show di 96 FM Mercury Surabaya, Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 pagi. Mercury Morning Show, talk show, news update, sampai kiat-kiat hidup tersaji lengkap untuk Anda. Mercury Morning Show, hanya di 96 FM Mercury Surabaya.

0: cara menghadapi bencana alam gempa bumi apa saja. Jadi kalau kita melihat gempa bumi, karakternya adalah berupa goncangan. Artinya kita harus menyiapkan rumah kita dan kita sendiri menghadapi goncangan tersebut. Kita bisa menyiapkan rumah itu mengikuti gempa terbesar yang pernah terjadi, dan kita pun harus menyiapkan diri menghadapi gempa itu. Yang paling sederhana adalah saat terjadi gempa, kita turun di bawah meja, berlindung, kemudian baru kita keluar. Itu yang pertama. Dan yang kedua, terkait dengan banjir, apa yang bisa dilakukan warga untuk mencegahnya? Jadi beberapa banjir itu disebabkan karena perilaku kita buang sampah sembarangan. Jadi ini waktunya kita bersama-sama untuk mencegah terjadinya banjir ini dengan membuang sampah pada tempatnya. Sampah selama ini, khususnya plastik, itu bisa menyebabkan volume kapasitas dari sungai itu menurun, karena dia mengendap di bawah sehingga dia menurunkan kapasitas tanah tadi, sehingga dia air itu bisa meluap ke kiri kanan sebagai banjir tadi. Jadi kalau kita tidak buang sampah sembarangan, maka itu bisa membantu, sangat membantu tidak terjadinya banjir. Saya Amin Widodo dari Departemen Teknik Geofisika ITS Surabaya.
1: Merkuri FM, info aktual dan lagu hits.

0: informatif dan inspiratif.
1: 96 FM Merkuri Surabaya.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
4: Gatal jerawat bisul, kasih dah aja.
5: Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini Soclean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care. Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini Soclean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Orang Indonesia, kalau tidurnya nggak meluk guling, rasanya pasti ada yang kurang deh. Bahkan, beberapa orang mengaku sulit tidur kalau nggak memeluk bantal guling. Sebetulnya, gimana sih sejarah bantal guling bisa hadir di Indonesia? Jadi gini, sahabat. Dalam buku Jejak Langkah, karya Pramodya Anantatur, tertulis percakapan mahasiswa Stovia tentang kehidupan Eropa mengenai guling. Di situ tertulis, kalau guling tidak ditemukan di negara-negara lain di dunia. Hingga pada suatu hari, datanglah orang-orang Belanda dan Eropa ke Indonesia. Pada zaman itu, guling diibaratkan sebagai teman atau pendamping tidur sebab banyak penjajah yang datang ke Indonesia tanpa didampingi istri atau pasangan. Nah, sebagai gantinya, orang Belanda membuat guling yang panjangnya menyerupai manusia dan diletakkan di atas tempat tidur. Bantal guling itu akhirnya diberi nama Dutch Wife atau istri Belanda. Keberadaan Dutch Wife

0: di Jawa. Seorang pelayan kemudian memberitahunya agar menggunakan guling dengan cara meletakkannya di antara kaki sehingga tidur lebih nyaman. Charnay bahkan tinggal lebih lama di Indonesia dan ketika kembali ke Jerman tetap menggunakan guling. Dari sini sahabat, bantal guling yang sangat akrab di setiap kamar tidur orang Indonesia ternyata menyimpan jejak sejarah yang panjang dan unik. Yang awalnya menjadi kebutuhan praktis para pria Eropa di tanah jajahan kini bertransformasi menjadi bagian dari budaya tidur masyarakat Indonesia. Dutch wife bukan sekedar benda, tapi simbol adaptasi, kenyamanan, dan pertemuan dua dunia. Ini sekaligus menjadi bukti kalau benda sederhana pun ternyata bisa membawa cerita besar di baliknya.
1: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 23 Mei 1968, kenaikan Yesus Kristus menjadi hari libur nasional untuk pertama kalinya. 23 Mei 1997, terjadi kerusuhan Jumat Kelabu di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kerusuhan massal ini terjadi menyusul kampanye Golkar pada hari terakhir putaran kampanye P3 menjelang pemilu 1997. Dilihat dari skala kerusuhan dan jumlah korban serta kerugiannya, peristiwa yang kemudian disebut sebagai Jumat Kelabu ini termasuk salah satu yang terbesar dalam sejarah Orde Baru. Tanggal 23 Mei 1997, Muhammad Khatami terpilih sebagai Presiden Iran. Selanjutnya, 23 Mei 2015, meninggalnya John Forbes Nash Jr., matematikawan dari Amerika Serikat dan penerima Nobel bidang ekonomi 1994.
0: Moment on this day.

0: Merkuri FM.
1: Informatif, inspiratif.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat, tahukah Anda kalau wortel yang selama ini kita kenal berwarna orange ternyata dulu berwarna ungu atau kuning? Kok bisa? Jadi gini sahabat, pada abad ke-10, wortel liar yang dibudidayakan di kawasan Asia Tengah dikenal memiliki warna ungu, kuning, bahkan putih. Warna-warna itu bertahan hingga berabad-abad lamanya. Perjalanan wortel berubah menjadi oranye dimulai pada abad ke-16. Saat itu, petani di Belanda melakukan pembiakan selektif untuk menghasilkan wortel berwarna oranye. Pembiakan itu dilakukan sebagai penghormatan kepada keluarga kerajaan House of Orange Nassau. Ternyata sahabat, dari hasil pembiakan wortel oranye juga memunculkan wortel yang punya rasa yang lebih manis dan lebih mudah dikonsumsi. Tekstur wortel oranye juga lebih lembut dibandingkan dengan wortel ungu. Sejak saat itulah, wortel oranye lebih disukai dan akhirnya mendominasi pasar. Lalu bagaimana dengan wortel ungu? Bagaimana nasibnya? Wortel ungu tidak sepenuhnya hilang dari dunia pertanian. Sebab saat ini, wortel ungu kembali menjadi tren karena dikenal memiliki kandungan antioksidan yang lebih tinggi. Warna ungu pada wortel juga menunjukkan adanya antocianin, yaitu senyawa yang baik untuk kesehatan tubuh. Nah sahabat, itulah perjalanan wortel dari warna ungu ke warna oranye. Dari sini kita menjadi tahu kalau perubahan itu memiliki perjalanan yang panjang. Jadi mulai sekarang, kalau melihat ada wortel oranye di piring, ingatlah kalau wortel oranye adalah perjalanan panjang yang mewarnai manusia.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Sahabat Merkuri, stop sembunyikan anak-anak berkebutuhan khusus. Saya Mira dari komunitas Mata Hati. Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

Menemani mobilitas Anda sepanjang weekdays, 96 FM Mercury menghadirkan Lintas Kota. On air mulai Senin sampai Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 6 petang. Lintas Kota menyajikan informasi dan layanan publik terkini, serta deretan lagu enak yang akan selalu menginspirasi Anda beraktivitas. Lintas Kota, cuma di 96 FM Mercury Surabaya.

0: 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Informatif, inspiratif.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: sahabat Merkuri, yuk menjaga Indonesia agar tetap asik. Bersama saya, Lisa dari Gema Indonesia. Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri, Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Tahu nggak sahabat, kalau hujan ternyata punya aroma khas yang disukai banyak orang. Bahkan, bau setelah hujan ini sering dianggap menenangkan, segar, dan bikin suasana jadi lebih nyaman. Tidak sedikit juga loh, produk seperti parfum, sabun, hingga pengharum ruangan mencoba meniru aroma hujan ini. Karena memang wanginya terasa unik dan berbeda. Nah sahabat, menurut para ilmuwan, aroma

0: Hujan ini dikenal dengan istilah petrichor. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh dua peneliti, Isabel Joy Beer dan Richard Thomas, dalam jurnal Nature tahun 1964. Mereka menemukan bahwa bau tersebut berasal dari minyak alami yang tersimpan di tanah dan bebatuan saat kondisi kering. Ketika hujan turun, kelembapan akan melepaskan minyak ini ke udara, sehingga terciptalah aroma khas yang kita hirup. Selain itu, aroma hujan juga dipengaruhi oleh bakteri tanah, yang disebut actinobakteri. Bakteri ini menghasilkan senyawa aromatik yang ikut terangkat ke udara saat tetesan hujan menyentuh tanah. Inilah yang membuat bau hujan terasa semakin kuat, segar, dan khas. Menariknya lagi, sahabat, tumbuhan di sekitar juga punya peran. Saat musim kemarau, beberapa tanaman mengeluarkan minyak alami. Nah, ketika hujan turun, minyak ini akan menguap dan bercampur di udara, menghasilkan aroma yang menenangkan. Tidak hanya itu, petir saat hujan badai juga bisa mempengaruhi aroma yang kita cium. Petir dapat membentuk ozon di udara yang memiliki bau agak tajam. Bau ini sering ikut terasa saat hujan turun, terutama saat hujan deras disertai kilat. Jadi, kalau Anda merasa tenang saat mencium aroma hujan, itu bukan kebetulan. Alam memang punya caranya sendiri untuk berbicara, mengirimkan rasa damai lewat wangi yang sederhana tapi penuh makna. Nah, sahabat, kalau Anda sendiri gimana nih? Termasuk yang suka aroma hujan atau enggak?
1: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96. Let me be your hero. Would you dance?

Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Sahabat Mercury, bantu kami garap pangan untuk selesaikan isu sampah makanan dengan selalu habiskan makananmu. Oke, okay? Bersama saya, Dedi Turnoyudo dari Garda Pangan, Anda sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: City.
1: 96 FM Merkuri, sahabat Pemkot Surabaya mencatat kenaikan kunjungan wisata sebesar 12,5% selama pelaksanaan Surabaya Vagansa 2026 Sabtu 16 Mei 2026.

0: Kemenpar Republik Indonesia. Tahun ini dikemas lebih spektakuler melalui konsep Festival Cahaya. Antusiasme ribuan warga dan wisatawan pun terlihat memadati kawasan pusat kota. Sebanyak 35 peserta ikut ambil bagian, berasal dari berbagai komunitas, stakeholder, instansi, pendidikan, hingga sejumlah perangkat daerah dengan tema Festival of Light Garden of Hope yang sengaja dihadirkan untuk bisa memperkuat daya tarik wisata melalui dominasi pencahayaan artistik di sejumlah titik-titik strategis. Wali Kota Eri bilang antusiasme pengunjung di luar ekspektasi, di mana banyak wisatawan datang dari berbagai daerah seperti Jember, Probolinggo, Semarang, hingga luar Jawa. Sementara itu, sahabat, Asisten Deputi Event Daerah Kemenpar Republik Indonesia, Reza Pahlevi, juga mengapresiasi pemerintah kota atas inisiatif menghadirkan Surabaya Vagansa Festival of Light 2026. Menurutnya, itu bentuk keseriusan pemerintah kota Surabaya untuk memajukan sektor pariwisata. Lebih lanjut, Reza menuturkan terpilihnya Surabaya Vagansa Festival of Light dalam Karisma Event Nusantara 2026 sudah melalui proses kurasi yang ketat. Dengan status sebagai bagian dari KEN, sekaligus jadi pengakuan kalau kota Surabaya dan Surabaya Vagansa berkualitas dan mampu bersaing dengan berbagai event unggulan daerah lain di tingkat nasional. Karenanya Reza berharap Surabaya Vagansa bisa berkembang jadi signature event kota Surabaya sekaligus memperkuat posisi Surabaya sebagai kota kreatif dan destinasi pariwisata. Juga mampu mendorong lahirnya kreativitas dan inovasi masyarakat sekaligus memberikan efek positif pada kesejahteraan warga kota Surabaya.
1: 96 FM Merkuri Surabaya,
2: informatif, inspiratif.

0: informatif dan inspiratif.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
0: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: cara menghadapi bencana alam gempa bumi apa saja. Jadi kalau kita melihat gempa bumi, karakternya adalah berupa guncangan. Artinya kita harus menyiapkan rumah kita dan kita sendiri menghadapi guncangan tersebut. Kita bisa menyiapkan rumah itu mengikuti gempa terbesar yang pernah terjadi, dan kita pun harus menyiapkan diri menghadapi gempa itu. Yang paling sederhana adalah saat terjadi gempa, kita turun di bawah meja, berlindung, kemudian baru kita keluar. Itu yang pertama. Dan yang kedua, terkait dengan banjir, apa yang bisa dilakukan warga untuk mencegahnya? Jadi beberapa banjir itu disebabkan karena perilaku kita, buang sampah sembarangan. Jadi ini waktunya kita bersama-sama untuk mencegah terjadinya banjir ini dengan membuang sampah pada tempatnya. Sampah selama ini, khususnya plastik, itu bisa menyebabkan volume kapasitas dari sungai itu menurun, karena dia mengendap di bawah sehingga dia menurunkan kapasitas tanah tadi, sehingga dia air itu bisa meluap ke kiri kanan sebagai banjir tadi. Jadi kalau kita tidak buang sampah sembarangan, maka itu bisa membantu, sangat membantu tidak terjadinya banjir. Saya Amin Widodo dari Departemen Teknik Geofisika ITS Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: news on the spot.
1: Pimpinan DPRD Kota Surabaya melakukan safari silaturahmi ke dua organisasi Islam terbesar di Surabaya, yaitu PCNU dan Muhammadiyah Surabaya. Kunjungan yang dipimpin oleh Ketua DPRD Surabaya Saifuddin Zuhri itu menjadi ajang menyerap langsung aspirasi masyarakat dan tokoh umat di kantor PCNU Surabaya. Para pengurus menyampaikan berbagai persoalan warga, mulai dari persoalan sosial, ekonomi, keamanan lingkungan, hingga usulan pemberian nama jalan menggunakan nama pendiri NU sebagai bentuk penghormatan terhadap ulama. Ketua DPRD Surabaya Saifuddin Zuhri menegaskan, DPRD terbuka menerima kritik dan masukan dari masyarakat maupun kalangan kiai. Saifuddin juga memastikan aspirasi terkait dengan nama jalan tokoh NU akan dibahas bersama pemerintah Kota Surabaya. Sementara saat sowan ke kantor Muhammadiyah Surabaya, DPRD menegaskan komitmennya membangun komunikasi yang lebih terbuka dengan masyarakat dan organisasi keagamaan. Ketua PDM Surabaya HM Ridwan menyebut regulasi yang berpihak pada ormas keagamaan sangat penting untuk mendukung pelayanan masyarakat, termasuk sektor pendidikan, kesehatan, hingga panti asuhan. Safari silaturahmi ini dinilai menjadi langkah memperkuat kolaborasi antara legislatif, ulama, dan masyarakat demi mewujudkan Surabaya yang inklusif, religius, dan nyaman bagi semua warga. News on the spot.

0: Informatif dan inspiratif, Merkuri FM.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat, pernah kebayang nggak sih kalau saus tomat yang biasa kita buat cocolan kentang goreng ternyata dulu dijual sebagai obat loh? Loh, kok bisa? Kenapa bisa begitu ya? Jadi gini sahabat, di tahun 1830, ketika ilmu kedokteran belum secanggih sekarang, penyakit pencernaan seperti diare adalah momok yang menakutkan. Di tengah keputusasaan itu, muncullah seorang dokter yang mempunyai ide revolusioner bernama Dr. John Cook Bennett. Dokter ini membuat obat yang diberi nama Pil Tomat Amerika. Bennett mengklaim racikan saus tomatnya dapat menyembuhkan berbagai penyakit, mulai dari sakit perut, diare, hingga rematik. Bahkan, Dr. Bennett mendirikan pabrik dan menjual saus tomatnya di seluruh Amerika sebagai obat paten yang manjur. Saat itu, orang-orang percaya kalau pil tomat dapat menawarkan cara untuk meningkatkan kesehatan dan mengatasi penyakit umum. Tapi seiring berjalannya waktu, sebuah penelitian mengungkap kalau klaim saus tomat bisa menjadi obat ternyata tidak benar. Ini mengakibatkan khasiat pil saus tomat mulai menghilang karena orang-orang mempertanyakan validitas klaim kesehatannya. Nah sahabat, meski hari ini kita tidak lagi minum pil saus tomat sebagai obat, manfaat tomat tetap nyata loh, kayak antioksidan, vitamin, dan baik untuk jantung. Dan ingat sahabat, saus tomat di masa kini tetap menjadi kawan baik di setiap sajian kita.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Ingin merencanakan liburan, tapi bingung harus kemana?
1: Stay tune di Weekend Destination, tiap Sabtu pukul 10 sampai 2 siang.
0: Menghadirkan informasi tempat-tempat wisata menarik, unik, dan menakjubkan.
1: Wonderful Indonesia.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Orange ternyata dulu berwarna ungu atau kuning. Kok bisa? Jadi gini sahabat, pada abad ke-10, wortel liar yang dibudidayakan di kawasan Asia Tengah dikenal memiliki warna ungu, kuning, bahkan putih. Warna-warna itu bertahan hingga berabad-abad lamanya. Perjalanan wortel berubah menjadi oranye dimulai pada abad ke-16. Saat itu, petani di Belanda melakukan pembiakan selektif untuk menghasilkan wortel berwarna oranye. Pembiakan itu dilakukan sebagai penghormatan kepada keluarga kerajaan House of Orange Nassau. Ternyata sahabat, dari hasil pembiakan wortel oranye juga memunculkan wortel yang punya rasa yang lebih manis dan lebih mudah dikonsumsi. Tekstur wortel oranye juga lebih lembut dibandingkan dengan wortel ungu. Sejak saat itulah, wortel oranye lebih disukai dan akhirnya mendominasi pasar. Lalu bagaimana dengan wortel ungu? Bagaimana nasibnya? Wortel ungu tidak sepenuhnya hilang dari dunia pertanian. Sebab saat ini, wortel ungu kembali menjadi tren karena dikenal memiliki kandungan antioksidan yang lebih tinggi. Warna ungu pada wortel juga menunjukkan adanya antocianin, yaitu senyawa yang baik untuk kesehatan tubuh. Nah sahabat, itulah perjalanan wortel dari warna ungu ke warna oranye. Dari sini kita menjadi tahu kalau perubahan itu memiliki perjalanan yang panjang. Jadi mulai sekarang, kalau melihat ada wortel oranye di piring, ingatlah kalau wortel oranye adalah perjalanan panjang yang mewarnai manusia.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat, siapa nih yang suka banget minum es teh? Ngomongin tentang es teh, minuman yang satu ini kayaknya sudah jadi minuman wajib buat makanan apapun di meja kita. Mau makanan bakso yang lagi panas-panasnya, pasti minumnya es teh. Atau makanan si ramis yang nikmat, minumnya pasti juga es teh. Sampai-sampai ada yang bilang, apapun makanannya, minumannya selalu es teh. Tapi sahabat, kepikiran gak sih sejak kapan teh menjadi minuman favoritnya orang Indonesia? Padahal dulu tanaman ini hanya dijadikan pajangan di taman. Ternyata sahabat, sejarahnya cukup unik loh. Teh itu pertama kali sampai ke Indonesia tahun 1684 dibawa pria Belanda bernama Andreas Kleyer. Menariknya nih, saat itu teh cuma dianggap sebagai tanaman hias. Tapi perlahan, karena kecocokan rasa, teh mulai dibudidayakan sampai akhirnya mendarat di hati orang Indonesia sebagai tradisi. Buktinya, bukan sekedar soal rasa, tapi juga diperkuat oleh data. Menurut survei, mayoritas masyarakat berusia 15 hingga 40 tahun lebih memilih teh dibandingkan kopi. Ini membuat pasar konsumsi teh diprediksi akan tumbuh signifikan hingga 52%. Sebab, yang mengonsumsi bukan hanya kalangan rumah tangga, tapi juga sektor hotel dan restoran. Mengapa popularitasnya begitu stabil? Jawabannya, karena faktor iklim tropis di Indonesia. Bagi para pedagang, cuaca panas ekstrim justru menjadi berkah. Coba bayangin aja, di area pusat keramaian seperti stasiun, seorang pedagang bisa menjual es teh hingga 250 gelas per hari dengan omset mencapai 1 juta rupiah. Selain menyegarkan, harga es teh juga sangat merakyat. Sebab kalau dibandingkan dengan minuman kekinian lainnya, segelas es teh rata-rata hanya dibanderol mulai dari 3.000 rupiah. Tentu saja, ini adalah kombinasi yang sulit untuk ditolak, enak dan murah. Ditambah lagi, kini bisnis es teh kian menjamur. Di terminal, di stasiun, di sekolah, bahkan warung dekat rumah, es teh bisa ditemukan dengan mudah. Hebatnya, es teh tidak mengenal kasta. Minuman ini bisa dinikmati oleh siapa saja dan kapan saja. Ini menjadi bukti nyata kalau sesuatu yang sederhana justru memiliki kekuatan besar untuk membangun kebersamaan di setiap tegukannya. Nah, sahabat, sudahkah Anda menyeruput es teh hari ini?
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Mau tahu lebih banyak informasi dan tip kesehatan? Dengerin Healthy Life.
1: Healthy Life menemani tiap weekend Anda, Sabtu dan Minggu pukul 6 sampai pukul 10.
0: Healthy Life, ayo hidup sehat mulai sekarang juga.

0: informatif dan inspiratif.
1: 96 FM Merkuri Surabaya.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yeoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
4: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: cara menghadapi bencana alam gempa bumi apa saja. Jadi kalau kita melihat gempa bumi karakternya adalah berupa guncangan. Artinya kita harus menyiapkan rumah kita dan kita sendiri menghadapi guncangan tersebut. Kita bisa menyiapkan rumah itu mengikuti gempa terbesar yang pernah terjadi dan kita pun harus menyiapkan diri menghadapi gempa itu. Yang paling sederhana adalah saat terjadi gempa kita turun di bawah meja, berlindung, kemudian baru kita keluar. Itu yang pertama. Dan yang kedua terkait dengan banjir, apa yang bisa dilakukan warga untuk mencegahnya? Jadi beberapa banjir itu disebabkan karena perilaku kita buang sampah sembarangan. Jadi ini waktunya kita bersama-sama untuk mencegah terjadinya banjir ini dengan membuang sampah pada tempatnya. Sampah selama ini khususnya plastik itu bisa menyebabkan volume kapasitas dari sungai itu menurun karena dia mengendap di bawah sehingga dia menurunkan kapasitas tanah tadi sehingga dia air itu bisa meluap ke kiri kanan sebagai banjir tadi. Jadi kalau kita tidak buang sampah sembarangan maka itu bisa membantu, sangat membantu tidak terjadinya banjir. Saya Amin Widodo dari Departemen Teknik Geofisika ITS Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat, siapa nih yang suka banget minum es teh? Ngomongin tentang es teh, minuman yang satu ini kayaknya sudah jadi minuman wajib buat makanan apapun di meja kita. Mau makanan bakso yang lagi panas-panasnya, pasti minumnya es teh. Atau makanan si rames yang nikmat, minumnya pasti juga es teh. Sampai-sampai ada yang bilang, apapun makanannya, minumannya selalu es teh. Tapi sahabat, kepikiran gak sih sejak kapan teh menjadi minuman favoritnya orang Indonesia? Padahal dulu tanaman ini hanya dijadikan pajangan di taman. Ternyata sahabat, sejarahnya cukup unik loh. Teh itu pertama kali sampai ke Indonesia tahun 1684 dibawa pria Belanda bernama Andreas Kleyer. Menariknya nih, saat itu teh cuma dianggap sebagai tanaman hias. Tapi perlahan, karena kecocokan rasa, teh mulai dibudidayakan sampai akhirnya mendarat di hati orang Indonesia sebagai tradisi. Buktinya, bukan sekedar soal rasa, tapi juga diperkuat oleh data. Menurut survei, mayoritas masyarakat berusia 15 hingga 40 tahun lebih memilih teh dibandingkan kopi. Ini membuat pasar konsumsi teh diprediksi akan tumbuh signifikan hingga 52%. Sebab, yang mengonsumsi bukan hanya kalangan rumah tangga, tapi juga sektor hotel dan restoran. Mengapa popularitasnya begitu stabil? Jawabannya, karena faktor iklim tropis di Indonesia. Bagi para pedagang, cuaca panas ekstrim justru menjadi berkah. Coba bayangin aja, di area pusat keramaian seperti stasiun, seorang pedagang bisa menjual es teh hingga 250 gelas per hari dengan omset mencapai 1 juta rupiah. Selain menyegarkan, harga es teh juga sangat merakyat. Sebab kalau dibandingkan dengan minuman kekinian lainnya, segelas es teh rata-rata hanya dibanderol mulai dari 3.000 rupiah. Tentu saja, ini adalah kombinasi yang sulit untuk ditolak, enak dan murah. Ditambah lagi, kini bisnis es teh kian menjamur. Di terminal, di stasiun, di sekolah, bahkan warung dekat rumah, es teh bisa ditemukan dengan mudah. Hebatnya, es teh tidak mengenal kasta. Minuman ini bisa dinikmati oleh siapa saja dan kapan saja. Ini menjadi bukti nyata kalau sesuatu yang sederhana justru memiliki kekuatan besar untuk membangun kebersamaan di setiap tegukannya. Nah, sahabat, sudahkah Anda menyeruput es teh hari ini?
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 23 Mei 1968, kenaikan Yesus Kristus menjadi hari libur nasional untuk pertama kalinya. 23 Mei 1997, terjadi kerusuhan Jumat Kelabu di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kerusuhan massal ini terjadi menyusul kampanye Golkar pada hari terakhir putaran kampanye P3 menjelang pemilu 1997. Dilihat dari skala kerusuhan dan jumlah korban serta kerugiannya, peristiwa yang kemudian disebut sebagai Jumat Kelabu ini termasuk salah satu yang terbesar dalam sejarah Orde Baru. Tanggal 23 Mei 1997, Muhammad Khatami terpilih sebagai Presiden Iran. Selanjutnya, 23 Mei 2015, meninggalnya John Forbes Nash Jr., matematikawan dari Amerika Serikat dan penerima Nobel bidang ekonomi 1994. Moment on this day.

Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Hewan apa yang udah pergi jauh banget, tapi tetap bisa pulang walaupun gak bisa baca map? Yaps, jawabannya adalah kucing. Kucing memiliki kemampuan homing instinct yang membantu kucing menavigasi dan menemukan jalan pulangnya. Meskipun cara kerjanya masih misterius loh sahabat, tapi buktinya kucing dapat menggunakan medan geomagnetik bumi untuk menentukan lokasi rumah mereka. Ini dibuktikan dengan penelitian menarik yang dilakukan di tahun 1954. Dengan menempatkan kucing dalam labirin yang besar, hasilnya mayoritas kucing keluar dari labirin di area yang paling dekat dengan rumah mereka. Tapi, ketika peneliti menempelkan magnet pada kucing, kemampuan mereka pada hilang loh sahabat. Ini menunjukkan bahwa insting kucing berkaitan dengan geolokasi magnetik. So that's why, kucing memiliki kemampuan homing instinct yang membuat intuisi dan memori mereka menjadi kuat. Jangan lupa buat like dan follow @radiomercury96 untuk dapetin Mercury Facts lainnya.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Sahabat Merkuri, membaca doang memang gak cukup, tapi bagaimanapun membaca adalah dasar dari semuanya. Maka untuk masalah pribadi seperti mengejar cita-cita hingga masalah yang berkaitan dengan masyarakat, agama, dan negara, membaca adalah salah satu cara untuk mewujudkan semuanya. Bacalah buku tiap hari, meskipun hanya satu lembar, gak apa-apa. Sesuaikan kemampuanmu. Setelah itu, coba sampaikan ke orang lain. Entah ke teman sendiri, tulis di story, sosial media, semuanya. Coba sampaikan. Jika kesulitan, baca ulang, terus. Coba terus. Jangan menyerah, oke? Okay? Bersama saya Amruwah dari Banawa Sekar Akademia, Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM. Info aktual dan lagu hits.

menemani mobilitas Anda sepanjang weekdays, 96 FM Mercury menghadirkan Lintas Kota. On air mulai Senin sampai Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 6 petang. Lintas Kota menyajikan informasi dan layanan publik terkini, serta deretan lagu enak yang akan selalu menginspirasi Anda beraktivitas. Lintas Kota, cuma di 96 FM Mercury Surabaya.

0: 96 FM Merkuri, sahabat Pemkot Surabaya mencatat kenaikan kunjungan wisata sebesar 12,5% selama pelaksanaan Surabaya Vagansa 2026 Sabtu 16 Mei 2026 malam. Selain itu, event tahunan dalam rangka Hari Jadi Kota Surabaya HJKS ke-733 itu juga mendongkrak okupansi hotel sekitar 4%. Kata Wali Kota Eri Cahyadi, peningkatan kunjungan wisata jadi indikator sektor pariwisata terus bergerak dan memberi dampak langsung pada perekonomian daerah. Surabaya Vagansa 2026 sendiri jadi satu dari 125 program unggulan Karisma Event Nusantara KEN 2026 Kemenpar Republik Indonesia. Tahun ini dikemas lebih spektakuler melalui konsep Festival Cahaya. Antusiasme ribuan warga dan wisatawan pun terlihat memadati kawasan pusat kota. Sebanyak 35 peserta ikut ambil bagian, berasal dari berbagai komunitas, stakeholder, instansi, pendidikan, hingga sejumlah perangkat daerah dengan tema Festival of Light Garden of Hope yang sengaja dihadirkan untuk bisa memperkuat daya tarik wisata melalui dominasi pencahayaan artistik di sejumlah titik-titik strategis. Wali Kota Eri bilang antusiasme pengunjung di luar ekspektasi, di mana banyak wisatawan datang dari berbagai daerah seperti Jember, Probolinggo, Semarang, hingga luar Jawa. Sementara itu, sahabat, Asisten Deputi Event Daerah Kemenpar Republik Indonesia, Reza Pahlevi juga mengapresiasi pemerintah kota atas inisiatif menghadirkan Surabaya Vagansa Festival of Light 2026. Menurutnya, itu bentuk keseriusan pemerintah kota Surabaya untuk memajukan sektor pariwisata. Lebih lanjut, Reza menuturkan terpilihnya Surabaya Vagansa Festival of Light dalam Karisma Event Nusantara sudah melalui proses kurasi yang ketat. Dengan status sebagai bagian dari KEN, sekaligus jadi pengakuan kalau kota Surabaya dan Surabaya Vagansa berkualitas dan mampu bersaing dengan berbagai event unggulan daerah lain di tingkat nasional. Karenanya Reza berharap Surabaya Vagansa bisa berkembang jadi signature event kota Surabaya sekaligus memperkuat posisi Surabaya sebagai kota kreatif dan destinasi pariwisata. Juga mampu mendorong lahirnya kreativitas dan inovasi masyarakat sekaligus memberikan efek positif pada kesejahteraan warga kota Surabaya.
1: 96 FM Merkuri Surabaya,
2: informatif, inspiratif.

0: change.
1: Lebarannya Merkuri 96 FM Merkuri Surabaya.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Kelewat informasi selama seminggu, gak usah bingung. Dengerin aja Fokus Sepekan. Hadir tiap minggu pukul 6 petang sampai 9 malam. Fokus Sepekan merangkum informasi dalam news on the spot selama sepekan untuk Anda. Fokus Sepekan cuma di 96 FM Merkuri, Surabaya.
1: Moment on this day.
2: Tanggal 23 Mei 1968, kenaikan Yesus Kristus menjadi hari libur nasional untuk pertama kalinya. 23 Mei 1997, terjadi kerusuhan Jumat Kelabu di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kerusuhan massal ini terjadi

0: Mercury FM.
1: Informatif, inspiratif.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yeoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
4: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat
1: 96. Halo, saya Dr. Niken Wening Suryanti, spesialis obstetri ginekologi. Tips sehat untuk menghindari risiko kanker serviks, apa aja yang harus dilakukan? Lakukan vaksinasi untuk virus HPV sejak usia 9 tahun. Lakukan screening deteksi dini kanker serviks dengan IVA atau pap smear secara rutin. Lakukan gaya hidup yang sehat. Jangan berhubungan seks secara tidak sehat atau berganti-ganti pasangan. Makanlah makanan yang bergizi, istirahat cukup, atasi stres, dan jangan lupa olahraga yang teratur.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

menemani mobilitas Anda sepanjang weekdays, 96 FM Mercury menghadirkan Lintas Kota. On air mulai Senin sampai Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 6 petang. Lintas Kota menyajikan informasi dan layanan publik terkini, serta deretan lagu enak yang akan selalu menginspirasi Anda beraktivitas. Lintas Kota, cuma di 96 FM Mercury Surabaya.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat, bawang merah adalah bumbu wajib di setiap menu masakan Indonesia. Selain membuat masakan enak, bawang merah juga punya manfaat untuk kesehatan. Salah satunya dapat digunakan untuk mengatasi luka bakar. Ini karena bawang merah mengandung dua macam mineral yang sangat baik, yaitu sulfur dan selenium. Sulfur adalah mineral yang dibutuhkan tubuh memicu munculnya kolagen. Sebab semakin tua usia, produksi kolagen juga akan berkurang sehingga gampang timbul keriput. Sedangkan selenium pada bawang merah dapat melindungi sel-sel pada kulit terhadap bahaya radiasi sinar UV atau ultraviolet. Ini sekaligus menurunkan resiko terkena kanker kulit. Sulfur dan selenium pada bawang merah juga sangat baik untuk mengatasi masalah kulit kepala, gatal, dan ketombe.
0: Inspirasi Sehat 96.

Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Sahabat Merkuri, saat kalian naik gunung, jangan lupa ya untuk membawa turun kembali sampahmu karena sampahmu adalah tanggung jawabmu agar gunung di Indonesia terbebas dari sampah-sampah yang tidak bertanggung jawab. Dan bersama saya, Ola dari Trash Bag Community, Komunitas Peduli Sampah Gunung, Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: saya Dr. Gigi Prima Nerito, spesialis kedokteran gigi anak. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Mercury Surabaya.
1: Info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, jagung adalah salah satu biji-bijian sereal yang populer dan banyak dikonsumsi di seluruh dunia. Dan tahukah Anda, jagung ternyata tidak hanya memiliki rasa yang lezat, tapi juga memiliki beberapa manfaat ajaib untuk kesehatan. Pertama, jagung dapat menjaga kesehatan mata dan kulit. Ini karena jagung merupakan sumber beta-karotin yang baik, yang mampu memproduksi vitamin A. Di mana vitamin A tersebut merupakan salah satu vitamin terbaik untuk kesehatan mata dan kulit. Manfaat jagung yang kedua adalah bisa mencegah penyakit divertikular. Divertikular adalah suatu kondisi yang menyebabkan terbentuknya tonjolan kecil atau kantung pada dinding usus besar. Meski jarang menimbulkan gejala, tapi penderita penyakit divertikular terkadang mengalami gejala seperti nyeri pada perut bagian bawah, pendarahan di dubur, dan mengalami demam. Manfaat ajaib jagung selanjutnya adalah mencegah wasir. Ini karena jagung mengandung serat yang cukup tinggi. Jagung juga dapat mencegah anemia. Ini karena jagung banyak mengandung zat besi yang merupakan mineral penting dalam pembentukan sel darah merah yang baru. Jagung juga dapat menurunkan kadar kolesterol LDL atau kolesterol jahat. Menurut sebuah studi di Amerika, mengonsumsi minyak sekam jagung dapat menurunkan kadar kolesterol LDL atau kolesterol jahat. Selanjutnya, jagung dapat mengontrol kadar gula darah. Ini karena jagung memiliki kandungan protein dan serat serta mengandung vitamin B1, B5, dan asam folat. Terakhir, jagung juga dapat mencegah hipertensi. Ini karena jagung memiliki zat yang mampu menurunkan tekanan darah tinggi.
0: Inspirasi Sehat 96.
2: Malo homo go la china molo, pacila pula.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Teknologi berkembang begitu cepat, jangan sampai ketinggalan informasinya.
4: Dengerin Science and Techno, ada info gadget, aplikasi, fintech, NASA, semuanya ada di sini, Minggu pukul 2 siang sampai pukul 6 petang. Seputar Science and Techno, hanya di 96 FM Mercury, Surabaya.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat, vitamin A merupakan salah satu mikronutrien yang sangat dibutuhkan oleh tubuh. Vitamin yang larut dalam lemak ini penting untuk kesehatan. Vitamin A, sahabat, bisa ditemukan dalam buah dan sayur-sayuran seperti wortel, bayam, jeruk, dan produk hewani seperti daging, ayam, ikan, dan susu. Banyak orang tahu bahwa vitamin A sangat bagus untuk kesehatan mata. Dan tahukah Anda, sahabat, bahwa vitamin A juga bisa mencegah perkembangan sel abnormal yang tidak terkendali seperti cikal bakal kanker? Selain itu, vitamin A juga bisa menjaga sistem kekebalan tubuh tetap sehat. Karena vitamin ini mampu melindungi organ-organ seperti mata, paru-paru, usus dari serangan bakteri dan infeksi. Vitamin A, sahabat, juga berperan dalam produksi dan fungsi sel darah putih yang membantu menangkap bakteri dan patogen di dalam darah. Dan menurut sebuah penelitian, kekurangan vitamin A bisa meningkatkan resiko tumbuhnya jerawat. Kekurangan vitamin A, sahabat, membuat protein keratin dalam folikel rambut berlebih sehingga menyebabkan terjadinya penyumbatan dan memicu munculnya jerawat. Bagaimana, sahabat, vitamin A ternyata memiliki banyak manfaat tidak hanya untuk kesehatan mata, ya? Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Sahabat Merkuri, membaca doang memang gak cukup, tapi bagaimanapun membaca adalah dasar dari semuanya. Maka untuk masalah pribadi seperti mengejar cita-cita hingga masalah yang berkaitan dengan masyarakat, agama, dan negara, membaca adalah salah satu cara untuk mewujudkan semuanya. Bacalah buku tiap hari, meskipun hanya satu lembar, gak apa-apa. Sesuaikan kemampuanmu. Setelah itu, coba sampaikan ke orang lain. Entah ke teman sendiri, tulis di story, sosial media, semuanya. Coba sampaikan. Jika kesulitan, baca ulang, terus. Coba terus. Jangan menyerah, oke? Okay? Bersama saya Amruwah dari Banawa Sekar Akademia, Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
3: Merkuri FM.
4: Info aktual dan lagu hits.

0: Halo, saya Dr. Adi Winoto. Saya adalah spesialis bedah konsultan bedah digestif. Tips sehat untuk cegah kondisi batu empedu, pola makan sehat dan seimbang, aktivitas fisik yang teratur, istirahat yang cukup, dan rutin cek kesehatan. Terima kasih.
1: Merkuri FM, informatif, inspiratif.

September mengukir sejarah pilu negeri ini. Merah darah membanjiri ibu pertiwi. Darah pahlawan jatuh bertumpah ruah demi melawan komunis dan penjajah. Walau musuh selalu mengintaimu, namun menyerah tak ada di sejarahmu. Penjajahan telah kau hancurkan, pengkhianatan telah kau binasakan, Pancasila kau bangkitkan untuk melindungi.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat
1: 96. Halo, saya Dr. Farah Fatmawati, spesialis paru konsultan. Tips sehat menjaga kesehatan paru-paru adalah jangan lupa istirahat cukup, makan yang sehat ya, hindari rokok, hindari polusi, jangan stres, dan jangan lupa tiap kali ada keluhan batuk ya atau sesak atau keluhan apapun ya harus segera memeriksakan diri.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir. Mau tahu lebih banyak informasi dan tip kesehatan? Dengerin Healthy Life.
3: Healthy Life menemani tiap weekend Anda, Sabtu dan Minggu pukul 6 sampai pukul 10.
2: Healthy Life, ayo hidup sehat mulai sekarang juga.

0: mencegah jangan sampai pendengaran kita terganggu karena kebisingan atau bunyi-bunyian terlalu keras, maka sebaiknya kalau kita mendengarkan suara atau bunyi dari headset atau handphone sebaiknya tidak lebih dari 60% volume dalam waktu tidak lebih dari 60 menit. Saya Dr. Nyilo Purnami, spesialis THTKL dari Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Dengerin terus Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Halo, saya Dr. Muhammad Ilham Aldik Akbar, SPOG. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
4: Merkuri FM.
5: Info aktual dan lagu hits.

0: tips kesehatan, GERD adalah aliran balik asam lambung ke kerongkongan. Dan langkah penting untuk mencegah GERD itu adalah hindari makanan asam, makanan pedas, dan juga hindari stres. Saya Dr. Kara Ramli, spesialis penyakit dalam Finasim dari Rumah Sakit Adi Husada Undaan Wetan. Dengerin terus Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat, mungkin selama ini Anda tidak terlalu memperhatikan keberadaan tai lalat yang menempel pada tubuh. Sementara sebuah laporan dari Globokan 2020 menyebutkan, kanker kulit menempati peringkat ke-25 penyebab kematian di Indonesia. Sehingga laporan ini menyarankan agar kita peduli dengan tai lalat serta mengenali ciri tai lalat sehat dan tai lalat yang mengindikasikan kanker kulit. Ciri-ciri tai lalat yang sehat, warna yang timbul hanya satu dan tidak menimbulkan keluhan. Sementara ciri-ciri tai lalat yang mengindikasikan kanker kulit, warnanya lebih dari satu, bentuknya tidak simetris dan tepinya tidak merata. Tai lalat yang menjadi indikator kanker kulit juga cenderung mudah terluka, terutama ketika terkena radiasi sinar matahari, UVA dan UVB. Jadi sahabat, kalau Anda menemukan indikator itu, wajib periksa ke dokter spesialis kulit dan kelamin. Tujuannya agar dapat terdeteksi secara lebih jelas apakah ada indikator kanker kulit atau bukan.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Ingin merencanakan liburan, tapi bingung harus kemana?
3: Stay tune di Weekend Destination tiap Sabtu pukul 10 sampai 2 siang.
2: Menghadirkan informasi tempat-tempat wisata menarik, unik, dan menakjubkan.
3: Wonderful Indonesia.

0: Ingin merencanakan liburan, tapi bingung harus kemana?
1: Stay tune di Weekend Destination, tiap Sabtu pukul 10 sampai 2 siang.

0: Halo, saya Dr. Adi Winoto. Saya dokter spesialis bedah konsultan bedah digestif. Tips sehat untuk cegah kondisi batu empedu, pola makan sehat dan seimbang, aktivitas fisik yang teratur, istirahat yang cukup, dan rutin cek kesehatan. Terima kasih.
1: Merkuri FM, informatif, inspiratif.

0: liburan.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Halo, saya Dr. Martono Tri Utomo, SPAK. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya, hanya di Radio Mercury Surabaya.
4: Mercury FM.
5: Info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, telinga berdengung mungkin pernah Anda alami. Kondisi yang dikenal dengan istilah tinnitus ini bisa dirasakan oleh kedua telinga, tapi ada juga yang hanya satu telinga. Kalau Anda mengalami telinga berdengung, simak baik-baik penyebabnya. Dan berikut ini adalah tips bagaimana cara mengatasi telinga berdengung. Pertama, hindari suara terlalu keras. Kalau Anda hobi mendengarkan musik saat bekerja ataupun belajar, sebisa mungkin menghindari volume suara yang terlalu kencang, serta jauhi sumber suara keras seperti panggung konser. Kedua, banyak mengonsumsi makanan dan minuman sehat. Kalau Anda mengalami gangguan pada telinga, sebisa mungkin rajin mengonsumsi makanan yang mengandung omega-3, vitamin D, asam folat, magnesium, serta vitamin C dan vitamin D. Ketiga, rajin membersihkan telinga. Ini sangat penting Anda lakukan, karena salah satu hal yang menimbulkan dengungan pada telinga karena alat pendengaran kita tersumbat kotoran. Tapi ingat, jangan terlalu sering membersihkan telinga, karena pada dasarnya telinga mampu memproduksi minyak untuk membersihkan dirinya sendiri. Keempat, hindari penggunaan obat-obatan. Kalau Anda menderita penyakit tertentu, konsultasikan ke dokter obat apa yang sekiranya aman dan tidak mengganggu kesehatan telinga. Selanjutnya, kurangi stres. Kalau Anda sangat sibuk karena pekerjaan, jangan lupa untuk merefresh otak agar tidak stres. Caranya dengan melakukan hobi atau melakukan kegiatan yang menyenangkan. Terakhir, konsultasikan dengan dokter. Kalau Anda telah melakukan beberapa cara untuk mengatasi telinga berdengung, tapi kondisinya masih sama atau bahkan bertambah buruk, segera periksakan ke dokter ahli.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Halo sahabat Merkuri, saya Aditya dari Transport for Surabaya. Dengarkan terus 96 FM Merkuri Surabaya.
3: Merkuri FM.
4: Info aktual dan lagu hits.

lewat informasi selama seminggu, gak usah bingung. Dengerin aja Fokus Sepekan. Hadir tiap minggu pukul 6 petang sampai 9 malam. Fokus Sepekan merangkum informasi dalam news on the spot selama sepekan untuk Anda. Fokus Sepekan cuma di 96 FM Merkuri, Surabaya.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Di era kecanggihan dunia teknologi membuat banyak orang bisa bekerja dari mana dan kapanpun. Hal ini bisa memudahkan, tapi juga membuat sebagian orang terjebak dalam pusaran aktivitas bekerja yang membuatnya menjadi workaholic atau penggila kerja. Banyak orang, sahabat, tidak sadar dirinya itu adalah penggila kerja. Dan ciri-ciri orang yang gila kerja diantaranya, sahabat, yang pertama, bekerja ketika hari libur. Ingat ya, tidak seharusnya bekerja 24 jam sehari dan 7 hari seminggu karena kita memiliki batasan. Kedua, sering sakit. Bekerja terlalu keras akan berdampak buruk kepada pikiran dan juga tubuh. Ketiga, sahabat, stres kalau tidak bekerja. Berhentilah untuk mengisi daftar tugas karena merasa bersalah atau keinginan untuk menyenangkan. Belajarlah untuk berkata tidak kepada tanggung jawab baru yang tidak menguntungkan untuk pribadi kita. Ciri keempat adalah menarik diri dari hobi. Kalau sudah gila kerja, tanpa sadar kita tidak akan punya waktu untuk berolahraga, kumpul dengan teman atau menjadi sukarelawan karena kegiatan kita tersita dengan pekerjaan. Dan ingat, sahabat, boleh bekerja keras tapi juga harus seimbang ya. Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Halo, saya Dr. Tuti Kusmiati, spesialis paru konsultan dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo Surabaya, Perhimpunan Dokter Paru Indonesia Cabang Jawa Timur. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Mercury FM Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yeoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Inspirasi Sehat 96. Sahabat musik bukan hanya sekedar hiburan loh. Mendengarkan musik ternyata dapat mengurangi rasa sakit dari sel kanker yang ganas dan menyebar cepat di dalam tubuh. Penelitian terbaru menunjukkan mendengarkan musik di rumah dapat mengurangi rasa sakit dan kelelahan karena kanker. Mendengarkan musik juga bisa mengurangi gejala kanker seperti kehilangan nafsu makan dan kesulitan berkonsentrasi. Studi dari Taiwan yang baru saja dipublikasikan di European Journal of Cancer Care ini menganalisis pasien kanker payudara yang diminta untuk mendengarkan musik selama 30 menit sebanyak 5 kali dalam seminggu. Sebanyak 60 pasien kanker payudara terlibat dalam penelitian ini. Sebagian pasien diberikan instruksi untuk mendengarkan jenis musik ambient, terutama dari suara lingkungan. Hasilnya, jenis musik ini tidak terlalu banyak mengurangi rasa sakit atau gejala kanker. Sebagian lainnya sahabat diminta mendengarkan musik yang terdapat dalam pemutar MP3 yang sudah disediakan. Di dalamnya terdapat pilihan musik klasik, parlor, populer, Taiwan, dan religius. Hasilnya, mendengarkan musik ini dapat mengurangi efek samping kanker dan pengobatan yang berlangsung selama 24 pekan. Para pasien menyebut musik membantu kesehatan fisik dan psikologis mereka karena menjauhkan diri dari pikiran negatif tentang kanker. Mendengarkan musik dapat memacu hormon endorfin, dopamin, dan serotonin di otak. Hormon-hormon ini sahabat memicu kegembiraan dan emosi positif yang mengalihkan perhatian pasien dari emosi negatif. Musik juga dapat mempengaruhi fungsi sistem kardiovaskular, pernafasan, otot, kerangka, saraf, dan metabolisme, meredakan ketegangan otot dan rasa sakit. Peneliti pun menyimpulkan terapi musik ini memberikan manfaat yang baik untuk pasien kanker. Sang peneliti, Kweru Choi dari Taipei Medical University mengatakan, terapi musik ini nyaman, tidak melibatkan prosedur invasif, dan dapat dengan mudah digunakan oleh orang-orang di rumah mereka. Intervensi musik berbasis rumah ini juga tidak butuh biaya.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: Halo, saya Dr. Nur Hoshin, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi dari Rumah Sakit Umum Daerah Bakti Dharma Husada Surabaya. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Mercury Surabaya.
1: Mercury FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, rokok elektrik atau vape ini sudah diketahui bisa mengubah struktur otak dan mempercepat penuaannya. Sebuah studi mengatakan, asap dari rokok elektrik bisa memicu respon stres dalam sel induk saraf. Penelitian yang dilakukan oleh University of California menemukan cairan untuk vape bisa menyebabkan mitochondrial hyperfusion yang diinduksi stres. Penelitian yang diterbitkan dalam jurnal iScience mengatakan kalau stres bisa menyebabkan kematian sel atau penyakit. Selain itu, sahabat, sel-sel yang rusak bisa mempercepat penuaan dan meningkatkan risiko penyakit neurodegeneratif dan kerusakan otak permanen. Para peneliti juga mencatat kaum muda dan wanita hamil berisiko lebih tinggi kena dampak negatif dari rokok elektrik. Untuk anak-anak dan remaja, tim mengatakan nikotin dengan mudah mempengaruhi fungsi mereka karena otak mereka masih dalam tahap perkembangan. Selain nikotin, sahabat Merkuri, alat ini juga mengandung zat berbahaya yang bisa menyebabkan penyakit paru-paru dan juga bahan kimia yang bisa menyebabkan kanker.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah diperminum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Sahabat Merkuri, gimana sih jadi pendengar yang baik? Pertama, fokus pada lawan bicara. Kedua, be open-minded. Yang ketiga, jangan sungkan bertanya agar tidak salah paham. Bersama saya, Endah, dari komunitas Sahabat Belajar. Anda sedang mendengarkan

0: tips langkah penting untuk menjaga kesehatan pendengaran, yaitu jangan lupa bila ada telinga yang bermasalah, misal keluar kotoran atau gatal atau ada sesuatu yang menyebabkan pendengaran menurun, maka segera untuk memeriksakan secara dini. Juga bayi baru lahir sebaiknya dideteksi gangguan pendengaran sejak dini. Saya Dr. Nyilo Purnami, spesialis THTKL dari Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Dengerin terus Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM, info aktual dan lagu hits.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal.

0: herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Halo, saya Ugro Seno Yudo Bintoro, staf penyakit dalam RSUD Sutomo, Kak Uner, Ketua Pagi Surabaya. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
4: Merkuri FM.
5: Info aktual dan lagu hits.

menemani mobilitas Anda sepanjang weekdays, 96 FM Mercury menghadirkan Lintas Kota. On air mulai Senin sampai Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 6 petang. Lintas Kota menyajikan informasi dan layanan publik terkini, serta deretan lagu enak yang akan selalu menginspirasi Anda beraktivitas. Lintas Kota, cuma di 96 FM Mercury Surabaya.

0: menstruasinya atau frekuensinya yang juga memendek atau mungkin bahkan tidak menstruasi sama sekali. Kemudian yang kedua itu adanya timbul bulu pada daerah tubuh secara berlebihan, sebaiknya untuk dikonsultasikan. Dan atau apa yang harus dilakukan pada wanita dengan PCOS? Nah, ini tergantung dari keluhan yang timbul. Ada yang mengganggu daripada siklus menstruasi, sebaiknya untuk dikonsultasikan untuk pengaturan daripada siklus menstruasi. Untuk yang masalah infertilitas, dikonsultasikan untuk bagaimana menggunakan obat-obatan untuk memicu dari sel telur itu sendiri. Tetapi yang terpenting adalah dengan pengaturan diet dan nutrisi seimbang serta olahraga teratur. Olahraga yang teratur paling enggak kurang lebih sekitar 30 menit selama bisa 3-5 hari. Syukur-syukur bisa teratur setiap hari. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai sedikit tips untuk PCOS. Semoga sahabat Merkuri diberi kesehatan dan semoga bermanfaat.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: Halo, saya Dr. Dwi Hari Susilo. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Transplantasi kornea adalah prosedur penggantian lapisan kornea yang keruh dengan yang jernih dari donor kornea. Satu donor kornea di dunia ini direbut oleh 70 orang pasien. Oleh karena itu, mari kita menjadi caldon atau calon donor kornea. Saya, Dr. Dini Dharma Widyarini, spesialis mata konsula dan bedah refraksi dari Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.

0: Halo sahabat Mercury, saya Fajar dari komunitas Hotel Sail Surabaya. Dengarkan terus 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Mau tahu lebih banyak informasi dan tip kesehatan? Dengerin Healthy Life.
1: Healthy Life menemani tiap weekend Anda, Sabtu dan Minggu pukul 6 sampai pukul 10.
0: Healthy Life, ayo hidup sehat mulai sekarang juga.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, selama ini masih banyak orang yang tidak sadar pentingnya menjaga tubuh itu tetap sehat supaya tidak perlu mengkonsumsi obat yang harganya ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Tapi sayang, banyak orang yang mengabaikan kondisi fisik tubuhnya dan tidak tahu dirinya itu sedang sakit, hingga akhirnya kondisi tubuhnya semakin memburuk. Tubuh sebenarnya memberikan tanda atau sinyal kalau tubuh kita itu akan sakit, sahabat. Lalu bagaimana sebenarnya tanda-tanda tubuh kita sedang memberikan sinyal kalau sedang sakit? Yang pertama adalah perut kita kembung. Kalau Anda terus-menerus kembung, mungkin bukan hanya gas, tapi bisa jadi itu adalah pertanda penyakit serius seperti alergi makanan, bisul perut, bahkan kanker usus besar. Kemudian kelelahan, sahabat. Kalau Anda merasa lelah tanpa alasan apapun, Anda tidak boleh menganggapnya enteng loh, karena itu bisa jadi merupakan indikasi beberapa penyakit, mulai dari anemia sampai kanker. Kalau Anda punya bau mulut, bahkan dengan kebersihan mulut yang baik, itu bisa menunjukkan kondisi yang dikenal sebagai halitosis, atau bahkan bisa menjadi sinusitis. Masih ada lagi tanda-tanda yang lain, sahabat, yaitu sakit kepala konstan. Kalau Anda mengalami sakit kepala secara teratur, jangan berpikir bahwa ini adalah masalah sederhana yang akan hilang, karena bisa mengindikasikan keseluruhan jenis penyakit, mulai dari gangguan pencernaan hingga tumor otak.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet ang?
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh.
2: Ambeyen wasir, minum ambesir.
3: Mau info-info aktual dan lagu hits? Dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya bersama saya Afira dari Prison Surabaya.
4: Mercury FM.
5: Info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Halo, saya Dr. Farah Fatmawati, spesialis paru konsultan. Tips sehat menjaga kesehatan paru-paru adalah ya, jangan lupa istirahat cukup, makan yang sehat ya, hindari rokok, hindari polusi, jangan stres, dan jangan lupa tiap kali ada keluhan batuk ya atau sesak atau keluhan apapun ya harus segera memeriksakan diri.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Halo sahabat Merkuri, saya Dedi Turnoyudo dari Garda Pangan. Dengarkan terus 96 FM Merkuri Surabaya.
2: Merkuri FM.
3: Info aktual dan lagu hits.

0: Teknologi berkembang begitu cepat, jangan sampai ketinggalan informasinya.
1: Dengerin Science and Techno, ada info gadget, aplikasi, fintech, NASA, semuanya ada di sini, Minggu pukul 2 siang sampai pukul 6 petang. Seputar Science and Techno, hanya di 96 FM Mercury, Surabaya.

0: Inspirasi Sehat 96. Sahabat, olahraga yang berlebihan tak hanya bisa menurunkan kemampuan fisik akibat kelelahan, tapi juga bisa menurunkan kemampuan berpikir otak yang berkaitan dengan pengambilan keputusan, pemilihan makanan yang buruk, serta pengaturan keuangan. Selama ini, olahraga dianggap memberikan efek yang positif bagi ketahanan fisik, meningkatkan fokus dan kinerja otak, termasuk kesehatan mental terkait produksi hormon bahagia endorfin. Tapi, peneliti ingin menilai efek lain yang mungkin terjadi bila olahraga dilakukan secara berlebihan. Sahabat, lewat studi yang diterbitkan dalam jurnal Current Biology, para peneliti meminta sejumlah peserta dewasa untuk melakukan olahraga lebih keras dari biasanya. Lalu mereka membandingkan dengan kelompok yang melakukan olahraga normal. Setelah 9 minggu masa percobaan, hasilnya peserta yang kebanyakan olahraga juga mengalami kelelahan pada kemampuan kognitif atau berpikir otak saat menjalani sejumlah tes perilaku. Penulis studi Bastian Blaine dari University College London mengatakan, olahraga memang bisa membuat otak lebih fokus. Tapi komponen intelektual itu juga memiliki keterbatasan dan tidak berefek bila Anda olahraga terlalu lama. Justru, terang Blaine, kebanyakan olahraga dapat membuat otak tidak fokus, sehingga bekerja lebih lambat saat harus mengambil keputusan, termasuk saat harus mengambil keputusan tentang keuangan. Hanya saja sahabat, penurunan kinerja otak ini hanya bersifat sementara. Saat tubuh sudah mendapatkan cukup istirahat dan nutrisi, kemampuan berpikir otak dapat kembali seperti semula.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: Halo sahabat Mercury, saya Jeffrey Lim dari Asosiasi Pengusaha Perlengkapan Pernikahan AP3. Dengarkan terus 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yeoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, mendengkur adalah salah satu gangguan tidur yang dialami oleh 45% orang di seluruh dunia. Tetapi kebanyakan orang yang mendengkur menyepelekan ini dan tidak mencari cara untuk mengatasinya. Ada beberapa cara yang bisa Anda lakukan untuk mengatasi tidur mendengkur. Pertama, ubah posisi tidur. Saat Anda tidur terlentang, aliran udara akan sulit kembali ke kerongkongan dan menyebabkannya terhalang menuju paru-paru. Ini menyebabkan keluarnya suara dengkuran atau ngorok. Untuk itu, cobalah untuk tidur dengan posisi miring. Kedua, turunkan berat badan. Berat badan berlebih bisa menjadi penyebab mendengkur. Sebab kenaikan berat badan terutama di area leher dapat menyebabkan penyempitan area tenggorokan, sehingga semakin menyulitkan jalan nafas Anda. Berikutnya, hindari alkohol. Alkohol bisa menjadi salah satu penyebab mendengkur. Bahkan orang yang biasanya tidak pernah mendengkur akan mendengkur setelah mengonsumsi alkohol. Konsumsi alkohol 4-5 jam sebelum tidur dapat memperparah dengkuran. Berikutnya adalah tidur teratur. Tidur terlalu malam dengan keadaan yang sangat lelah juga dapat memicu dengkuran. Jadi sebaiknya terapkan jadwal tidur yang teratur. Yang terakhir, ganti bantal. Sebaiknya gantilah bantal Anda setiap 6 bulan sekali untuk menghindari tungau debu atau alergen lainnya yang dapat menjadi penyebab dengkuran. Selain itu, jangan biarkan binatang peliharaan Anda tidur bersama Anda di kasur yang sama.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: Halo sahabat Merkuri, saya Ola dari Trash Bag Community, komunitas peduli sampah Gunung Surabaya. Dengarkan terus 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

Mau pagi-pagi Anda selalu bersemangat? Dengerin Mercury Morning Show di 96 FM Mercury Surabaya, Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 pagi. Mercury Morning Show, talk show, news update, sampai kiat-kiat hidup tersaji lengkap untuk Anda. Mercury Morning Show, hanya di 96 FM Mercury Surabaya.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, pernahkah Anda menahan buang air kecil? Kebiasaan menahan buang air kecil mungkin sering Anda lakukan saat sedang beraktivitas. Padahal tahukah Anda ada gangguan kesehatan serius yang bisa Anda alami dari kebiasaan menahan buang air kecil? Karena seperti yang diketahui, proses buang air kecil sebetulnya adalah tanda kalau sistem pencernaan yang ada di dalam tubuh kita berjalan dengan baik. Nah, ada beberapa konsekuensi yang akan terjadi kalau kita sering menahan buang air kecil. Pertama, sering menahan buang air kecil dapat mengganggu proses dan organ pencernaan. Sebab menahan buang air kecil sama artinya membiarkan kotoran berada di dalam tubuh lebih lama. Dan kotoran tersebut pastinya mengandung banyak zat yang berbahaya bagi tubuh. Kedua, sering menahan buang air kecil dapat mengganggu organ pencernaan seperti ginjal dan kandung kemih. Ketiga, bahaya lain dari menahan buang air kecil adalah dapat menimbulkan penyakit. Keempat, sering menahan buang air kecil akan membuat tubuh mudah diserang beberapa penyakit. Misalnya, penyakit gagal ginjal, infeksi pada ginjal, batu ginjal, dan infeksi kandung kemih. Bahaya lain menahan buang air kecil adalah bisa mengalami anyang-anyangan. Istilah ini dikenal untuk kondisi sakit dan nyeri yang terjadi ketika buang air kecil. Anyang-anyangan dapat timbul akibat kebiasaan menahan buang air kecil dan merupakan tanda-tanda awalnya penyakit yang lebih serius lagi.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Berbagi informasi dengan lugas dan informatif. Hanya di 96 FM Merkuri, Surabaya.

0: Tips kesehatan, kebiasaan apa saja yang baik untuk menjaga kesehatan jantung? Yang pertama, olahraga rutin 3-5 kali seminggu dengan lama olahraga itu sekitar 30 menit, itu minimal. Kemudian yang kedua, makan makanan sehat, jadi hindari goreng-gorengan, lemak, kolesterol, perbanyak makan buah-buah dan sayur-sayuran. Kemudian yang ketiga, check up rutin ya, sesuai dengan faktor resiko kita masing-masing. Saya Dr. Anindita Premiari, spesialis jantung dan pembuluh darah dari Rumah Sakit Royal Surabaya. Dengerin terus Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Informasi yang selalu inspiratif. 96 FM Merkuri, Surabaya.

0: Teknologi berkembang begitu cepat, jangan sampai ketinggalan informasinya.
1: Dengerin Science and Techno, ada info gadget, aplikasi, fintech, NASA, semuanya ada di sini, Minggu pukul 2 siang sampai pukul 6 petang. Seputar Science and Techno, hanya di 96 FM Mercury, Surabaya.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Inspirasi Sehat 96.
2: Nah sahabat, siapa di antara Anda yang pecinta kopi dan hampir minum kopi tiap hari? Nah tapi sudah tahu belum cara minum kopi yang sehat? Yuk ikutin caranya. Untuk cara yang pertama adalah waktu meminum kopinya sahabat. Dianjurkan untuk minum kopi tidak lebih dari jam 2 siang. Kenapa? Karena kafein yang terkandung dalam kopi akan membuat kita terjaga selama beraktivitas. Dan ternyata sahabat, kalau kita meminumnya setelah jam 2 siang, hal itu bisa menyebabkan gangguan pada irama tidur kita ketika malam hari. Nah, untuk cara yang kedua, jangan memasukkan gula ataupun pemanis buatan pada kopi kita, sahabat. Seberapa banyak gula maupun pemanis buatan yang ada di dalamnya? Padahal, jika kita meminumnya terlalu banyak kandungan gula, maka akan menyebabkan peningkatan kadar gula dalam darah, sehingga meningkatkan juga resiko terjadinya penyakit diabetes maupun obesitas. Nah, untuk cara sehat yang ketiga meminum kopi, yaitu pemberian pemanis pada kopi. Ini kalau kopi Anda terlalu pahit, sebagai pemanisnya bisa ditambahkan cinnamon atau bubuk kayu manis. Tapi ingat sahabat, harus yang alami, di mana kandungan kayu manis ini bisa membantu menurunkan kadar gula darah, kolesterol maupun trigliserida. Untuk cara keempat minum kopi yang sehat, untuk memberikan rasa pada kopi, sebaiknya hindarilah penggunaan creamer. Karena ditakutkan kandungan kimia maupun pengawet di dalamnya bisa memberikan efek negatif bagi tubuh jika dikonsumsi berlebihan. Untuk itu, sebagai pengganti rasa pada kopi, gunakanlah kokoa, di mana kokoa yang alami memiliki kandungan yang tinggi akan antioksidan dan berfungsi baik untuk tubuh kita, sahabat. Nah, sahabat, untuk yang kelima cara sehat meminum kopi yaitu pilihlah biji kopi organik. Sahabat, pastikan pilihlah biji kopi yang organik, yang bebas dari pestisida dan racun, yang jika dikonsumsi berlebihan bisa memberikan efek negatif bagi tubuh kita, sahabat. Kemudian cara terakhir minum kopi yang sehat yaitu hindari minum kopi saat perut kosong. Pastikan sahabat untuk tidak meminum kopi dalam keadaan perut kosong. Ini karena kandungan asam dari beberapa jenis kopi ditakutkan bisa mengganggu sistem pencernaan kita yang menyebabkan nyeri pada perut kita, sahabat.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: sahabat Merkuri, jadilah pemuda berkarakter. Bersama saya Ais dari Asik Educare. Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM, info aktual dan lagu hits.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, semua orang pasti ingin memiliki postur tubuh yang tinggi. Tapi sayangnya, tidak semua manusia ditakdirkan memiliki postur tubuh yang tinggi. Tapi jangan khawatir, ada beberapa cara sehat dan alami agar badan kita bertambah tinggi. Yang pertama, mengonsumsi makanan bergizi. Makanan sehat dan bergizi yang dimaksud adalah yang banyak mengandung vitamin D. Beberapa makanan sumber vitamin D adalah ikan salmon, ikan tuna, dan keju. Kedua, rajin minum susu. Ini karena susu adalah salah satu sumber vitamin D. Vitamin D pada susu berfungsi membantu penyerapan kalsium yang berguna untuk meningkatkan pertumbuhan tulang dan mencegah osteoporosis. Yang ketiga, tidur yang cukup. Untuk anak usia 6 hingga 13 tahun, jam tidur ideal 9 hingga 11 jam. Untuk remaja usia 14 hingga 17 tahun, jam tidur ideal 10 jam. Sedangkan orang dewasa usia 18 hingga 64 tahun, jam tidur ideal 7 hingga 9 jam dalam sehari. Keempat, memperbaiki postur tubuh. Cara ini tidak hanya bisa membuat tubuh terlihat lebih tinggi secara alami, tetapi juga dapat mencegah sakit kepala dan sakit punggung. Kelima, melakukan yoga. Ini karena olahraga yoga bisa menguatkan otot, meluruskan, dan membantu postur tubuh terlihat lebih tegak dan tinggi. Keenam, melakukan peregangan. Salah satu gerakan yang bisa kita lakukan adalah leg stretch. Caranya, sambil duduk, luruskan kedua kaki di depan. Kemudian, coba jangkau dan sentuh ujung jari kaki dengan tangan. Tahan selama 10 detik dan ulangi gerakan ini sebanyak 5 kali. Ketujuh, melakukan olahraga renang. Olahraga ini dapat melatih semua otot-otot tubuh sehingga mendorong bertambahnya tinggi badan.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: Mau info-info aktual dan lagu hits? Dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya.
1: Bersama saya Billy.
0: Dan juga saya Sabrina.
1: Dari Renjana Inclusive Hub.
2: Mercury FM.
3: Info aktual dan lagu hits.

mau pagi-pagi Anda selalu bersemangat? Dengerin Mercury Morning Show di 96 FM Mercury Surabaya, Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 pagi. Mercury Morning Show, talk show, news update, sampai kiat-kiat hidup tersaji lengkap untuk Anda. Mercury Morning Show, hanya di 96 FM Mercury Surabaya.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, kota besar memaksa kita menjalankan semua hal termasuk pekerjaan dengan gaya yang menyebabkan tingginya tingkat stres. Padahal kondisi ini bisa meningkatkan faktor risiko seseorang terkena serangan jantung. Ini disampaikan oleh spesialis jantung Rumah Sakit Jantung Harapan Kita Dr. Dr. Anwar Santoso yang mengatakan penyakit jantung itu banyak macamnya. Biasanya yang dikaitkan dengan serangan jantung itu adalah jantung koroner. Ada beberapa pekerjaan sahabat yang bisa menyebabkan serangan jantung. Pekerjaan yang terpapar asap rokok, pekerjaan yang terpapar polusi udara, pekerjaan yang tingkat stresnya tinggi, hidup di kota besar dengan tingkat stres yang juga tinggi. Menurut Dr. Anwar, gejala yang utama muncul saat serangan jantung adalah sakit di dada bagian tengah yang berlangsung lebih dari 15 menit secara menetap dan terjadinya dadakan.
1: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Halo, saya Dr. Nilo Purnami, spesialis THTKL dari Rumah Sakit Dr. Sutomo, Surabaya. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri, Surabaya.
4: Merkuri FM,
5: info aktual dan lagu hits.

0: Mau tahu lebih banyak informasi dan tip kesehatan? Dengerin Healthy Life.
1: Healthy Life menemani tiap weekend Anda, Sabtu dan Minggu pukul 6 sampai pukul 10.
0: Healthy Life, ayo hidup sehat mulai sekarang juga.

0: Halo sahabat Merkuri, saya Deddy Mahendra dari KOMPI, Komunitas Milenial Peduli Indonesia. Dengarkan terus 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Untuk mencegah jangan sampai pendengaran kita terganggu karena kebisingan atau bunyi-bunyian terlalu keras, maka sebaiknya kalau kita mendengarkan suara atau bunyi dari headset atau handphone sebaiknya tidak lebih dari 60% volume dalam waktu tidak lebih dari 60 menit. Saya Dr. Nyilo Purnami, spesialis THTKL dari Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Dengerin terus Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

0: Mau info-info aktual dan lagu hit, dengerin terus ya 96 FM Mercury Surabaya bersama saya Willis dari Komunitas Jumat Berbagi.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hit.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum Ambesir.

lewat informasi selama seminggu, gak usah bingung. Dengerin aja Fokus Sepekan. Hadir tiap minggu pukul 6 petang sampai 9 malam. Fokus Sepekan merangkum informasi dalam news on the spot selama sepekan untuk Anda. Fokus Sepekan cuma di 96 FM Merkuri, Surabaya.

0: Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, kota besar memaksa kita menjalankan semua hal termasuk pekerjaan dengan gaya yang menyebabkan tingginya tingkat stres. Padahal kondisi ini bisa meningkatkan faktor risiko seseorang terkena serangan jantung. Ini disampaikan oleh spesialis jantung Rumah Sakit Jantung Harapan Kita Dr. Anwar Santoso yang mengatakan penyakit jantung itu banyak macamnya. Biasanya yang dikaitkan dengan serangan jantung itu adalah jantung koroner. Ada beberapa pekerjaan sahabat yang bisa menyebabkan serangan jantung. Pekerjaan yang terpapar asap rokok, pekerjaan yang terpapar polusi udara, pekerjaan yang tingkat stresnya tinggi, hidup di kota besar dengan tingkat stres yang juga tinggi. Menurut Dr. Anwar, gejala yang utama muncul saat serangan jantung adalah sakit di dada bagian tengah yang berlangsung lebih dari 15 menit secara menetap dan terjadinya dadakan.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: Halo, saya Dr. Ahmad Hendra, spesialis bedah. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM.
2: Info aktual dan lagu hits.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Mau pagi-pagi Anda selalu bersemangat? Dengerin Mercury Morning Show di 96 FM Mercury Surabaya. Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 pagi. Mercury Morning Show, talk show, news update, sampai kiat-kiat hidup tersaji lengkap untuk Anda. Mercury Morning Show, hanya di 96 FM Mercury Surabaya.

Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Inspirasi Sehat 96. Sahabat, buah dan sayuran sebaiknya selalu dimasukkan dalam menu harian. Bentuk olahannya bisa beragam, termasuk dibuat jus. Cara ini memungkinkan buah atau sayur menjadi minuman yang praktis. Tapi sebenarnya, olahan jus justru membuat nutrisi dalam buah dan sayur bisa berkurang, apalagi jus yang dibuat dengan blender. Mario Ferruzzi, seorang profesor dari Department of Food Bioprocessing and Nutrition Science North Carolina State University, mengatakan, jika jus menjadi pilihan Anda, maka akan lebih baik jika Anda meminumnya sesegera mungkin setelah selesai pengolahan. Sebab aktivitas enzim dan antioksidan akan berkurang seiring berjalannya waktu. Dan ingat sahabat, ampas buah sebaiknya jangan dibuang. Karena mencampur keduanya bisa memberikan nilai plus daripada mengambil sari buah dan sayurnya saja. Campuran jus dari beragam buah menghasilkan aktivitas antioksidan tinggi dan kandungan komponen fenolik yang lebih besar daripada jus dari satu jenis buah saja. Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Ingin merencanakan liburan, tapi bingung harus kemana?
1: Stay tune di Weekend Destination, tiap Sabtu pukul 10 sampai 2 siang.
0: Menghadirkan informasi tempat-tempat wisata menarik, unik, dan menakjubkan.
1: Wonderful Indonesia.

Sahabat, kebahagiaan sejati terletak pada momen sederhana bersama keluarga tercinta. Selamat pagi sahabat, saya Nila Ariola kembali hadir menemani Anda di Healthy Life pagi ini. Saya akan temani Anda sampai putaran pukul 10 pagi nanti, apapun aktivitas Anda bersama keluarga. Semoga 96 FM Mercury bisa menjadi teman terbaik untuk Anda. Tetap stay tune hanya di Healthy Life pagi ini.

0: News on the Spot.
1: Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, sekaligus Ketua Fraksi Gerindra, Ajeng Wirawati, meminta pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB di Surabaya dibuat lebih ramah bagi masyarakat, khususnya orang tua dan kelompok pralansia. Ajeng menilai, sistem pendaftaran berbasis digital harus sederhana dan mudah dipahami agar tidak membingungkan warga saat proses pendaftaran sekolah berlangsung. Menurutnya, website SPMB perlu dirancang dengan tampilan yang lebih mudah diakses, termasuk bagi wali murid yang belum terbiasa menggunakan teknologi digital. Selain itu, Ajeng juga menyoroti pentingnya kesiapan petugas layanan call center agar masyarakat mendapatkan pendampingan yang jelas selama proses pendaftaran. Dia meminta simulasi SPMB dilakukan maksimal dengan dukungan SDM yang terlatih sehingga warga tidak kesulitan memahami tahapan pendaftaran. Ajeng juga berharap Dinas Pendidikan Surabaya terus melakukan evaluasi terhadap sistem SPMB agar pelayanan pendidikan semakin transparan, nyaman, dan inklusif bagi seluruh warga Kota Surabaya. News on the Spot.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Halo, saya Dr. Putri Hendriawardani, spesialis kulit dan kelamin dari IDI Cabang Surabaya. Tips sehat untuk memilih dan menggunakan skincare yang baik dan benar adalah harus disesuaikan dengan tipe atau jenis kulit atau bila ada masalah kulit lainnya. Jadi sangat penting untuk bertemu dengan dokter spesialis kulit dan kelamin bila ada keluhan di kulit.
0: Inspirasi Sehat 96.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
4: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: Mau info-info aktual dan lagu hits? Dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya bersama saya, Deddy Mahendra dari KOMPI, Komunitas Milenial Peduli Indonesia.
1: Mercury FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

Sahabat informatif, inspiratif. Makanan pedas sahabat memang selalu menggugah selera. Tapi apa yang terjadi pada tubuh jika sering makan makanan pedas? Pertanyaan di atas pasti sering muncul di benak banyak orang. Maklum saja sahabat, kehadiran makanan pedas di depan mata seringkali tak bisa ditolak. Beragam makanan dan jajanan saat ini hadir dengan rasa pedas. Beberapa di antaranya bahkan menawarkan level pedas yang cukup bikin lidah kepanasan. Rasa pedas pada makanan biasanya sahabat didapatkan dari cabai. Capcaisin merupakan senyawa utama yang ada pada cabai yang memberikan sensasi panas dan pedas. Setiap makanan akan memberikan dampak positif dan negatif. Secara negatif, mengkonsumsi makanan pedas tentu akan merusak lambung sahabat. Capcaisin dapat memperlambat pencernaan, membuat makanan berada dalam lambung lebih lama. Hal ini bisa mendorong peningkatan produksi asam lambung untuk mempercepat proses pencernaan. Jika hal di atas terjadi, berbagai keluhan terkait lambung pun bermunculan. Rasa nyeri di perut, kembung, hingga sensasi terbakar di dada. Tapi sahabat, di luar hal itu, konsumsi makanan pedas juga bisa memberikan dampak positif loh. Apa saja efek positif mengkonsumsi makanan pedas? Melansir Eating Wall, yang pertama adalah menurunkan hipertensi pada wanita. Nah sahabat, sebuah penelitian terhadap orang dewasa di China menemukan bahwa makanan pedas dapat menurunkan resiko hipertensi. Wanita yang terbiasa mengkonsumsi makanan pedas ditemukan 26% lebih rendah terpapar hipertensi. Sayangnya sahabat, hasil penelitian yang diterbitkan dalam European Journal of Nutrition pada 2019 ini tak berlaku untuk pria. Nah sahabat, itu dulu efek positif mengkonsumsi makanan pedas. Berikutnya akan saya sampaikan lagi nanti setelah yang satu ini.

0: Sahabat Mercury, tips dari Earth Hour Surabaya. Jangan lupa bawa tumbler, bawa bekal dari rumah, kurang-kurangi memakai plastik dan sedotan, karena itu akan berdampak besar bagi bumi yang lebih baik. Bersama saya Ilham dari Earth Hour Surabaya, Anda sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Saya Dr. Prananda Surya Erlangga, Magister Kesehatan, Spesialis Anestesi, Konsultan Intensifier. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
3: Merkuri FM.
4: Info aktual dan lagu hits.

menemani mobilitas Anda sepanjang weekdays, 96 FM Mercury menghadirkan Lintas Kota. On air mulai Senin sampai Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 6 petang. Lintas Kota menyajikan informasi dan layanan publik terkini, serta deretan lagu enak yang akan selalu menginspirasi Anda beraktivitas. Lintas Kota, cuma di 96 FM Mercury Surabaya.

efek positif berikutnya mengkonsumsi makanan pedas adalah menjadikan jantung lebih sehat. Sebuah tinjauan umum pada 2022 lalu dalam Molecular Nutrition and Food Research menemukan hubungan antara konsumsi makanan pedas secara teratur dengan menurunnya risiko kematian akibat penyakit jantung dan stroke. Mereka yang secara teratur mengkonsumsi makanan pedas bisa meningkatkan kadar kolesterol baik. Peningkatan ini, sahabat, dapat memberikan efek perlindungan terhadap penyakit jantung. Manfaat positif berikutnya mengkonsumsi makanan pedas adalah memberikan risiko kematian yang lebih kecil. Ya sahabat, sebuah meta-analisis di 2021 menemukan bahwa semakin sering mengkonsumsi makanan pedas, maka semakin rendah tingkat penelitian. Penelitian ini dilakukan terhadap 500 ribu orang dewasa. Mereka yang suka makanan pedas memiliki risiko kematian dini 12% lebih rendah dibandingkan yang tidak mengkonsumsi makanan pedas. Hal itu, sahabat, bisa jadi dikaitkan dengan capcaisin yang punya kemampuan melawan obesitas. Sedangkan obesitas sendiri jadi salah satu penyakit penyebab berbagai masalah kesehatan berbahaya lainnya.

0: kelewat informasi selama seminggu, gak usah bingung. Dengerin aja Fokus Sepekan. Hadir tiap minggu pukul 6 petang sampai 9 malam. Fokus Sepekan merangkum informasi dalam news on the spot selama sepekan untuk Anda. Fokus Sepekan cuma di 96 FM Merkuri, Surabaya.
1: Story Tisa Biani waktu ngedate pertama kali.
2: Hai, sorry ya nunggu lama.
3: Hai Tisa, gak apa-apa.
2: Oh no, bau nafasnya. Kayaknya kamu pakai ini dulu deh, Cipta Den Fresh Maxicle baru. Dengan Blue Gel teknologi dari Jepang, bikin nafas kamu fresh seharian. Formula Breathe Zap, usir bakteri bau mulut, plus Cool Blast and Extract Mint yang bikin nafas segar maksimal.
3: Tisa.
2: I call you later. Bye.
1: First date gagal total. Tapi selalu ada kesempatan kedua.
2: Hai, apa kabar?
3: Ini bunga buat kamu. Sorry ya kemarin.
2: So sweet. First date jadi fresh day. Thank you.
3: Sama-sama.
2: Pakai Cipta Den Fresh Maxicle baru. Bikin nafas fresh and cool to the max.
1: Berkat Cipta Den, ngedate jadi fresh date.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeyen wasir, minum Ambesir.
7: Selalu ada fakta menarik yang tidak Anda ketahui di Mercury Fact. Tersaji hanya di Instagram @radiomercury96.

0: This is Mercury.
1: Sahabat, Indonesia beberapa waktu yang lalu masuk dalam peringkat kedua di dunia sebagai negara penyumbang sampah terbanyak setelah negara China. Tentunya itu bukan sebuah prestasi. Kemudian, apa yang harus kita lakukan agar tidak semakin menghasilkan lebih banyak sampah? Wawan Some, Koordinator Nol Sampah Surabaya, memberikan cara yang bisa kita lakukan untuk mengurangi sampah.
2: Kalau bicara tentang pengelolaan sampah, kita selalu berpatokan pada 3R, yaitu ngurangin, pakai kembali, dan daur ulang. Selama ini kita lebih fokus bagaimana melakukannya setelah ada sampah. Seharusnya yang kita lakukan adalah bagaimana mengubah perilaku kita dengan mengurangi menghasilkan sampah. Caranya sangat praktis sebenarnya dan sangat mudah. Salah satunya misalnya, biasakan untuk bawa tas kain yang bisa dipakai berulang kali untuk kalau belanja ke toko, kalau belanja ke pasar atau ke mall. Yang kedua, bawa botol minum sendiri sehingga kita bisa ngurangin konsumsi-konsumsi air kemasan. Kemudian yang ketiga, misalnya bawa tempat makan sendiri sehingga kalau kita belanja ke warung, kalau makan di mana, itu nggak perlu pakai bungkus lagi, tapi sudah ditaruh tempat kita. Nah, selain akan ngurangin sampah, sebenarnya langkah ini justru akan membuat kita hidup sehat. Karena plastik tidak semuanya aman untuk kemasan makanan minuman. Jadi yang harus dilakukan menurut saya adalah, kalau selama ini kita selalu berpikir bahwa sampah itu bisa ditanganin dengan cara pakai kembali, dengan cara daur ulang, ini yang harus dirubah. Yang harus kita lakukan pertama adalah bagaimana mengurangi sampah dengan mengubah gaya hidup kita sehingga tidak menghasilkan sampah atau semakin sedikit menghasilkan sampah. Ini memang butuh proses, harus dilakukan berulang kali, tapi yang pasti ketika ini kita bisa lakukan, maka kita akan mengubah gaya hidup kita dan akan terus kita lakukan seumur hidup.
0: This is Mercury.